0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah, yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
4: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
3: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
5: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
6: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
5: Iya. Apa benar Pak?
6: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
5: Iya, Pak.
6: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
5: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
3: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Khusus. Laporan khusus.
8: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
9: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
8: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca. Hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton. Ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
9: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
10: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
9: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
11: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
9: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
7: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
12: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
13: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pedagang Pro 3 klaim Bappana stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini kembali menemani aktivitas Anda, kalau tadi sudah kita ikuti warta berita bersama Pro 3. Balik lagi di Pro 1 RRI Tuban, Hasna menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan dan komposisi lagu pop Indonesia yang sudah siap kami hadirkan juga untuk Anda. Menemani aktivitas di tanggal 27 Agustus yang kemudian besok 28, 29, 30, 31. Bulan kemerdekaan sudah mau selesai ya pendengar ya. Tinggal di bulan depan bulannya RRI karena tepat tanggal 11 September 2026 adalah harinya RRI yang ke-81 tahun. Dan juga pendengar pagi hari ini Anda boleh berbagi informasi barengan sama Hasna ya. Karena pagi hari ini juga cuaca sudah mulai cerah, terlihat juga mataharinya. Bagi Anda yang berpergian atau perjalanan, kami himbau untuk hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut di pagi hari. Bersiap lebih awal supaya tidak terburu-buru ketika di jalan ya pendengar. Kembali Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

bagi Anda yang sudah dalam tempat kerja, Bapak Ibu guru yang mengajar, tapi kalau mengajar pasti tidak sembari mendengarkan RRI ya. Tapi bagi Anda yang mendengarkan siaran kami pagi hari ini, yang sedang bersiap dan juga berada di tempat kerja, kami sampaikan untuk semangat menjalani aktivitas hari ini. Pendengar yang masih beraktivitas di rumah atau memang aktivitasnya di rumah saja, sembari mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tuban, boleh juga berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4183.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat bisa menemani aktivitas Anda pendengar di Tuban pagi ini. Sebelum nanti kita ikuti warta informasi Jatim hari ini ya, tepat pukul 9 hingga pukul 10. Anda masih bisa gabungan berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356 8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Masih banyak sekali pendengar rangkaian kegiatan yang ada di Kabupaten Tuban, termasuk mulai tanggal 29 Agustus juga akan ada bazar buku murah di perpustakaan daerah Kabupaten Tuban, mulai harga 3.000 saja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian nanti malam juga akan ada kegiatan di Museum Kebang Putih Tuban, Museum Periodik, sekaligus juga ada rangkaian cosplay. Dan juga malam minggunya ini acara karnival yang selalu ditunggu-tunggu warga Tuban dan sekitarnya. Jangan lupa datang dan juga ramaikan segala aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Mari kita support dan mari kita dukung untuk memajukan wira swasta pariwisata, maksud Hasna. Sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Tuban atau juga sektor ekonomi, karena memang ketika banyak kegiatan pasti para pelaku UMKM juga akan banyak yang berjualan. Kemudian kita juga pasti banyak yang melarisi jajan-jajan yang ada di sana, begitu ya. Sampai jam 9 pagi saja, informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda di wilayah Tuban dan sekitarnya. Masih bisa gabungan ya di 0356 8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Palingnya terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RR Ituban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda program Info Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya, dan kami mengharap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: lama melakukan pengabdian, teman-teman ini juga lama memberikan pengabdian terbaiknya. Jadikanlah ini sebagai kado benar-benar istimewa buat teman-teman. Apa yang menjadi harapan menuju penuh waktu ini terlaksanakan. Baik, semoga Panselnas yang menjadi tonggak utama panitia pelaksana secara nasional yang tentunya akan dibantu oleh Panselda, ini benar-benar tertata sehingga pelaksanaan itu sesuai dengan target, sesuai dengan waktunya. Dan yang kedua, peralihan P3K menuju PNS, ini juga semoga menjadikan keadilan yang benar-benar berkeadilan, sehingga tidak terkotak-kotak oleh bagian-bagian tertentu. Usia 35 tahun memang salah satu bagian yang disambungkan, tetapi kalau political will sudah berbicara, apa yang tidak bisa di Indonesia ini? Contoh kemarin teman-teman tidak mungkin dijadikan ke PNS, tidak mungkin dijadikan PNS, tidak mungkin ditarik ke pusat. Nyatanya kalau di saat para political will ini sudah berbicara, itu akan terjadi. Sehingga harapan semoga political will juga menyentuh teman-teman yang usianya di atas 35 tahun, bisa juga menikmati posisi status PNS. Ini harapan besar mereka sejak lama. Ini kebutuhan mereka, ini kebutuhan.
1: Baik.
0: Saya rasa itu yang harus direalisasikan oleh pemerintah, Mbak. Ya. PP26 tahun 2026, dosen akan dialihkan ke PNS. Kiranya teman-teman 35 juga mendapatkan hak yang sama untuk menuju.
1: Baik. Kita terus doakan dan kawal begitu ya, berkaitan dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, agaknya tidak hanya sebatas berkaitan soal administrasi, namun juga diikuti tadi dengan perbaikan-perbaikan dari sisi kinerja dan juga kesejahteraan bagi para guru. Sekali lagi terima kasih untuk diskusinya yang luar biasa pagi ini. Kita terus bawa begitu ya kajian-kajian ini agar benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman tenaga pendidik, yaitu tadi untuk menciptakan SDM unggul tentu butuh tenaga pendidik yang baik juga, yang kemudian direalisasikan dalam setiap kebijakan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Jamil, terima kasih juga untuk Pak Yuda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi dari otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id /pedagang-pasar-KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9-13 Maret 2026 lalu dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar-kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita kali ini, kami persembahkan komposisi terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan ke para reporter yang sudah siap untuk berbagi kabar untuk Anda di hari ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Jatim Hari Ini berjaringan Sekorwil Nus 10 Jatim. Dan pendengar, kita akan simak bersama bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar. Layanan kepengurusan paspor di Kabupaten Pasuruan akan terintegrasi dengan vaksin internasional yang dibutuhkan jamaah haji maupun umroh. Kabar selengkapnya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Layanan kepengurusan paspor di kantor imigrasi Pasuruan semakin banyak sekali progresnya. Sekarang ini adalah jemput bola dan nantinya akan terintegrasi juga dengan ataupun ketika nanti kantor pusat layanan haji dan umroh di Kabupaten Pasuruan yang terpadu ini akan dibangun dan secara otomatis akan langsung tersambung dengan kantor imigrasi Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan, Bang Khairul Huda. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Bang, ketika nanti terintegrasi ini bagaimana?
2: Jadi ketika nanti terintegrasi ini, sebenarnya pekerjaan imigrasi yang dilakukan itulah pekerjaan sehari-hari. Yaitu kita melayani pemohon paspor, hanya saja sekarang dengan cara yang bisa dibilang sedikit yang berbeda. Itu kita bisa melakukan program ID paspor atau paspor ya, yang mana ini dicanangkan oleh Bapak Direktur Jenderal kami, Bapak Endar Samaratoko, yaitu pelayanan paspor jemput bola di luar kantor imigrasi. Yang mana saat ini jika ada kelompok masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini dapat bersurat kepada kami dan kami akan melakukan layanan sesuai dengan di tempat yang telah disepakati. Seperti itu.
1: Ya, nanti kerja sama masyarakat bagaimana, Bang, dengan program itu?
2: Ya, alhamdulillah banyak yang tertarik karena banyak kelompok masyarakat, terutama pelaku usaha ibadah haji dan umroh yang mempunyai pemohon paspor dengan rentang umur yang bisa kita bilang di atas 10 ya. Jadi memang lebih mereka lebih senang dikunjungi langsung di tempat, jadi tidak perlu datang jalan jauh. Yang mana ini juga selaras dengan pemberian vaksin yang nantinya akan dilakukan oleh RSUP. Seperti itu.
1: Dan selain itu jemput bola ini memang di momen-momen tertentu atau bisa langsung ke?
2: Ini kita lakukan sesuai dengan permohonan dan juga pasti sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan petugas. Jadi memang bermohon dan kita akan lihat jadwal jika cocok dan jika bisa kami laksanakan pasti akan kami laksanakan. Sama saja syaratnya yaitu KTP, KK, ijazah atau buku nikah atau buku lahir.
1: Ini Bang, apa namanya? Sekarang terkait dengan antusiasme terutama dari masyarakat Pasuruan sudah beralihkah semuanya ke
2: lagi. Sampai saat ini masih banyak yang bermohon di luar imigrasi Pasuruan, warga Pasuruan yang masih bermohon.
1: Itu bisa didetek.
2: Sebenarnya bukan didetek, tapi kita lihat dari tren kenaikan dan tren pemohon. Yang kami lihat sampai saat ini ya masih pelan-pelan memang imigrasi Pasuruan sudah banyak yang mengetahui, tapi masih banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan adanya kantor imigrasi Pasuruan. Maka dari itu banyak sosialisasi yang kami jalankan, contohnya kemarin dengan Pemkab berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan dan juga pelaksanaan penyebaran informasi di CFD Kota dan Kabupaten Pasuruan. Harapan kami supaya masyarakat dapat mendapatkan pelayanan keimigrasian yang mudah, transparan dan efisien. Betul, seperti itu Mbak Emil.
1: Dari saya langsung dari beliau terkait dengan layanan jemput bola maupun juga integrasi layanan ketika nanti kantor pusat layanan umroh dan haji selesai dibangun. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda Republik Indonesia.

0: Dengar pagi hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar di Pasuruan, kali ini kita akan hadirkan kabar lain dari reporter William Nathan. Arema FC menang 2-0 atas Delta Sidoarjo dalam laga uji coba tertutup di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Kabar selengkapnya, William Nathan, silahkan laporan Anda.
1: Baik. Arema FC meraih kemenangan 2-0 atas Delta Sidoarjo dalam uji coba tertutup dan latihan bersama di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Rabu sore kemarin. Dua gol Singoedan tercipta pada babak kedua setelah kesulitan membongkar pertahanan rapat Delta sepanjang paruh pertama. Delta tampil dengan blok pertahanan rendah yang membuat Arema FC kesulitan menciptakan peluang bersih di babak pertama. Skor tanpa gol bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, perubahan skema dan rotasi yang dilakukan tim pelatih Arema FC membuahkan hasil. Johan Ahmad Farisi dan Hamzah Tito Fani kemudian mencetak masing-masing satu gol untuk membawa Arema menang 2-0. Pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa latihan bersama dimanfaatkan untuk menguji kedalaman skuad. Sejumlah pemain mendapatkan kesempatan tampil, termasuk penyerang Anyar Mauro Zilstra yang baru bergabung setelah direkrut dalam status pinjaman dari Persija. Bagi Mauro, kesempatan tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi terhadap skema permainan Arema FC. Marcos menyebut pemain tersebut masih membutuhkan waktu banyak untuk secepatnya mengembalikan kondisi permainan setelah sempat absen akibat cedera. Di sisi lain, Marcos menilai kemenangan tersebut memberikan sejumlah catatan positif, terutama karena Arema mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan. Sebelumnya, Singoedan juga mencatatkan clean sheet ketika menjalani uji coba menghadapi Rans Nusantara FC. Marco Santos melihat pola permainan Deltras sebagai gambaran tantangan yang mungkin dihadapi Arema FC dalam kompetisi. Tim lawan yang berpotensi datang ke Stadion Kanjuruhan berpotensi bermain lebih bertahan sehingga tuan rumah dituntut memiliki solusi untuk membongkar pertahanan secara rapat. Hasil tersebut menjadi kemenangan dalam latihan bersama kedua sekaligus agenda persiapan terakhir Arema FC sebelum memasuki kompetisi BRI Super League 2026-2027 dan Singoedan dijadwalkan memulai perjalanan kompetisi tersebut pada 4 September mendatang. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Peringat kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa di LH Kota Surabaya gerak cepat usut temuan diduga limbah B3 medis di tambak sumur Sidoarjo. Kabar selengkapnya Ermina Jane, silakan laporan Anda. Halo, rekan Ermina?
1: Iya, baik. Silakan. Mendengar, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menindaklanjuti laporan hasil kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo terkait adanya temuan limbah medis atau bahan berbahaya beracun B3 di wilayah tambak sumur Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 25 Agustus lalu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bergerak cepat melakukan penelusuran dan juga verifikasi secara menyeluruh sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas adanya temuan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga klinik yang diduga berkaitan dengan temuan limbah medis tersebut. Dan berdasarkan hasil koordinasi awal, pihak rumah sakit dan klinik yang diduga telah menyampaikan bahwa dalam pengelolaan limbah medisnya dilakukan oleh jasa pengangkutan limbah medis dari PT Wastek Internasional. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga meminta PT Wastek Internasional untuk segera melakukan pembersihan atau clean up di area ditemukannya limbah medis tersebut. Dan Fixer sendiri menyampaikan bahwa pengelolaan limbah B3 medis ini menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pengangkut, akan tetapi juga merupakan rangkaian tanggung jawab dalam keseluruhan proses pengelolaan limbah sejak dari sumber penyimpanan, pengangkutan, sampai dengan pengolahan atau penanganan akhirnya. Di Surabaya, Fixer juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 59 disebutkan bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain apabila penghasil tidak mampu melakukan pengelolaan sendiri. Sementara itu, pasal 274 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Dan Fixer juga menambahkan bahwa terkait temuan limbah medis tersebut, pihaknya akan memanggil PT Wastek Internasional, kemudian pihak RSUD Eka Chandra Rini dan juga klinik yang berkaitan dengan informasi awal terkait temuan limbah medis yang ditemukan warga tersebut. Pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh soal rantai pengelolaan limbah mulai dari sumber limbah, proses pemilahan dan juga penyimpanan. Fixer juga menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan juga informasi pendukung yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian proses pengelolaan limbah B3 dengan ketentuan yang berlaku. Fixer juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menangani sendiri material yang diduga merupakan limbah B3 medis tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jane. Dan pendengar, nanti kita akan simak bersama juga bagaimana kabar dari reporter lainnya untuk Anda. Nanti kita akan simak juga kabar dari reporter Hanum Octavia soal operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, Polresta Malangkota mengungkap 45 kasus. Kita akan simak sesaat lagi di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah tersambung dengan reporter Hanum Oktavia yang akan mengabarkan berkaitan dengan operasi tumpas narkoba Semeru 2026. Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus. Kabar selengkapnya Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Satres Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 45 kasus narkotika dan obat terlarang selama operasi tumpas narkoba Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 54 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 136 gram ganja, 220 gram sabu, 1.400 lebih butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double S. Kapolresta Malang Kota, Kompes Pol Danang Setia mengatakan, operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan yang berada di balik peredarannya. Dari 54 tersangka yang diamankan, sebanyak 17 orang menjalani penahanan. Sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi setelah mendapatkan rekomendasi dari BNN Kota Malang. Berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, polisi memperkirakan sebanyak 57.000 lebih jiwa dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan narkoba. Salah satu pengungkapan yang menonjol dilakukan terhadap tersangka YA 38 tahun. Pengungkapan bermula dari pengembangan informasi mengenai jaringan peredaran narkoba. Dari YA, polisi menyita 42,24 gram sabu, 101 butir ekstasi, serta 111.000 butir pil double L. Tersangka diduga memperoleh barang tersebut dari EN yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polresta Malang Kota masih mengembangkan seluruh perkara yang terungkap selama operasi untuk mengungkap pemasok dan juga jaringan yang lebih besar. Nantinya pemberantasan narkoba akan terus dilakukan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Menurutmu moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan, bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
0: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
0: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkannya.
0: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus Pulung Jatim. Kita masih mencoba untuk menghubungi reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa PLTU Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu, dan kabar selengkapnya akan kami hadirkan bersama reporter Rizky Darmawan. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Dino Groh yang menemani di meja service center untuk kemudian menghubungi reporter RRI Daerah Sejauh Timur di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini, pendengar. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silahkan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu didorong tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku usaha, tetapi berkembang sebagai ekosistem pengembangan bisnis terpadu atau One Stop Business Development Ecosystem. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rahman. Ia menilai keberadaan PLUT dapat menjadi ruang yang mempertemukan berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas usaha, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan generasi muda. Di sekitar PLUT Kota Batu terdapat kafe Cubes yang dikelola oleh Karang Taruna dan menjadi salah satu bagian dari ruang pemberdayaan anak muda dalam ekosistem yang dikembangkan melalui Perintis Berdaya Connect. Selain generasi muda, penguatan koperasi dan agregasi usaha juga masuk dalam konsep pengembangan ekosistem tersebut. Pemerintah Kota Batu melibatkan Dekopinda serta Batu Usaha yang dikembangkan sebagai kooperatif smart agrikultur ekosistem sekaligus agregator. Keberadaan agregator ini dinilai penting karena dapat mempertemukan dan memperkuat berbagai potensi usaha masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berada dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung. Wali Kota Batu Nur Rahman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu terus berkembang dan juga naik kelas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa PLUT Kota Batu diarahkan memiliki fungsi yang lebih luas. Tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, generasi muda, koperasi, hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Sejumlah unsur tersebut kemudian ditempatkan dalam satu ekosistem pengembangan usaha, mulai dari pemberdayaan generasi muda, penguatan koperasi, agregasi usaha, hingga peningkatan kapasitas UMKM. Program ini membawa pendekatan pengembangan usaha yang mengedepankan keterhubungan antar sektor. PLUT Kota Batu diposisikan sebagai salah satu pusat kolaborasi untuk mendukung masyarakat yang mandiri, produktif, inovatif, dan juga berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, masih dalam program Jatim. Hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jatim. Kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda bersama dengan reporter Yusron Al-Fatah. Terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kita akan simak laporan tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Kita masih mencoba menghubungi reporter Yusron untuk bisa berbagi kabar di kesempatan kali ini. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Yusron Al-Fatah yang akan berbagi kabar soal terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kabar selengkapnya Yusron, silakan laporan Anda. Ya.
1: Ya, dengan persoalan harga telur ayam ras di Magetan memasuki babak baru setelah selama berbulan-bulan menyampaikan aspirasi melalui aksi dan audiensi, peternak kini berencana membawa persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan peternak bersama DPRD Magetan. Dalam rapat, peternak meminta DPRD bersama organisasi perangkat daerah OPD mengawal kembali sejumlah kesepakatan yang telah dibuat bersama pemerintah. Wakil Ketua 2 DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan persoalannya disampaikan. Operasional hingga regulasi tidak lagi sebatas persoalan daerah. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Magetan berencana mendampingi perwakilan para peternak dan OPD terkait untuk bertemu RRI. Sementara peternak ayam telur, Suparlan mengatakan persoalan harga telur sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Namun sejumlah kebijakan yang sebelumnya disepakati dinilai belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Di tengah kondisi saat ini, harga telur di kandang disebut masih berada di kisaran Rp20.800 per kilogram. Angka itu lebih rendah dibandingkan biaya produksi peternak yang mencapai sekitar Rp23.400 per kilogram. Tekanan semakin berat karena harga pakan disebut mengalami kenaikan hampir setiap pekan dengan rata-rata sekitar Rp200.000 per kilogram. Sementara itu harga jagung sebagai salah satu bahan baku pakan berada di kisaran 6.800 sampai dengan 7.000 per kilogram dan harga pakan mencapai sekitar Rp468.000. Sementara itu, pihak Dinas Peternakan Magetan Nur Haryani mengakui persoalan yang kompleks yang menyebut harga telur di pasaran saat ini hanya mentok di harga Rp22.000 dan masih di bawah titik impas atau break even point, yakni sekitar Rp23.500. Saat ini, pihak Disnakan juga masih belum memiliki basis data yang terintegrasi mengenai produksi dan distribusi di sektor peternakan ayam petelur. Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan memperoleh gambaran mengenai jumlah DOC atau DOC maupun pakan yang beredar di daerah. Demikian, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Indonesia. Kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Yusron Al-Fatah. Pendengar, kita bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Aris Deka. Realisasi belanja APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli, realisasi belanja untuk Satuan Kerja atau Satker Kementerian Lembaga mencapai Rp5,6 triliun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren yang positif. Hingga Juli atau 7 bulan pertama tahun ini, realisasi belanja untuk Satuan Kerja Satker Kementerian Lembaga KL di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai Rp5,6 triliun. Angka tersebut pendengar setara 63,8% dari total pagu anggaran yang mencapai Rp8,8 triliun yang telah disalurkan untuk 5 wilayah yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Disampaikan Kepala KPPN Madiun Joko Mariono, capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik berdasarkan jenis belanja. Joko merinci diantaranya realisasi terbesar berasal dari belanja transfer yang mencapai Rp3,8 triliun atau 63,7% dari pagu Rp6 triliun. Kemudian disusul belanja pegawai dengan realisasi Rp1,3 triliun atau 63,8% dari pagu Rp2,1 triliun. Sementara itu, pendengar, untuk belanja barang baru terserap 330 miliar rupiah atau 52,9% dari pagu 625 miliar rupiah. Adapun belanja modal menjadi komponen dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 81 miliar rupiah atau 75,8% dari pagu 108 miliar rupiah. Meski demikian, pendengar, KPPN Madiun saat ini juga masih mengejar target penyerapan hingga akhir triwulan 3 atau September mendatang. Joko menyampaikan, jika dirinci berdasarkan wilayah, Kota Madiun menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi. Dari 29 satker kementerian lembaga, realisasi mencapai 70,2% atau sekitar 867 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah. Di Kabupaten Madiun, pendengar, dengan 36 satker kementerian lembaga, telah terrealisasi anggaran sebesar 173 miliar rupiah atau 58,5% dari pagu 295 miliar rupiah. Berikutnya disusul Kabupaten Ngawi dengan 32 satker kementerian lembaga mencatatkan realisasi 192 miliar rupiah atau 57,4% dari pagu 336 miliar rupiah. Dan Kabupaten Magetan dengan 33 satker kementerian lembaga mencatat realisasi 50,7% atau 287 miliar rupiah dari pagu 567 miliar rupiah. Sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo, pendengar, dengan jumlah 26 satuan kerja kementerian lembaga membukukan realisasi 58,6% dari 238 miliar rupiah dari pagu 406 miliar rupiah. Joko berharap, pendengar, tren positif tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal. Demikian Aris Deka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari reporter Aris Deka tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jatim di edisi 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, masih ada waktu 1 jam ke depan ya. Tuban siang ini menemani aktivitas Anda, sembari Anda boleh request lagu-lagu pop Indonesia. Siapa yang mau request lagu langsung aja gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Masa tunggu sampai jam 11 siang aja pendengar, sembari saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

Langsung untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar, kami hadirkan untuk Anda berbagai informasi sekaligus juga lagu-lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Sekaligus Anda juga bisa berbagi informasi trafik dan juga cuaca di hari ini barengan sama Hasna. Kami update informasi untuk Anda pendengar yang ada di Kabupaten Tuban. Informasi berkaitan dengan upaya menemukan potensi sumber minyak gas bumi di wilayah Kabupaten Tuban mulai masuki tahap survei agar pelaksanaan berjalan dengan lancar, masyarakat memahami tahapan pekerjaan yang ada di lapangan. Pemerintah Bojonegoro Kabupaten Tuban maksud kami memfasilitasi ekspos dan juga sosialisasi survei seismik darat 2 Alam Turu Lamongan Tuban dan juga Bojonegoro, yang kemudian survei tersebut diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan kontraktor kontrak kerja sama di PT Pertamina EP Regional 4 dengan PT BGP Indonesia sebagai kontraktor pelaksana. Ekspos dan juga sosialisasi berlangsung di ruang rapat Dandang Wacono Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. Langkah tersebut menjadi bagian upaya untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, khususnya pencapaian target produksi minyak bumi. Karena itu komunikasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan selama survei ini berlangsung. Dengan dalam agenda tersebut, pendengar, Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Sekda Kabupaten Tuban telah menyampaikan bahwa Pemkab Tuban siap mendukung kelancaran survei yang menurutnya komunikasi kepada para pemangku kepentingan di wilayah terdampak perlu dilakukan secara luas agar tahapan dan teknis pekerjaan dapat dipahami masyarakat. Selain komunikasi, aspek pemulihan kondisi lingkungan setelah pekerjaan juga menjadi perhatian. Diminta juga pihak penyelenggara disiplin melakukan reklamasi sehingga lubang bekas kegiatan maupun infrastruktur yang mendukung lainnya dikembalikan seperti semula dan tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini. Sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kemudian Tuban siang ini hingga Tuban sore ini Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: mengawali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris, pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved. It's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penglukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe yang cetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian melalui VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica. Saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
3: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
2: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, dan mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa santai nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah Liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertanding.

dari kabar Arena Voli pendengar. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuman lebih dibanyakin ya tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar-dengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban di hari Kamis pendengar 27 Agustus 2026 bersama saya Niswatul Hasanah. Kita sudah ikuti beberapa komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini ya. Sesaat lagi kita akan ikuti kumandang adzan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian nanti kembali kita nikmati sajian komposisi lagu pop Indonesia sebelum masuk di program Sekar Sari dengan lagu-lagu keroncong dan campur sari. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Sekar Sari Senandung Keroncong dan Jamur Sari menemani Anda siang hari ini pendengar sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Keroncong dan juga Campur Sari tentunya ya. Di hari Kamis yang cukup terik ini ya, apakah kondisinya sama dengan wilayah Anda? Anda bisa berbagi kabar informasi di siang hari ini lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Siang hari ini sambil menikmati sajian lagu-lagu Keroncong dan Campur Sari ya yang sudah kami hadirkan. Satu penelpon sudah masuk, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Sugeng siang.
1: Halo, Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun Paniswa, pawartosipun ing dalem niko.
0: Alhamdulillah sehat Mas Bujang. Gimana kabarnya Mas Bujang?
1: Alhamdulillah niki sehat-sehat kemawon, sae-sae kemawon Paniswa.
0: Alhamdulillah.
1: Kula kinten niku wau mboten trami on air. Kok lagi napa? Rodok lami niku wonten tugas lain.
0: Nggih, mantun siap-siap dik wau Mas Bujang. Bisa ada acara, nggih.
1: Oh nggih, Mbak Niswa, badhe nyuwun tulung nggih, Mang. Nggih, cuacane Mbak Niswa nggih.
0: Pripun cuaca di sana? Di sini sangat panas.
1: Nggih, Mbak Niswa, teng iki nggih. Suwerah iki panas Mbak Niswa.
0: Nggih, sami berarti nggih, pripun?
1: Dik wau dik wau tapi nggih siap siap Mbak Niswa. Sak niki tapi panas Mbak Niswa kelihatane. Nggih. Angin nggih semeripit nggih.
0: Nggih.
1: Oh nggih Mbak Niswa, nyuwun tulung mangke diputerakan sesekarane nggih.
0: Napa?
1: Napa niki nggih. Niku mawon Mbak Niswa napa niki kok ora tau mulih Mbak Niswa?
0: Ora tau mulih. Nah, nanti to jane.
1: Duka Mbak Niswa. Iki kok jarang-jarang sing keputer ngono Mbak Niswa. Nggih. Nggih, badhe atur salam Mbak Niswa nggih.
0: Monggo.
1: Angkar foto sekeng siang.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Mbak Iki Mas di wonten Mamayu nggih sekeng siang. Wonten Lekmut, ugi wonten Kang Tamatiarto, ugi wonten Mas Likin. Ugi wonten Mamayu nggih sekeng siang ugi, ugi wonten Rahman Temandang ugi sekeng siang, ugi wonten Mbak Sutrini ugi sinten malih. Nggih samudane kemawon Mbak Niswa.
0: Nggih, siang.
1: Lan sekeng midhangetaken. Aku Mbak Niswa, sugeng siang, sugeng ayu gati. Atur sembahan wun Mbak Niswa, nggih. Wekdal iki sesekarane.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal iki gelombang ingkang sami. Mekaten Mbak Niswa, kirang langkung ngapunten lan nyuwun pamit Mbak Niswa.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelem Marawara wonten Mas Bujang sampun gabungan. Satu penelpon kembali ya dari kawasan Beti Harjo. Halo, Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Sekar Sari. Senandung Keroncong Campur Sari Radio RR bersama Radio RRI Tuban. Assalamualaikum Ustunishwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata streamingnya tidak bisa, tapi ini pakai radio kok playback tak matikan.
0: Nggih, mboten napa-napa nanti.
2: Nyuwun tulung dipun puterakan iki WE sopo.
0: Iki WE
2: lajeng salamipun ingkang nembe mandap Mas Ujang, lajeng Mas Dulpan, Mas Budi Sasena, Mas Perwanto Tulungagung, Mas Sulikin Jawa Tengah, Mas Teo, Mas Woto, Bu Jasmuni, Bu Sutrini, Bu Rimiah, Bu Ii, lan sedaya ya kemawon, pandeman, pamireng RRI Pro 1 Tuban, dan Budi Mawon, salamipun, salam sehat. Lajeng kagem Uhti, Neswa, mugi-mugi pinaringan karahayon, lan sukses sedaya menapa ingkang dipun ajengaken. Mengaten kirang langkungipun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Beti Arjo nggih enten Pak Setiawan siang menika sampun gabungan iki WS apa siap dihadirkan. Sebelum itu kita akan naikkan dulu ya Ora Tau Muleh dari Intan Caca spesial untuk Mas Bujang di kawasan Galpelem Merak-Merak.

Sekarang sore Senandung Groncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini ya. Lagu requestan sudah masuk. Lagu requestan yang sudah masuk sudah dihadirkan tentunya ya tadi. Tadi ada Ora Tau Mulih untuk Mas Ujang dan tentunya ada Iki WE Sopo dari Edi Laras dan Ami DS untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Betiarjo, Semanding Tupen. Tidak terasa sudah hampir pukul 11. Mohon maaf pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita melangkah di program selanjutnya. Ada informasi dari reporter RRI Tuban siap di update ya di siang hari ini dalam Warta Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Berikut kami hadirkan untuk Anda informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Dari kawasan Bojonegoro, pendengar, survei akreditasi RSUD Padangan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan khususnya bagi masyarakat di wilayah Bojonegoro Barat. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Bojonegoro Barat terus dilakukan. Salah satunya melalui survei akreditasi RSUD Padangan yang menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat standar pelayanan dan fasilitas medis di rumah sakit. Sebagai rumah sakit rujukan tipe C, RSUD Padangan ditargetkan terus berkembang dan mampu meningkatkan kelas layanan hingga menjadi rumah sakit tipe B. Bupati Bojonegoro Siawahono mengatakan akreditasi menjadi salah satu langkah penting untuk mendongkrak mutu layanan sekaligus meningkatkan fasilitas medis di RSUD Padangan.
2: Rumah sakit menjadi pemerintah, tapi rumah sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kesehatan merupakan skala prioritas.

0: que dicen que se dice también allá, también allá, ahí mismo, mañana, hasta porque tú sacas lo que hace. Aquí, acabo de la reina, hasta predicación, en donde le dije a la cultura, a la cultura, a la cultura, a la cultura, con esa que ordenan,
1: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan peningkatan kualitas layanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh di seluruh fasilitas kesehatan. Melalui proses akreditasi ini, RSUD Padangan diharapkan semakin siap memenuhi standar pelayanan sekaligus menjadi rumah sakit tipe B di masa mendatang. Bojonegoro bahagia, makmur dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya dari wilayah Tuban, masyarakat Sidomulyo Tuban selenggarakan semarak sedekah laut sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas hasil laut yang didapatkan selama ini. Witra Adila melaporkan selengkapnya.

0: Masyarakat nelayan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selenggarakan kegiatan Semarak Sedekah Laut dengan tema Nyawiji Eng Tirto Segoro. Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara Kabupaten Tuban, Ahmad, mengatakan jika kegiatan ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang didapat selama ini. Selain itu, juga menjadi upaya masyarakat untuk uri-uri budaya. Acara ini dimulai dengan larung saji atau melarungkan sejumlah makanan hingga ke tengah laut kurang lebih dengan jarak 1-2 mil. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan perayaan lainnya seperti semarak musik pesisir, layang tayu, permainan, dan lomba masyarakat pesisir.
1: Tujuan kami karena ini memang kegiatan tahunan, juga bagian dari rasa sudah kami dan uri-uri budaya masyarakat pesisir. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan hiburan atau sedekah laut ini, kita meminta doa dari Tuhan Yang Maha Esa lewat hasil laut. Semoga teman-teman nelayan senantiasa sehat, penuh berkah, selamat semua, dan senantiasa mendapatkan rezeki dari hasil laut.
0: Sementara itu, salah satu masyarakat sesepuh setempat, Suwandi, membenarkan jika kegiatan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang.
2: Tradisi turun temurun. Saya belum lahir ya, sampai lahir. Jadi tradisi atau adat paguyuban nelayan, yaitu sedekah laut lah. Biasanya tiap tahun sekali diadakan oleh masyarakat.
0: Selain menjadi ungkapan rasa syukur, Ahmad berharap budaya ini dapat terus dilestarikan oleh generasi muda mendatang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Dari wilayah Tuban kita beralih ke wilayah Lamongan, pendengar. Persela, mohon maaf, usai pastikan kondisi finansial aman pada musim ini, para pemain Persela Lamongan ingin fokus berikan yang terbaik di atas lapangan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Kepastian kondisi finansial Persela Lamongan yang dikatakan aman oleh manajemen untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 mendapat respon positif dari para pemain. Gelandang Laskar Cokotingkir, julukan Persela, Hamadi Tolib, mengaku semakin tenang setelah manajemen memastikan seluruh kebutuhan finansial tim dalam kondisi aman. Ia menilai kepastian tersebut menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik di lapangan.
5: Tentunya kalau dari Hambali pribadi,

0: pasti itu betul akan aman. Soalnya saya tahu persis Bos Adit orangnya mana, dan juga beliau juga banyak kasih kita ke pemain wejangan-wejangan yang terbaik lah. Dan saya nggak perlu khawatir soalnya tentunya tentang itu. Yang terpenting kita sebagai pemain ingin berbicara banyak di lapangan, dan kita akan jawab kepercayaan itu di lapangan. Terima kasih.
1: Hal senada disampaikan penyerang Persela Dendy Sulistiawan. Menurutnya kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
0: Untuk dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen. Terima kasih.
1: Dengan dukungan sponsor, kepastian finansial, para pemain berkomitmen membalas kepercayaan manajemen, sponsor, dan supporter melalui kerja keras serta prestasi di atas lapangan. Farin Rahim melaporkan.
2: Pendengar, Persela Lamongan luncurkan sponsor untuk arungi musim 2026-2027. Manajemen pastikan kondisi finansial aman. Farin Rahim melaporkan selengkapnya.
1: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
3: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama. Persela yang eksposurnya cukup luar biasa, dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme, yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
1: Pemain Persela, Dendy Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
0: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
1: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut, Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.
2: Mendengar informasi dari Farin Regi sekaligus menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Barengan sama Niswa di siang hari ini ya, tentunya masih menemani Anda kali ini di gelaran musik dangdut. Yang pengen request bisa langsung gabungan di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sudah dibuka untuk yang ingin request siang hari ini ya, di Seruling Gendang kita berdendang barengan sama RRI Tuban. Sudah masuk juga, ada yang menelpon ini, kira-kira siapa yang pertama kali ya. Halo, Seruling Gendang
2: berdendang bareng RRI Tuban. Halo, selamat siang Mbak Niswa.
1: Selamat siang Mas Bujang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Mbak Niswa kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah masih baik, masih sehat, masih semangat ya. Mas Bujang gimana kabarnya, masih baik ya?
2: Alhamdulillah ini masih baik-baik saja Mbak Niswa. Mm-mm.

0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat seperti tadi siangnya. Mm-hmm. Oh iya Mbak Niswa, cuaca ini semakin cerah, semakin panas Mbak Niswa.
0: Iya,
1: di sana gimana sekali. Mbak Niswa cuacanya?
0: Sama, di sini juga makin sama, cerah. Ya. Iya, tadi sempat keluar juga rasanya Masya Allah, beda dari iya. biasanya pokoknya.
1: Iya Mbak Niswa. Oh iya, ini sudah makan siang apa belum nih Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah, tadi udah cemil-cemil jajan tadi siang-siang.
1: Oh gitu ya. Oh iya Mbak Niswa, langsung saja ya.
0: Oke, monggo.
1: Minta tolong nanti diputarkan lagu apa ya? Oh iya, biasanya Upati Rinduku ini ya masih ada rindu-rindunya.
0: Iya, bisa.
1: Dari Cantika Davinka. Rindu tapi malu Mbak Niswa.
0: Rindu tapi malu. Iya, ya,
1: yang
0: boleh.
1: Masih dari Cantika Davinka ya.
0: Boleh.
1: Iya, sambil salam-salam Mbak Niswa ya.
0: Iya, monggo. Salamnya buat siapa?
1: Lekmut ya, selamat siang. Ada juga Kang Saroto ya. Selamat siang juga. Ada Pak Didi, ada Pak Setiawan, ada Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mama Yu, ada juga Mbak Mantemandang ya. Selamat siang. Ada juga Pak Setiawan, ada juga siapa ya? Oh, ada juga Mbak Setrini, dan ada juga Kang Jaroto tadi sudah apa belum ya, saya lupa.
0: Okay,
1: Kang Jaroto, kemudian ya. Ada lagi, dan kesemuanya saja Mbak ya.
0: Oke, okay,
1: tanpa
0: siap.
1: Terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih buahnya Mbak ya. Oke, atas waktu dan lagunya. Yun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu tapi malu dari Cantika Davinka, siap dihadirkan nanti ya untuk Mas Bujang. Siap menerima kembali teleponnya, sudah masuk. Ada siapa ini? Halo, Saruling Gedang.
2: Saruling Gedang bersama RRI Tuban.
0: Oke.
2: Bagaimana kabar Mbak Niswa?
0: Kabarnya baik. Gimana kabarnya yang di sana?
2: Ya, sehat-sehat aja, Pak.
0: Alhamdulillah. Ini dari Temandang, Kak?
2: Oh, betul, Pak.
0: Tuh kan, sudah mulai ingat ini.
2: Jadi puan ini puan.
0: Iya, betul, Mbak. Nggak biasanya seperti ini. Tadi siang-siang yang masih pagi-pagi juga sudah terasa panas gitu ya.
2: Iya, ketiga ya Pak.
0: Makin siang makin panas ini.
2: Ya lagunya minta Begadang ya Pak.
0: Begadang boleh.
2: Iya. Salamnya yang baru turun tadi ada Mas Bujang ya.
0: Oke.
2: Iya selamat siang Mas Bujang. Ada lagi Mas Budi Sasena. Ada Mas Zulfan. Ada Pak Sutrini, Budas Muli, ya ada Mas Tegi, ada Pak Lastut, Pak Supaham, ada Kang Joko Mursodo, kalian Mbak Irin, ada Mbak Gondo, dan Bu Lusi. Ya selamat siang. Ya ada Mas Darwoto, selamat Yarto. Ya untuk semuanya aja ya Pak.
0: Oke siap Mbak.
2: Iya tanpa terkecuali. Ya Mbak Niswanya diberi kesehatan ya.
0: Amin.
2: Dan selamat siang selamat bertugas.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Temandang ya ada Bahman. Rekas lagunya Roma Irama Begadang, siap nanti dihadirkan. Satu penelpon lagi sebelum Niswa naikkan ya lagu yang sudah masuk. Ada siapa? Halo, Saruling Kendang.
3: Halo, Saruling Kendang. Mantap sekali RRI Tuban. Mbak Niswa, Mbak Niswa.
0: Dalam. Gimana
3: kabarnya Mbak Niswa?
0: Kabarnya baik. Mas Budi gimana kabarnya?
3: Kabarku baik, Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
3: Aku sambil ini mendengarkan Radio RRI Tuba.
0: Berdendang kita ya.
3: Ya, tadi. Berdendang, Mbak. Aku lagunya, Mbak.
0: Monggo, lagunya apa?
3: Dari Itje Tresnawati, Mbak.
0: Itje Tresnawati, ya.
3: Ya, judulnya Aku Cinta Padamu.
0: Aduh, aduh, malam Selasa.
3: Iya.
0: Tapi ini malam Jumat ya.
3: Malam Jumat ya, Mbak.
0: Sekarang malam Jumat.
3: Malam Jumat paling, Mbak. Ya, salamnya buat Mbak Man tadi ya.
0: Oke.
3: Makasih Mbak Man bersama Mbak Muslinya juga. Selamat siang. Terus juga ada Mama Yu. Terus apa lagi Kang Bujang. Selamat siang Kang Bujang. Ada Kang Jarwoto, Mas Sulikin. Selamat siang juga. Terus yang di Bojonegoro. Terus juga ada Bapak siapa itu? Pak Setiawan juga.
0: Pak Setiawan, oke.
3: Ya, terima kasih senggolannya Pak Setiawan. Tapi salahnya sementara itu dulu Mbak ya. Terus spesialnya buat Ii. Belum masuk Mbak Ii?
0: Belum, belum masuk.
3: Ya, salamnya ya, tetap biasa sayang gitu aja. Mbak Niswa semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya. Tak tunggu lagunya Mbak ya di depan pesawat radio Mbak.
0: Oke, siap.
3: Mbak Niswa, Mbak Niswa.
0: Dalam.
3: Assalamualaikum Mbak Niswa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Budi Sasena ya, ada di kawasan Tuban Kota ya, sudah bergabung juga siang hari ini di Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban. Satu lagu pembuka ya untuk requestan di siang hari ini, ada Cantika Davinka, Rindu Tapi Malu. Aku rindu, aduh, biar Cantika aja yang lanjutin ya pendengar ya. Spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem, Merak.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini ya. Dua lagu sudah dinaikkan, ada Obati Rinduku dari Cantika Davinka untuk Mas Bujang ya, dan Begadang ya tadi untuk Bahman yang ada di kawasan Temandang ya. Masih menemani Anda di siang hari ini, bisa telepon langsung di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami pendengar di 0851-9626-4186. Menemani Anda di Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban. Tadi sih cukup terik ya di siang hari ini, beberapa lokasi juga hampir sama seperti tadi Mas Bujang yang ada di kawasan Meraura, kemudian Bahman yang di Montong. Di Temandang ya, Temandang Meraura kok jadi di Montong ya, ke terlalu ke barat seperti itu ya pendengar ya. Ini juga hampir sama, terik sekali ya di siang menjelang sore hari ini. Dan untuk Anda ya yang akan melakukan perjalanan, tentu harus menggunakan pakaian yang nyaman ya. Selain itu juga harus menambahkan tabir surya untuk melindungi dari paparan sinar UV ya. Jadi supaya tetap aman, tidak hanya terlindung dari sinar matahari secara teriknya, tapi juga sinar UV-nya yang tidak terlihat seperti itu ya pendengar, kulitnya jadi lebih aman. Siang hari ini masih menemani Anda, saya akan kembali naikkan ya satu komposisi lagu ini dari Ce Tresnawati untuk Mas Budi yang ada di kawasan Tuban Kota, ada Aku Cinta Padamu.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling, gendang berdendang bersama RRI Tuban. Ica Trisnawatinya sudah dihadirkan tadi ya, ada juga dari UU tadi sudah dihadirkan untuk pendengar dimanapun berada. Ada Putri Panggung ya, sudah mengalun ini teleponnya yang dari WhatsApp RRI Tuban, siap untuk diangkat tapi kok langsung turun ya. Mau diangkat sama Nisa tapi sudah turun, boleh kembali naik lagi sebelum saya buka untuk yang telepon di siang hari ini ya. Ada Pak Setiawan tadi sudah naik kembali turun lagi karena tadi masih lagu jadi belum bisa bergabung begitu ya. Kalau sudah masuk barulah akan dibuka kembali, baru diterima nanti telepon-telepon yang masuk. Oke, dari 756 juga sudah dibuka sama Nisa yang pengen gabungan di siang hari ini ya. Untuk request lagu dangdutnya masih ada waktu 20 menit ya, lepas dari pukul 14.34 menit seperti itu, masih ada waktu sekitar kurang lebih 20 menit untuk menikmati sajian lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Iya, halo
2: Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana punya kabar, Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mas Zulfan, gimana kabarnya?
2: Kabarku juga baik, juga ceria selalu. Lah tadi kok ada yang turun, siapa, Mbak?
1: Ada Pak Setiawan tadi.
2: Loh, lah, kok gak jadi toh, Pak? Gak jadi. Masuk apa yang delok tayub nanti, Pak?
1: Tadi sudah mau diangkat sama Niswa, kelamaan nunggu kayaknya, Mas Zulfan.
2: Lah iya, kabar Mbak Niswa tetap imut kan?
1: Alhamdulillah.
2: Terjaga kan imutnya?
1: Alhamdulillah, ini masih berusaha untuk menjaga keimutannya ini ya.
2: Asik. Oh, hari Sabtu nggak bisa mandu ya?
1: Iya, aku hari Sabtu itu pagi lagi Mas Zulfan.
2: Oh, pagi lagi.
1: Belum tahu kalau bulan depan ya, ini kan sudah akhir bulan soalnya.
2: Iya, akhir bulan ya. Loh, bulan depan itu spesial, Mbak.
1: Iya.
2: Bulan hari jadinya RRI.
1: Iya, hari radio juga. Makanya.
2: Semoga saja aku dapat dapuan lagi gitu ya.
1: Masya Allah.
2: Aku seneng banget dapat kayak gitu.
1: Siap.
2: Nanti kan asistenku kan banyak, sudah siap semua gitu.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, siap kabar-kabar nanti ya Mas Zulfan ya.
2: Aku pengen request lagunya ya.
1: Lagunya apa siang hari ini?
2: Aku pengen diputerin Kasih dan Sayang ya.
1: Kasih dan Sayang.
2: Kau kecup bibirku dengan rasa mesra. Kau peluk diriku. Itu Mbak ya.
1: Oke, ini mau yang dari mana ini?
2: Yang koplo aja, siapapun gak apa-apa.
1: Yang koplo, oke siap.
2: Oke, salamnya buat Pak Setiawan. Ada Pak Mas Pur, Pak Didi. Ada juga Bunda Kenti. Terus ada Bu Everdi. Mbak Sutrini, halo. Selamat siang. Sudah,
1: iya, sudah ada ke, di babat ya.
2: Iya, kemarin Mbak, di hari Minggu.
1: Alhamdulillah.
2: Terus ada juga siapa ya? Ada Rianti juga. Selamat siang juga.
1: Iya.
2: Lalu ada Mbak Ii, Mama Yu. Ada juga Mbah Man, Mbah Man, Bu Sri.
1: Okay.
2: Terus semua yang menyaksikan status aku ya.
1: Okay, siap.
2: Semuanya saja tanpa terkecuali ucapannya selamat siang, selamat bergabung, dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang yang punya imut juga ya.
1: Iya.
2: Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, tak tunggu lagunya ya.
1: Oke, siap.
2: Tak tunggu juga itu-itunya loh ya.
1: Oke, siap, langsung dikirim.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Zulfan ya, sudah bergabung siang hari ini. Dari WhatsApp juga sudah ada gabungan seperti itu ya. Dari pesan WhatsApp-nya ini ada dari Mas Pur. Siang Kaniswa, siang Mas Pur. Request Buta Tuli bagi Rimaisa. Salamnya buat Mas Zulfan, Mbak Sutrini, bayi semuanya. Selamat siang seperti itu. Iya, selamat siang juga. Untuk Kaniswanya selamat tugas dan tetap semangat. Terima kasih untuk Mas Pur. Buta dan Tuli bagi Rimaisa siap dihadirkan ya siang hari ini. Kita dengarkan juga ini satu pesan dari Pak Setiawan. Coba ya kita ikuti dulu. Aduh, ini ada telepon masuk dulu. Kita angkat dulu ya teleponnya sebelum mengikuti satu pesan dari Pak Setiawan ya. Pendengar ya, halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Oke.
3: Iya, sebentar Pak Setiawan ya. Habis ini diputer fast note-nya. Ya, saya masuk dulu.
1: Barengan jadi nggak bisa diputar voice note.
3: Iya seperti itu Mbak Niswa. Kalau mau buka voice note ada telepon masuk ya nggak bisa.
1: Nggak kedengeran nanti ya voice note-nya.
3: Iya, iya. Mestinya Mbak Nisa bilang gini, dibuka voice note-nya sambil bilang gini, tolong yang mau telepon tahan sebentar ya gitu jadi.
1: Keduluan yang telepon tapi udah telepon.
3: Iya, iya. Ya karena saya sudah naik, sudah diangkat, saya nanti request lagunya Kandas Mbak Niswa. Saya lama sekali itu gak dengerin lagu Kandas juga ya. Itu ingat pas saya karaoke duet pertama kali saya karaoke itu.
1: Lagu Kandas.
3: Kandas, iya. Belepotan sekali karena pertama gak bisa nyanyi, diajak nyanyi karaoke.
1: Kandasnya mau dari yang siapa ini Mbak Sutrini?
3: Kandasnya dari Adela aja ya.
1: Mau yang dari Adela boleh.
3: Iya, ya salamnya buat tadi yang barusan turun ya, ada Mas Silvan, selamat siang. Ada Pak Setiawan, Mas Pur yang di Tulungagung. Ada Mbak D.I.I, Bu Nini Ayah Iqbal, Mama Yu, Kang Bujeng, Kang Tamatiarto, Mbah Mantemandang, juga Bu Serina juga. Ada Lek Mugiono, ada imutnya Mas Silvan juga ya, ada Mbak Rianti, selamat siang. Ada Kang Solikin, ada Pak Haji Subaham juga. Terus ada lagi yang di penghias hati grup ya, semuanya selamat siang tanpa terkecuali ya. Dan yang di Jombang, yang di Mojokerto semuanya juga selamat siang. Yang di Bojonegoro, yang di Nganjuk juga semuanya tanpa terkecuali. Yang di luar Tuban juga semuanya pokoknya ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Semoga sehat-sehat selalu. Dan spesialnya buat Mas Zulfan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Untuk Mbak Niswanya matugas dan terima kasih waktunya buat saya.
1: Oke, Mbak Sutrini.
3: Terima kasih Mbak Niswa. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Babat ya. Tadi baru saja diinfo-info sama Mas Zulfan kalau sudah datang, sudah kembali ke Babat kita ya. Langsung menyapa Niswa juga secara langsungnya, ada Mbak Sutrini di kawasan Babat Lamongan. Nanti dihadirkan Kandas ya dari Adela, siap menemani. Kita ikuti dulu ya dari Pak Setiawan, ini kira-kira voice-nya apa, isinya apa, karena tadi telepon tidak saya angkat ya karena masih lagu. Kita dengarkan bersama.
4: Seruling Gendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum Ustin Yusua. Posisi saya ada di luar ya ini ya, saya di Kafe Gita di Jagung Kidul. Tolong nanti diputarkan lagu Jaga Cinta Kita. Salamnya yang sudah turun tadi semuanya, termasuk yang terakhir tadi Mas Budi Wasesa. Untuk usianya semoga sehat, semoga sukses apa yang dicita-citakan dengan RRI Pro 1 Tuban. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga cinta kita ya. Siap dihadirkan nanti ya untuk Pak Setiawan ya, yang kali ini sedang di luar seperti itu ya. Satu penelpon terakhir, kita sapa dulu ya. Ada siapa ini? Halo, Saruling Gendang.
5: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Iya, halo.
5: Assalamualaikum, Mbak Nisbah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar, Mbak Nisbah?
1: Kabarnya baik. Baik, gimana kabarnya?
5: Aku juga baik, Mbak Nisbah.
1: Alhamdulillah, nggih.
5: Lagunya, Mbak, dari Roma.
1: Dari Roma, romanya tadi sudah.
5: Apa?
1: Romanya tadi sudah.
5: Romanya tadi sudah.
1: Iya.
5: Kalau gitu aku dikasih sepiring berdua ya.
1: Sepiring berdua boleh. Ini sisip selip-selipan ini lagunya, nanti tak selip-selipkan ini ya, waktunya sudah mepet-mepet gitu lah.
5: Sing anyar lho, Mbak, sepiring berdua sing anyar.
1: Sepiring berdua yang baru coba ya, boleh. Monggo salamnya dulu.
5: Salami tadi ada Yuyu Sutrini, Kang Yulpan, Pak Setiawan, Kang Jarwoto, Kang Bujang, Kang Tamatiarto, Kang Solikin, terusan Pak Didi, Pak Agung, Mas Pur yang ada di Tulungagung, dan Mas Budi yang ada di Tuban. Mbah Man yang ada di Temandang. Pokoknya semua saja tanpa kecuali.
1: Oke, siap. Ini yang baru.
5: Spesialnya buat Mas Budi, salamnya sayang selalu.
1: Oke.
5: Oh, Mama Yu, Mama Yu.
1: Duh, ketinggalan ya Mama Yu.
5: Ada
1: ya
5: lagunya, Mbak ya?
1: Lagunya ada, ini yang terbaru dari siapa ini, Mbak I?
5: Yang cewek, Mbak.
1: Sepiring berdua mau yang cewek gitu ya.
5: Iya.
1: Oke, siap dicarikan.
5: Salam untuk semua saja ya.
1: Oke.
5: Semoga Mbak Niswa sehat selalu.
1: Amin.
5: Banyak rezekinya.
1: Amin.
5: Nanti pulang hati-hati cantik.
1: Oke.
5: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir ya, ada Bayi I di kawasan Meraura juga ya. Kita langsung naikkan satu lagu dari Gary Mahesa featuring Tasya, ada Kasih dan Sayang.

Padangan lagu-lagu yang sudah masuk sudah dihadirkan ya siang hari ini. Lagu terakhir dari Nazia Marwiyan, Ada Sepiring Berdua, siap dihadirkan sebagai lagu penutup sebelum nanti kita ikuti Beranda Sacita Berjaringan Pro 1.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Dan langkah strategis pembangunan nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu.

0: ketahui bahwa bangunan Kamasari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Yusufan Darsani, dan satu lagi Patarana.
1: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika satu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
0: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengaungnya kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Kamasari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
1: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
0: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
1: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
0: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
1: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
0: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi
0: itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
1: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
0: Itu sudah dilakukan Pak. Seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Emang itu udah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
1: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
0: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Kamasari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat apalagi buat anak-anak muda Pak ya supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
0: Untuk anak-anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapel misalnya teater, mini home theaternya ada di sini. Dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
1: Kamasari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya.
2: Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya, dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lantai. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Anjali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarianduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya. Mm-hmm. Tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, ya, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu, artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra.
6: Iya,
5: ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya, awalnya mereka segan. Rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya, kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat enggak tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan. Iya,
6: itu mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irau no sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang, yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Duru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara L. Armada Yuda Kusuma bin L. Moh Yustin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pakis 1, nomor 37, RT 11, RW 6, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketentang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2368 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Fadilah Ainun Mauna binti Rusdiono sebagai penggugat dan L. Armada Yuda Kusuma bin L. Moh Yusdin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Lukman Ardi Hermawan bin Sri Jono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan waiters, dahulu bertempat tinggal di Jalan Peloso Timur 3A, nomor 25A, RT 1, RW 9, Kelurahan Peloso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketentang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2369 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Devia Apriska Sandi binti Susandi sebagai penggugat dan Lukman Ardi Hermawan bin Sri Jono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Rangkuman Informasi RRI Se-Jawa Timur.
1: Sari berita, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026, saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
2: LPP RRI Sumenep menggelar donor darah sebagai rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, diantaranya Kodim 0827 Sumenep, Yonif TP 931 Satria Joko Tole, Polresta Sumenep, Satpol PP, DWP RRI Sumenep, serta Persatuan Pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan, donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan empati kepada sesama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk rutin mendonorkan darah. RRI Sumenep siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk merencanakan kegiatan donor darah secara rutin dan berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian kita kepada sesama, karena seperti kita ketahui bersama, satu tetes darah yang kita berikan mungkin sederhana untuk kita. Namun ini menjadi harapan yang menyelamatkan kehidupan orang lain, banyak orang yang membutuhkan darah kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya rutin yang bisa kita lakukan, tapi memang bentuk kepedulian kita, tulusnya kita untuk bisa berbagi kepada sesama.
2: Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sumenep Edi Rasyadi mengatakan, kebutuhan darah di Sumenep masih cukup tinggi. Setiap tahun kebutuhan mencapai lebih dari 10.000 kantong, sedangkan PMI Sumenep baru mampu memenuhi sekitar 8.500 hingga 9.000 kantong.
4: Setetes darah kita memberikan harapan kepada jutaan manusia. Jadi mudah-mudahan acara ini dan semuanya bisa mensumbangsihkan setetes darahnya kepada PMI Kabupaten Sumenep.
2: Edi menjelaskan darah dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis seperti ibu melahirkan, pasien dengan penyakit tertentu, korban kecelakaan, hingga pasien yang membutuhkan transfusi secara rutin. PMI Sumenep berharap kegiatan donor darah dapat dilakukan secara berkala minimal setiap 3 bulan sehingga kebutuhan darah masyarakat Sumenep dapat dipenuhi secara mandiri.
1: Penyegaran organisasi dilakukan Polresta Sumenep melalui rotasi sejumlah pejabat utama dan juga Kapolsek jajaran. Pergantian ini diharapkan semakin memperkuat pelayanan dan kinerja kepolisian di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Berikut laporan Imam Mukhlis.
5: Polresta Sumenep melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran sebagai tindak lanjut surat telegram Kapolda Jawa Timur terkait penyegaran organisasi. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus menindaklanjuti penyesuaian organisasi setelah peningkatan tipologi Polres menjadi Polresta Sumenep. Dirinya menjelaskan, para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi, harapan masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks. Ia menegaskan peningkatan pelayanan publik, penyelesaian perkara, serta optimalisasi kegiatan kemasyarakatan menjadi target utama setelah pergantian pejabat.
6: Setelah terima jabatan merupakan hal yang biasa, menindaklanjuti di TR Bapak Kapolda Jatim terkait dengan penyegaran, terutama di organisasi Polresta Sumenep, karena ada penyesuaian peningkatan tipologi dari Polres ke Polresta. Dan itu merupakan kebijakan pimpinan yang harus segera kita tindak lanjuti dengan serah terima jabatan.
5: Menurutnya, pencapaian target tersebut akan dipantau melalui evaluasi secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap kinerja pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polresta Sumenep. Adapun jabatan yang dilakukan rotasi, yakni Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Sumenep Kota, Kapolsek Batu Putih, Kapolsek Ambunten, Kapolsek Giligenting, Kapolsek Kangean, dan Kapolsek Masalembu. Imam Mukhlis melaporkan.

0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silakan.
1: Terima kasih, Ani. Pendengar, kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menjadi perhatian kalangan medis menyusul tingginya kasus yang melibatkan kelompok usia muda. Berikut laporan Faris Yarbo.
2: Kasus percobaan bunuh diri dan masalah kesehatan mental yang melibatkan anak serta remaja di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono Surabaya mencatat, sekitar 80% data percobaan bunuh diri didominasi oleh kelompok usia di bawah 30 tahun. Berdasar data yang dihimpun menunjukkan lonjakan kasus yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 1.570 kasus. Seiring jalannya waktu, data terus meningkat mencapai 11.269 kasus di tahun 2025. Lebih ironis lagi, percobaan bunuh diri saat ini banyak dipilih oleh anak-anak usia sekolah akibat berbagai tekanan hingga pengaruh dunia digital yang negatif.
3: Bunuh diri di usia yang kurang dari 18 tahun, itu kalau sekarang kami merata-rata di bulan Mei, Juni itu kami bisa sampai mengatakan satu hari satu. Padahal dulu itu kami hanya mendapatkan kasus itu di hari Sabtu atau Minggu. Berarti satu bulan paling 8 begitu ya. Sekarang kasus itu berjumlah bisa di 27-30. Artinya ada satu peningkatan yang signifikan. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua.
2: Sementara itu, dokter spesialis psikiatri anak dan remaja, Dr. Ivana Sajogo mengatakan, faktor komunikasi, lingkungan, dan salah guna teknologi digital menjadi pengaruh percobaan bunuh diri.
4: Jadi minimal separuhnya terisi 50% dan hari-hari ini, akhir-akhir ini terus-menerus 12 bahkan lebih gitu ya, sampai kami menitipkan ke ruangan lain dulu gitu sampai mereka pulang. Nah, untuk kasus-kasus anak dan remaja yang ditangani biasanya memang potensinya paling banyak adalah kalau mereka sudah mengalami emosional yang tidak stabil, baik itu marah, mulai banting barang, mecahin rumah, begitu dan lain-lain, dan secara khusus kepada keluarga.
2: Menyikapi tingginya fenomena ini, pihak medis mengimbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar guna menciptakan ruang diskusi yang sehat, aman serta terbuka bagi anak guna mencegah dampak krisis mental yang lebih berat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Dengan informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ana Kusuma melaporkan.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitoha menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya. dalam konteks bundar, karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Om Diki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Om Mama yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya terus mendorong keterlibatan ayah dalam membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Penguatan peran tersebut menjadi perhatian dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Ermina Jen melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Puncak peringatan Harganas diisi berbagai kegiatan mulai dari pengukuhan Duta Generasi Berencana Genre Kota Surabaya, Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor hingga Talk Show Keluarga bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Eri menegaskan keberhasilan sebuah kota dimulai dari sebuah keluarga. Menurutnya peran ayah sangat penting dalam memberikan kekuatan kepada anak sekaligus membentuk karakter mereka.
9: Dan keluarga itu, peran seorang ayah memang sangat luar biasa. Bagaimana peran seorang ayah memberikan kekuatan kepada seorang putra-putrinya. Meskipun seorang ibu itu membentuk apa menjadi kebiasaan, tapi karakter seorang anak dibentuk dari seorang ayah. Karena itu saya berharap seluruh jajaran pemerintah kota, khususnya yang bapak-bapak ini harus bisa menjadikan keluarganya keluarga yang sejahtera.
8: Sementara itu, Kepala DP3A PPKB Ida Widayati mengatakan, selain penguatan peran ayah, Harganas 2026 juga menjadi momentum pengukuhan Duta Genre Kota Surabaya. Para Duta Genre telah terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan remaja, termasuk program siaga kependudukan yang telah diterapkan di 482 sekolah, serta pusat informasi konseling remaja di 31 kecamatan.
10: Mereka sudah melakukan banyak kegiatan, utamanya di kegiatan Kemangi, kelas remaja orang tua tangguh, kreatif dan mandiri, kemudian pendampingan untuk sekolah-sekolah dengan kegiatan siaga kependudukan ada di 482 sekolah.
8: Pada rangkaian yang sama, program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA Kecamatan Kenjeran memasuki tahun ke-10. Ketua Pelaksana Kegiatan UPPKA Kecamatan Kenjeran, Profesor Dr. Ignatia Marta Hendrati mengatakan, pendampingan tahun ini melibatkan 10 kelompok UPPKA.
11: Selama itu kami bertemu dengan banyak perempuan hebat, keluarga tangguh dan pelaku usaha yang tidak pernah berhenti belajar. Kami menyaksikan usaha yang pada awalnya sangat sederhana, dari rumah dengan modal terbatas, perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan keluarga.
8: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Bunda Genre Surabaya Rini Indriani juga mengukuhkan dan menganugerahkan Duta Genre Kota Surabaya. Pengukuhan meliputi penyematan pin dan pemberian selempang serta penghargaan bagi pemenang kategori Duta Genre Favorit, Media Sosial, dan Penyuluh Terbaik. Ermina Jain melaporkan.
1: Pendengar, target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 membutuhkan kesiapan teknologi, industri, hingga layanan purna jual. Kalangan industri otomotif menilai berbagai aspek tersebut belum dipersiapkan secara matang agar target pengembangan kendaraan listrik nasional dapat direalisasikan. Laporan selengkapnya Oni Arianto.
12: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada tahun 2028 dinilai membutuhkan persiapan besar. Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Konstantinus Herlioso mengatakan pengembangan mobil listrik nasional membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah dan industri perlu menyiapkan berbagai aspek untuk merealisasikan target tersebut. Konstantinus Herlioso Kami siang juga menyebut ahli teknologi dan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan mobil listrik nasional. Selain itu, ahli informasi dan ketersediaan suku cadang juga perlu dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
13: Dengan pemerintah terkait dengan hadirnya mobil listrik nasional, tapi itu rasanya butuh waktu untuk pengembangannya karena memang akan dibutuhkan effort yang cukup besar karena terkait dengan alih teknologi, alih informasi, dan ketersediaan suku cadang yang akan ada di pasar Indonesia. Kami sebagai distributor Geely di Indonesia tentu saja kami sudah mempersiapkan semua hal yang terkait dengan layanan pelanggan, baik itu spare part maupun komponen, dan karena kami juga sudah melakukan perakitan untuk wilayah Indonesia, maka tentu saja sebagian besar dari komponen itu sudah ada yang kami lokalkan di Indonesia.
14: Berarti sudah ada pabriknya di Indonesia, Pak, ya?
13: Kita sudah ada tempat perakitan di Indonesia.
14: Di mana, Pak?
13: Di Purwakarta.
12: Di sisi lain, Yam juga menjelaskan persiapan tersebut dilakukan untuk mendukung layanan pelanggan di Indonesia. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup penyediaan suku cadang serta komponen kendaraan listrik. Selain layanan purna jual, Geely juga telah melakukan kegiatan perakitan kendaraan di wilayah Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, Universitas Hayamuruk Surabaya mengoptimalkan dana hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui sejumlah program berbasis teknologi. Program tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan media sosial dan kecerdasan artifisial dalam mengembangkan usaha. Berikut laporan Faiz Putra.
15: Universitas Hayamuruk Surabaya mengapresiasi program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah di masyarakat. Dari dana hibah tersebut direalisasikan ke beberapa program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Hayamuruk Perbanas Dr. Putri Wulanditia kepada RRI hari ini mengatakan dana hibah Kemdikti Saintek saat ini telah direalisasikan ke dua program, yakni Workshop Bisnis Digital Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dan seminar pemanfaatan artificial intelligence yang dilaksanakan di bulan Agustus ini. Dari dua kegiatan tersebut, pihaknya menekankan bahwa pentingnya teknologi media sosial dan artificial intelligence atau AI dalam membangun usaha khususnya UMKM serta memberi dampak nyata pada keberlangsungan perekonomian di Surabaya, Indonesia bahkan di mancanegara.
16: Jadi dosen-dosen kan biasanya berkesempatan untuk mengajukan pendanaan hibah. Dari situ kita dapat pendanaan hibah dari Kemdikti Saintek, ini skema penelitian fundamental reguler. Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM gitu ya. Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya. Tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Ya, biasa kita kenal digital marketing gitu. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
15: Selain itu, output dari program yang bersumber dari hibah Kemdikti Saintek tersebut nantinya akan berbuah penelitian dan beberapa inovasi baru seperti pembuatan aplikasi pelaporan keuangan yang kompatibel dengan analisis data keuangan para pelaku UMKM. Tidak hanya para dosen, UHW juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program hibah Kemdikti Saintek tersebut agar pengaruh positif dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, RRI Stasiun Produksi Tuban kembali menyapa pelajar melalui kegiatan RRI Ghost to School di Man 1 Tuban. Kegiatan ini digelar bersama Satlantas Polresta Tuban untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai keselamatan dan tertib berlalu lintas. Witra Adila melaporkan.
17: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban menggelar kegiatan RRI Ghost to School di Man 1 Tuban. Mengusung tema suara keselamatan jalan, edukasi tertib berlalu lintas lewat udara, acara ini juga berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Koordinator RRI SP Tuban, Bangkit Setiawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam serangkaian menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Melalui program ini, pihaknya berharap generasi muda di Tuban dapat semakin mengenal peran strategis RRI sebagai media publik dalam menyampaikan informasi yang akurat.
18: Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan Doto School yang berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Kami memberikan sosialisasi tentang penyiaran dan Satlantas memberikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara bagi pelajar.
17: Kepala Mansatu Tuban Fatah Yasin menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif RRSP Tuban yang memilih sekolahnya sebagai lokasi acara. Menurutnya, edukasi seputar dunia penyiaran dan jurnalistik sangat penting untuk membantu siswa dalam mengasah keterampilan komunikasi mereka.
19: Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi putra-putri kami.
17: Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Tuban, Ibda Mudiantono menilai kegiatan jemput bola seperti ini sangat efektif untuk mendekatkan kepolisian dengan kalangan pelajar. Langkah preventif ini dinilai cukup krusial mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Tuban yang masih didominasi kalangan remaja.
20: Ini sangat bagus buat pelajar, jadi pelajar bisa mengenali bagaimana cara berkendara yang baik dan juga disampaikan dari RI, yaitu cara-cara mendapatkan informasi dari media massa maupun media seperti radio kepada siswa-siswa semua.
17: Melalui sinergi antara media penyiaran dan kepolisian ini, para pelajar Mansatu Tuban tidak hanya mendapatkan wawasan seputar dunia penyiaran radio, tetapi juga dibekali kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Pendengar, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian tersebut ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
21: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
22: Sehingga ini kondisi, ini kita berdiri bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
21: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
23: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
21: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
24: Terima kasih Celia. SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup akibat minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut membuat sekolah tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eka Wulan.
25: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah tersebut tidak mendapatkan siswa baru selama 3 tahun berturut-turut. Pada masa penerimaan peserta didik baru, minimnya jumlah peserta didik membuat keberlangsungan SD Negeri Setono semakin sulit. Sejumlah siswa yang sebelumnya belajar di sekolah tersebut kemudian mengikuti proses regrouping atau penggabungan ke sekolah lain. Siswa kelas 5, Dava Putra, mengakui jika SD Negeri Setono telah tutup, sehingga ia beralih ke SD Negeri Japan.
26: SD-nya tutup ya? SD apa itu yang tutup sebelumnya?
27: SD Setono.
26: Sekarang pindah kemana?
27: SD Setono.
26: Karena?
27: Temannya banyak.
25: Sementara itu, PLT Lurah Setono, Henry Reza Pratama, mengatakan siswa SD Negeri Setono, khususnya kelas 4, 5, dan 6, memilih bergabung ke SD Negeri Singosaren dan SD Negeri Japan, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 nihil. Proses tersebut diketahui mulai berlangsung sekitar Juli.
0: Yang mengetahui tentang SD Setono itu ada kelas 3, 4, 5 itu ke Singosaren sama ke SDN Jaman mulai sekitar bulan Juli ya, bulan Juli yang saya tahu itu.
25: Menurut Handri, persoalan minimnya siswa juga berkaitan dengan pilihan orang tua. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat orang tua yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain karena jumlah siswa di SD Negeri Setono dinilai tidak memadai. Handri menyatakan pihak Kelurahan Setono sebenarnya menyayangkan penutupan SD Negeri Setono sebab pihak Kelurahan sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong warga agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selain persoalan jumlah siswa, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan raya juga disebut menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Menurut Handri, meningkatnya intensitas kendaraan di jalan membuat sebagian orang tua khawatir terhadap keselamatan anak ketika harus menyeberang jalan. Meski demikian, Handri menegaskan bahwa keputusan mengenai sekolah tempat anak menempuh pendidikan pada akhirnya berada di tangan masing-masing orang tua. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
24: PT KAI Daup 7 Madiun bersama komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Kegiatan ini menjadi upaya menciptakan ruang publik, khususnya layanan kereta api, yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Berikut laporan dari Suwarno.
2: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daup 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
3: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
2: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daup 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
24: Baik, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
4: Terima kasih, Prita. Kemampuan soft skill dinilai menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Selain kompetensi teknis, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi kini semakin dipertimbangkan oleh perusahaan dalam proses perekrutan. Gia Deborah melaporkan.
5: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember Dr. Dewi Rohani SPMSI mengatakan terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
6: Saya Dr. Rohani SPMSI selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70% dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima, biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manager area seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana tepro siliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya, nah itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
5: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
7: Baik, event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
8: Kita sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
5: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
9: Baik, terima kasih Sandy, pendengar juga pemirsa. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Masukan tersebut dihimpun melalui forum konsultasi publik yang digelar di Malang. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
10: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari para pengguna layanan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik yang digelar di BRMP Jawa Timur Karangploso, Malang. Kepala BRMP Jawa Timur Ismatul Hidayah mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari kewajiban lembaganya untuk menyosialisasikan standar pelayanan publik sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan. Menurut Ismatul, BRMP Jawa Timur telah berstatus sebagai satuan kerja eselon 2B sejak Januari 2026, sehingga standar pelayanan yang diberikan perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan. Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari instansi pemerintah, dinas pertanian kabupaten kota, perguruan tinggi, perusahaan swasta, SMK, UPT Kementerian Pertanian di wilayah Malang Raya, dan Jawa Timur hingga penyuluh pertanian.
11: Kami pada hari ini menyampaikan standar pelayanan publik kami. Jadi memang menjadi keharusan bagi kami, karena kami BRMP Jawa Timur ini sudah menjadi naik eselonnya ya, eselon 2B yang dari tahun 2026 ini dimulai dari bulan Januari kemarin. Dan kami wajib untuk melakukan penyampaian standar pelayanan publik kami kepada masyarakat. Tujuannya nanti kami mendapatkan masukan dari para stakeholder kami yang selama ini memang menjadi apa memanfaatkan layanan kami.
10: Sejumlah layanan BRMP Jawa Timur selama ini dimanfaatkan oleh berbagai kelompok. Perusahaan misalnya menggunakan layanan pengujian tanah dan pupuk, sementara petani memanfaatkan layanan penyediaan benih untuk dikembangkan oleh penangkar. Perguruan tinggi dan SMK juga memanfaatkan layanan BRMP Jawa Timur melalui kerjasama magang bagi mahasiswa dan para siswa. Para penyuluh pertanian turut menjadi pengguna layanan karena berada dalam koordinasi internal lembaga tersebut. Ismatul berharap forum konsultasi publik menghasilkan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki standar pelayanan publik BRMP Jawa Timur. Dengan demikian, standar yang ditetapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Forum tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan koordinasi bersama internal BRMP Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
9: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
12: Ya, terima kasih Rahayu, pendengar dan juga pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
13: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embusari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Deni Setiawan bin Anang Supatmono umur 48 tahun agama Islam pekerjaan Gojek dahulu bertempat tinggal di Jalan Pacar Kembang 3 nomor 89 RT 12 RW 7 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2375 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Sumilah binti Bejo sebagai penggugat dan Deni Setiawan bin Anang Supatmono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embusari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Sri Mulyani binti Prapto Soiman umur 46 tahun agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Jalan Kebon Dalam 3 nomor 3C RT 3 RW 7 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2258 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Jufri bin Mukri sebagai penggugat dan Sri Mulyani binti Prapto Soiman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Sore hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 ya. Dan saat ini ada di program Surabaya Sore ini. Kita buka dulu untuk informasi sore hari ini pendengar dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Sore hari ini pendengar, kita buka dulu informasi bersama dengan kawan-kawan reporter dan juga redaksi di hari ini begitu ya. Kita temui dulu reporter Muhammad Ali yang akan melaporkan kekeringan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep. BPBD Sumenep menetapkan status tanggap darurat dan memprioritaskan wilayah yang mengalami kekeringan kritis termasuk Motorna dan Prancak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan kekeringan di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir mengatakan, Desa Montorna dan Perancak menjadi wilayah prioritas karena kondisi kekeringan tergolong kritis. Kedua wilayah tersebut rutin membutuhkan bantuan air bersih setiap musim kemarau. Bahkan di salah satu wilayah, sumber air belum ditemukan, meski pengeboran telah dilakukan hingga kedalaman 128 meter. BPBD telah mendistribusikan air bersih sejak 19 Juli 2026 dan akan meningkatkan penyaluran secara berkala. Distribusi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Masyarakat juga tetap dapat mengajukan permintaan bantuan melalui call center 112.
3: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah Desa Batu Butidaya, kemudian beberapa desa di Rubaru, Soka, Mendele, sudah minta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaruratan yang memang betul-betul kritis dan butuh itu adalah di Montorna dan di Prancak.
2: BPBD memastikan distribusi air bersih dilakukan secara terencana agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
4: Waktunya Kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Malang. Menurutnya, BPBD perlu bekerja secara cepat, taktis, dan transparan agar upaya penanganan maupun mitigasi dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya risiko bencana pada puncak musim kemarau. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian BPBD dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.
6: BPBD bekerja secara taktis, cepat, dan transparan mengingat pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kemudian catatan kritis tentunya BPBD untuk segera evaluasi logistik dan manajemen terkait dengan krisis air bersih, kemudian audit terkait dengan sinkronisasi data, kemudian mitigasi sektor pertanian, kemudian evaluasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan, kemudian penguasaan penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, serta melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan kemarau yang tentunya sekarang ini juga menjadi puncak dan dimungkinkan cukup lama.
5: DPRD Kabupaten Malang berharap sinergi antara BPBD, perangkat daerah terkait, Perumda Tirta Kanjuruan, serta masyarakat dapat diperkuat sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Krisis air bersih adalah sedikitnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. Ada beberapa penyebab terjadinya krisis air bersih di bumi. Pertama, pencemaran air, yaitu masuknya zat asing seperti bahan kimia ke dalam air. Biasanya bahan kimia tersebut berasal dari limbah pabrik atau limbah pertanian yang bisa merusak ekosistem air. Kedua, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa perilaku manusia yang membuat pencemaran air, seperti membuang sampah yang sulit terurai di laut, sungai, danau, dan sejenisnya secara sembarangan. Membuang limbah cair dari pabrik atau tempat produksi secara sembarangan. Membuang minyak mentah di sekitar pantai sehingga minyak akan terbawa arus ombak menuju laut. Serta membuang limbah dari penambangan batu bara di sekitar pantai. Pemanasan air. Pemanasan buatan ini disebut dengan polusi termal yang terjadi ketika pabrik atau pembangkit listrik menggunakan air untuk mendinginkan operasinya, sehingga mengeluarkan air panas.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira tahun 2024, dari penerbit Litera Mediatama. Kisah Rama dan Julia, karya Huraira, menghadirkan cerita cinta remaja yang tidak sekedar manis, tetapi juga syarat makna. Melalui tokoh Julia Gandes Larasati, pembaca diajak menelusuri pergulatan seorang remaja yang tumbuh di tengah kuatnya tradisi Jawa. Kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun di balik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, Kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik. Demikian esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi dari otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id/pedagang-pasar-KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9-13 Maret 2026 lalu dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

mantan pamu ya dari Nadif Balsal Lamahdi ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 17:08 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami hadirkan update informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Sore hari ini kawasan Surabaya cukup padat merambat ya di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran. Sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Raya Darmo Wonokromo, kemudian sampai ke kawasan Ahmad Yani Flyover Waru, ini cukup padat merambat sore hari ini. Kemudian untuk kawasan Majen Sengkono, Majen Hair Muhammad, sore ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Banyurip ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kawasan Gunung Sari sampai mengarah kawasan Jalan Raya Menganti sampai kawasan Jalan Raya Wiyung juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Sementara itu pendengar, sore hari ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ada di suhu 28 derajat Celcius begitu ya. Sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ini suhunya turun gitu ya, dari mulai 28 derajat Celcius sampai nanti 27 derajat Celcius hingga nanti pukul 23 ada di 25 derajat Celcius. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, dan yang pasti Surabaya sore hari ini cukup ya, bisa dibilang agak sedikit adem gitu ya, enggak seberapa terik ya. Jadi cocok banget bagi Anda yang mungkin saat ini ada agenda untuk bertemu dengan orang-orang terkasih begitu, atau mungkin hari ini ada agenda di luar ruangan ya, atau mungkin hari ini yang sedang ada janji bersama dengan orang-orang terdekat. Nah ini cocok banget ya. Karena apa? Karena sore hari ini Surabaya cukup adem, dan yang pasti semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, karena besok udah hari Jumat dan mendekati weekend.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-116-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, bagi Anda yang siap menjadi bintang berikutnya, nah inilah adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir, ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Jadi masih ada 3 hari lagi. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan untuk tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896300893 0. SP Tuban Witra Adila 0896160457 45. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Cuman Kamu dari Glenn Fredly ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 17:27 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema Hindari Sifat Ujub.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun al-Rasyid seorang khalifah Abbasiyah yang pernah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk menemui Muhammad bin Samak, seorang ulama yang dikenal ahli ibadah dan nasihat-nasihatnya menyentuh jiwa. Sebelum menyampaikan maksud kedatangannya, Yahya berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengutusku kepada Anda, karena telah sampai kepada beliau tentang kebaikan Anda, banyaknya berzikir kepada Allah dan banyaknya berdoa bagi umat Islam." Maka Muhammad bin Samak berkata, "Adapun berita yang telah sampai kepada Amirul Mukminin tentang kami, hal itu semata-mata karena Allah menutupi aib kekurangan kami. Kalau saja Allah Azza wa Jalla menampakkan dosa-dosa kami kepada manusia, niscaya tak seorang pun menaruh simpati kepada kami dan tak satu pun lisan yang akan memuji kami." Orang yang mudah kagum terhadap dirinya sendiri adalah orang yang telah terjangkit penyakit dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang imannya lebih berat daripada imannya seluruh umat Islam. Ketika orang memuji kebaikannya dan keutamaannya, beliau berdoa, "Ya Allah, jangan hukum kami dengan sebab mereka ucapkan. Ampuni kami dalam hal yang tidak mereka ketahui dan jadikan kami lebih baik dari apa yang telah mereka sangkakan." Ujub adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan sulit dicari obatnya. Sebagaimana lentera yang mudah padam saat diterpa oleh angin. Begitupun, pahala akan mudah sirna oleh sifat ujub. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang kepakarannya tak tertandingi hingga hari ini pernah menasihati. Kata beliau Imam Syafi'i, "Jika kamu khawatir terjangkit ujub karena amalmu, maka ingatlah tiga hal. Ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah kamu hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal tersebut, niscaya ia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Aku kecil, aku bukan apa-apa. Ketika kita merasa berada dalam puncak amaliah kita, maka bangkitkan rasa takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya kami ucapkan

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Tahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adhim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan rohani.

Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup wisata pendakian Gunung Semeru menuju Ranu Kumbolo. Penutupan ini merupakan imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di jalur pendakian Gunung Semeru, tepatnya di Blok Ranu Kembang. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan bahwa penutupan hanya berlaku untuk wisata pendakian Gunung Semeru menuju Ranu Kumbolo. Sedangkan wisata lain di TNBTS yakni Danau Ranu Regulo di Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang masih tetap buka. Dan Rudi menambahkan bahwa akses lalu lintas dari Lumajang menuju Malang via Ranupane ini juga tetap dibuka untuk umum. Dan penutupan Ranu Kumbolo atau wisata pendakian Gunung Semeru hingga saat ini masih belum diketahui akan berlangsung sampai kapan. Menurutnya, penutupan dilakukan untuk mempermudah petugas dalam proses pemadaman api. Saat ini petugas juga masih melakukan evakuasi terhadap pengunjung yang masih berada di kawasan TNBTS. Dan ia menyebut bahwa pengunjung yang sudah terlanjur membeli tiket wisata pendakian Gunung Semeru bisa mengajukan jadwal ulang maupun pengembalian biaya tiket yang sudah dibeli. Sebelumnya pendengar, Balai Besar TNBTS menutup wisata pendakian Gunung Semeru imbas karhutla di Blok Ranu Kembang. Dan Blok Ranu Kembang ini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Semeru menuju kawasan Ranu Kumbolo.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stavros menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU ke depan harus mampu memperkuat kerjasama dengan pemerintah sekaligus menjalankan peran sebagai penyangga kehidupan bangsa. Pesan ini disampaikan Gus Yahya dalam

0: Lut, pengolahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dan sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Akhiriatul Hasanah, mahasiswa Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Kadiri, mengatakan bahwa ia bersama dengan teman-temannya saat ini tengah terinspirasi untuk mengolah limbah nanas menjadi sabun. Dan informasi tersebut sekaligus dalam informasi terkini kami hadirkan pukul 18.02 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
2: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Mendengar bicara seputar kebakaran begitu ya, saat ini di kawasan Jawa Timur ya, di bulan Agustus ini kebakaran sudah melanda beberapa tempat ya, bahkan saat ini Ranu Kumbolo ini juga tengah tidak luput dari kebakaran mendengar. Dan akibat dari kebakaran tersebut, sekitar 172 pendaki yang saat ini berada di kawasan Ranu Kumbolo ini harus dievakuasi karena dikhawatirkan api akan merembet ke kawasan tersebut. Dan kondisi pendaki BBTN BTS ini juga menyatakan bahwa seluruh pendaki dalam kondisi aman dan kondusif dengan pendampingan pemandu hingga turun. Dan memang pendengar, kalau bicara seputar Ranu Kumbolo ya, Ranu Kumbolo ini merupakan salah satu tempat yang menarik gitu ya untuk dikunjungi, karena magnetnya kalau mau ke Gunung Semeru itu magnetnya di Ranu Kumbolo ini gitu ya. Tapi warnya si tiket ya ini sangat luar biasa, jadi kayaknya buang jauh-jauh kalau kepingin ke Ranu Kumbolo pakai jalur mandiri dalam tanda kutip gitu ya. Jadi harus benar-benar ekstra sabar begitu ya ketika kita mau war tiket, karena di dunia ini itu ada tiga kemungkinan tiga hal yang mustahil ya. Yang pertama itu adalah kalau kata netizen begitu ya, yang pertama itu adalah rezeki, yang kedua adalah jodoh, dan yang ketiga itu adalah war tiketnya Ranu Kumbolo. Saking susahnya untuk war tiket ke Ranu Kumbolo pendengar, ini banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat karena memang satu harinya ini hanya dibatasi sekitar 200 pendakian saja. Nah, dengan kuota tersebut ya, banyak open trip yang bisa dibilang mereka ini punya kuota tersebut begitu. Jadi kalau harga open tripnya ini juga agak sedikit mahal ya, open trip ke Ranu Kumbolo ya. Dan sekitar per orang ini sekitar 600 sampai 800 ribu rupiah per orang ya. Ini per orang, bukan per paket ya. Dan beberapa fasilitas yang ditawarkan ya, mulai dari base camp hingga Ranu Pani, ini keberangkatan kemudian sampai ke Ranu Kumbolo. Dan harga yang ditawarkan juga bervariasi antara 600 sampai 1.600.000-an ya, bergantung dengan paket yang bisa dibilang diminati begitu ya. Dan kalau untuk kawasan hanya bermalam, karena dibatasi hanya 2 hari 1 malam aja, jadi gak bisa lebih dari itu. Dan kalau hanya untuk katakanlah paket sederhananya dalam tanda kutip ya, itu sekitar 600 sampai 800 ribu rupiah ya. Sementara kalau yang private trip ya, itu berkisar antara 1.500.000 sampai 1.800.000 rupiah per orang ya bukan per kelompok begitu ya. Dan ada beberapa fasilitas yang termasuk ya, diantaranya adalah tiket masuk dan juga izin pendakian atau simaksi, karena kalau mau ke Ranu Kumbolo itu wajib untuk memiliki surat kesehatan. Kemudian ada transportasi lokal ya, seperti jeep dari Tumpang atau Malang ke Ranu Pani. Kemudian ada juga tenda dan juga alat masak ya. Kemudian ada konsumsi atau bekal selama pendakian, dan juga ada pemandu wisata dan juga porter team. Jadi kita ini kalau open trip ya, dengan harga yang sekitar 600 sampai 800 ya, itu kita nggak perlu bawa carrier yang terlalu ya, banyak dan besar gitu ya, karena sudah dibantu ada porternya begitu. Dan mereka ini nggak cuman porter aja, tapi mereka juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi ya para pendaki, sekaligus mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan logistik para pendaki gitu. Jadi ibaratnya nih, dengan harga segitu terima jadi aja gitu. Tapi worth tiketnya, kadangkala kalau kita merasa kalau mandiri ya, secara mandiri itu ke Ranu Kumbolo itu berkisar antara 300 sampai 400 ribu rupiah ya, dengan catatan ya, war tiketnya itu dapat. Karena Dini juga nyoba sih, beberapa kali juga nyoba gitu ya, gimana sih rasanya war tiketnya Ranu Kumbolo kalau sekarang bulan Agustus. Katanya sih ada yang bilang bahwasanya gak bisa loh, 2 bulan hamin 2 bulan itu susah banget untuk war tiket. Nah cobalah kalau bulan Oktober, November, Desember gitu, ternyata tetap aja gak dapat juga. Padahal udah ngarep banget ya pengen trip ke Ranu Kumbolo, tapi ternyata gak dapet juga gitu. Apalagi the power of kepepet gitu. Nah untuk Anda yang saat ini mungkin sudah mendapatkan tiket begitu ya, dan dengan kondisi Ranu Kumbolo yang saat ini kebakaran pendengar, ada beberapa hal ya yang bisa ditawarkan oleh TNBTS. Salah satunya adalah reschedule atau tuker jadwal ya di pendakian Ranu Kumbolo. Karena
Ada beberapa netizen juga yang bilang bahwasanya ketika reschedule itu berhubungan dengan tiket kereta, tiket pesawat, bahkan tiket bis gitu ya. Karena ada beberapa yang pengen ke Ranukumbolo itu dari luar kota. Di antaranya ini ada yang dari Jakarta, kemudian ada yang dari Bandung, bahkan ada yang dari Jogja, ada juga yang dari Jember begitu ya. Yang mana mereka ini sudah terlanjur booking ya kendaraan atau transportasi ini tadi. Nah, TNBTS ini menawarkan bahwasanya bisa direschedule atau bahkan bisa direfund ya, artinya bisa dikembalikan. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya pendengar, Anda bisa menghubungi TNBTS ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, dan juga menunjukkan tiket Anda begitu ya, untuk dalam kurun waktu kapan begitu. Karena ini di TNBTS sendiri juga menyatakan bahwasanya TNBTS ditutup ya saat ini pendakian menuju ke Semeru dengan rute Ranukumbolo ini ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya sampai ini kebakaran ya yang ada di Ranukumbolo ini bisa benar-benar padam. Dan tidak hanya itu saja, kalau di Ranukumbolo ini ada Ranu Regulo ya. Nah, di kawasan jalur Ranu Regulo ini tidak ditutup ya. Karena kalau Ranu Regulo itu arah ke Bromo ya, arah ke Bromo, kemudian arah ke Lumajang juga. Jadi agak jauh, sangat jauh malah. Sangat jauh ya kalau dibandingkan dengan Ranukumbolo. Kalau Ranukumbolo kan wajib trekking tuh dari Ranupani ke Ranukumbolo. Tapi kalau Ranu Regulo itu jalannya kalau Ranukumbolo belok kiri, kalau Ranu Regulo belok kanan. Aduh, Dini tuh gak tahu ya, utara, barat, selatan, timur, aku tuh gak paham gitu ya. Karena taunya aku tuh cuman kiri dan kanan aja. Jadi kemarin sempet sih mau ke Ranu Regulo, tapi kayaknya waktunya gak memungkinkan gitu. Karena harus kejar-kejaran sama jam siaran, jadi kayaknya diurungkan aja gitu ya. Tapi next, emang harus wajib banget ke Ranu Regulo pendengar. Apalagi Ranu Regulo ini juga menawarkan pemandangan yang cukup apik ya. Apalagi di tengah-tengahnya itu Anda bisa berfoto di sana, kalau sunrise dan juga sunset itu bagus. Di tengahnya itu ada sebatang kayu. Nah, biasanya itu jadi salah satu objek foto ya netizen yang pengen menghabiskan waktu dan juga kepengen dapat foto yang oke banget lah gitu ya, kayak gitu. Itu di kawasan Ranu Regulo. Wajib banget untuk main ke sana karena kadang-kadang kalau kita main ke alam itu ya, itu bisa menjadi salah satu tempat untuk penyembuhan dalam tanda kutip ya. Kalau kita udah suntuk, udah bosen, main ke alam itu adalah satu-satunya cara untuk melepas penat.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Kalau kemarin di kawasan Surabaya pada dini hari begitu ya, ini ada kecelakaan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia, mendengar, karena ditabrak ya begitu ya, ditabrak karena pengemudi ini dalam kondisi mabuk begitu ya. Dan pendengar, BPJS Ketenagakerjaan ini menyerahkan manfaat jaminan sosial senilai 276 juta rupiah kepada ahli waris almarhum Rahmat Praditya Kusuma. Korban ini merupakan karyawan PT Wing Surya yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Almarhum begitu ya, ini tertabrak mobil saat sedang menjalankan pekerjaannya di kawasan Alun-Alun Surabaya. Dan perhatian juga tertuju pada masa kepesertaannya karena baru aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Agustus 2026 atau baru 23 hari saja begitu ya. Dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syautoh, mengatakan bahwa ahli waris yang merupakan orang tua almarhum menerima manfaat JKK meninggal dunia, JHT, dan JP. Dan penyerahan simbolis ini dilakukan Utoh bersama dengan Regional Distribution Manager Jawa dan Bali, PT Wingsuit Subianto, serta Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya, Karimun Jawa, Rian Gustaviana, pendengar. Dan dengan adanya insiden tersebut, pendengar, DPRD Kota Surabaya ini juga mendorong bahwa pengelola rumah hiburan umum atau RHU juga memperketat pengawasan terhadap pengunjung yang mengonsumsi minuman beralkohol. Dan langkah ini dinilai sangat penting begitu ya, untuk mencegah pengunjung dalam kondisi mabuk kemudian mengemudikan kendaraan dan membahayakan pengguna jalan. Jadi waktu kapan tuh ya, Senin ya, hari Senin kemarin ya, dini tuh, dini subuh waktu itu, tapi gak lewat situ, tapi sempat ngelihat kok ada rame-rame gitu, tapi karena jam cekloknya udah gak mungkin tidak memungkinkan untuk harus berhenti gitu ya, dan kepo, jadi kayaknya diabaikan aja gitu ya, jadi dini langsung ceklok aja di hari Senin kemarin ya. Dan ternyata lagi ramai ya, ada kecelakaan di depan Alun-Alun Surabaya. Dan waktu itu si kronologisnya begitu ya, si pembawa mobil ini atau perempuan begitu ya, yang berinisial E, dia ini dalam kondisi mabuk, kemudian sempat menabrak di kawasan Taman Apsari, kemudian dia juga sempat menabrak lagi di kawasan depan Alun-Alun Surabaya hingga meninggal dunia. Nah, jadi yang ramai itu di depan kawasan Alun-Alun Surabaya. Dan anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Laksono, juga menilai bahwa pengelola RHU ini tidak cukup hanya memastikan kenyamanan selama pengunjung berada di kawasan tempat hiburan tersebut, karena pengelola ini juga harus perlu memiliki mekanisme untuk memastikan keselamatan pengunjung setelah meninggalkan lokasi tersebut. Nah, ini juga penting ya, apakah dia ini masih dalam kondisi mabuk atau sudah sadar dalam tanda kutip begitu ya. Karena menurutnya salah satu standar yang perlu diterapkan adalah keberadaan tenaga kesehatan. Nah, nakes ini bisa memeriksa tingkat kesadaran pengunjung sebelum mereka diperbolehkan meninggalkan RHU ya, atau rumah hiburan umum. Dan ada beberapa SOP yang harus dipatuhi pengunjung ya. Dan salah satunya adalah pengunjung yang dinilai tidak layak mengemudikan kendaraan ini juga seharusnya mendapatkan tempat untuk beristirahat atau menjalani pemeriksaan hingga kondisinya memungkinkan. Dan ia juga menyebut bahwa sejumlah tempat hiburan ini juga telah memiliki fasilitas seperti itu, meski masih belum semuanya. Selain tenaga kesehatan, pendengar, ia juga meminta RHU untuk menyediakan sopir khusus atau joki bagi pengunjung yang tidak mampu mengemudikan kendaraan karena dalam kondisi mabuk. Fasilitas tersebut juga berbeda dengan valet yang hanya bertugas menangani kendaraan. Karena menurutnya, joki ini harus dapat mengantar pengunjung hingga ke rumah maupun ke hotel ataupun ke tempat yang diinginkan. Mekanisme itu dinilai menjadi bagian dari tanggung jawab pengelola untuk mencegah kecelakaan akibat pengemudi mabuk ya. Dan ini masih menjadi PR bersama juga ya, karena ya gimana, namanya aja tempat hiburan umum gitu ya. Semoga aja yang memang niatnya cari hiburan gitu ya, ya karena memang pelarian orang itu beda-beda ya, kalau lagi suntuk ya, ada yang cari hiburan ke tempat hiburan umum, ada yang mending main ke alam gitu ya, ada yang memilih untuk udahlah mending belajar aja gitu ya, dan lain sebagainya. Apapun itu ya, karena setiap orang tuh punya trauma healing masing-masing ya, gak bisa disamakan gitu. Nah, kalau memang tujuannya ke tempat hiburan itu untuk menghilangkan stres, meredam
meredakan emosi atau apapun gitu ya. Semoga, semoga dengan persoalan yang ada itu malah tidak, malah melukai orang yang lain ya. Kasihan kalau ada orang yang sampai kehilangan nyawa gitu ya, sampai meninggal dunia akibat ketidaktanggungjawabannya ketika mengemudi ya, utamanya ketika dalam kondisi mabuk. Nah, ini sangat disayangkan. Apalagi ketika yang ditabrak ya, ini adalah seorang tulang punggung keluarga. Wah, ini sangat disayangkan sekali ya. Apapun itu, semoga ini bisa menjadikan reminder bersama ya, untuk sama-sama aware ketika mencari hiburan.

Karena dimanapun berada begitu ya, doa itu akan selalu ada. Dan yang pasti doa-doa baik akan kembali ke yang mendoakannya. Baik, karena saat ini 19... Oh, masih 18 ternyata ya. 18:42 waktu Indonesia Barat. Mendengar saatnya dikumandangkan azan isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Dengan bersabar, seseorang akan tahu seberapa besar kekuatan batinnya.

Saat ini 18:52 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan informasi terakhir begitu ya, kok terakhir sih, belum sih ya, karena ini hari ini sampai jam 8 malam gitu ya. Dan kami hadirkan satu informasi olahraga, pendengar, ke ruang dengar Anda. Kesiapan Persela Lamongan sebelum mengarungi Championship 2026-2027 akan diuji oleh PSPS Pekanbaru dalam laga persahabatan yang dirangkai dengan launching squad Laskar Joko Tingkir di Stadion Surajaya Lamongan akhir pekan ini, pendengar. Dan pertandingan ini akan dijadwalkan berlangsung di Stadion Surajaya Lamongan tanggal 29 Agustus. Menjadi ujian pertama Persela dengan tim selevel ya, setelah menjalani latihan selama sebulan termasuk pemusatan latihan atau TC di Kota Batu. Dan pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan bahwa laga melawan PSPS juga menjadi ajang bagi tim pelatih Persela untuk melihat kesiapan pemain menghadapi kompetisi Championship. Informasi tersebut ya Dini hadirkan karena sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya. Selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Selesai.

0: datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLTK di Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan, Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
2: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
3: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kan punya rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Fandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi peraturan Menteri Perdagangan nomor

0: 19 tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh?
4: Ngomong aja Pak, ngomong aja Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar. Dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa halogan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 PISUS TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
5: Dari saya pribadi pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Varian Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Hindu pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat dengan tema Tuhan Tidak Pernah Murka bersama dengan Iwayan Suraba. Dari Studio Pro Satu RR Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Avignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Adnya Agnir Malatmaka Lakshmi Siddhischa Dirgahayu Nirvigna Sukrita Om Hring Anugraha Archani Namaswaha. Semoga umat sedharma saya temui dalam keadaan sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bersama, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Tuhan Tidak Pernah Murka dan Pencemburu. Umat sedharma, jikalau ada umat manusia sakit parah dan terus meninggal, apakah karena Tuhan itu murka atau marah dengan orang itu? Ini pertanyaannya. Jikalau ada sekelompok orang naik pesawat dan pesawat itu jatuh di laut, semua penumpangnya meninggal, apakah Tuhan itu marah atau murka dengan seluruh penumpang itu? Begitu juga terjadi di tsunami yang melanda di suatu daerah di mana ribuan umat manusia meninggal, apakah itu pertanda Tuhan murka dan marah? Begitu pula penyakit ganas yang melanda umat manusia di satu daerah, apakah pertanda Tuhan itu murka kepadanya? Dan jika umat manusia memuja para dewa, dewa bulan, dewa hujan, memuja dewa matahari, memuja dewa wayu, dewa waruna, dewa dewi yang lainnya, apakah Tuhan itu cemburu? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik ini yang selalu timbul di hadapan kita. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, Pustaka Suci Weda Pancama Weda mengatakan bahwa Aku menciptakan jagat semesta alam ini dengan yajna dan cinta kasih. Aku memelihara yang aku ciptakan segalanya ini dengan belayan kasih. Dan aku menarik semua ciptaanku yang disebut dengan pralaya kecil, pralaya madya, dan maha pralaya. Adalah karena sudah waktunya aku tarik. Karena hukum alam yang abadi yang aku ciptakan, waktu yang aku ciptakan, ibarat seekor laba-laba besar, di awal mengeluarkan jaring-jaring halusnya yang lebar, dan ketika sudah saatnya, jaring-jaring itu ditariknya kembali oleh laba-laba itu. Seperti itulah perumpamaan Tuhan, manakala menarik kembali ciptaannya, bukan murka. Sekali lagi, bukan murka. Umat sedharma, Weda juga mengatakan bahwa terciptanya alam beserta isinya ini, terpeliharanya alam ini merupakan masa siang harinya Tuhan atau Yang Widi. Dan ketika terjadi maha pralaya suatu ketika nanti, ketika itu Tuhan melakukan yoga samadhi abadi yang disebut dengan masa malam harinya Tuhan atau Yang Widi. Nah, ketika siang harinya Tuhan ini terdiri dari catur yuga, empat zaman. Zaman kerta yang pula disebut dengan zaman emas. Zaman treta yuga yang juga disebut dengan zaman perak. Zaman dua para yoga yang juga disebut dengan zaman perunggu. Dan zaman kali juga atau disebut dengan zaman kali atau kali yuga. Ini disebut pula zaman besi. Nah, zaman besi ini umat manusia boleh dikatakan pikirannya itu mudah karatan. Seperti sifat besi itu kan mudah karatan itu. Nah, zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, Tuhan memelihara ciptaannya dengan cinta kasih, tidak pernah murka, tidak pernah marah.
yang perlu kita cermati bahwa hukum abadi berupa rete, yaitu hukum alam, yang amat sangat teliti dan sempurna. Kekuatan Tuhan berupa hukum abadi inilah selalu bekerja. Dan hukum karma yang melekat pada setiap orang selalu bekerja amat rapi dan secuil pun tidak ketinggalan. Tidak satu pun luput dari pengamatan Tuhan. Dan tidak satu pun dilayani Tuhan semua. Tidak satu pun tidak dilayani Tuhan dan semua makhluk ciptaan Tuhan mendapatkan pelayanan suci darinya. Loh Pak Wayan, ada yang bertanya begitu. Kenapa Bapak mengatakan Tuhan melayani umat manusia? Pertanyaannya seperti ini Pak Wayan. Tuhan Yang Widi menciptakan ruang dan waktu, tanah, air, udara, bumi, matahari, gunung, pohon, dan laut, lembah maupun ngare. Itulah bentuk pelayanan suci Tuhan. Bentuk cinta kasih Tuhan. Bentuk dan bukti Tuhan memberikan kasihnya kepada seluruh ciptaannya. Timbul pertanyaan lagi. Apakah Tuhan ada di lantai Pak Wayan? Saya jawab iya. Yang kita injak dan kita duduki ini, iya. Jadi kenapa demikian? Kalau kita tidak dilayani Tuhan yang kita duduk di lantai ini, barangkali tubuh kita gak tahu kemana larinya. Ceblok, gak tahu kemana cebloknya. Jadi memang secara akal sehat kelihatannya kita kok kurang sopan ya. Bukannya kurang sopan, kok nampak kurang ajar ya. Kita duduk di lantai katanya Tuhan ada di mana-mana. Berarti kita duduk di lantai ini duduk di Tuhan. Memang secara logika seperti itu. Tetapi ingat, yang paling kita ingat adalah pelayanan. Yatnya Tuhan. Memelihara kita dengan kasih. Apapun beliau lakukan. Ini jawaban ini yang sebagai jawaban kunci. Bahwa Tuhan bersabda di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, yaitu kitab Pancama Weda. Ciptaanku ini adalah seperempat dari tubuhku. Yang 3/4 lagi adalah aku sendiri. Jadi 4/4 sama dengan 1, Tuhan, aku yang Esa ini, ciptaannya terdiri dari 1/4 bagian dari tubuhnya. Luar biasa. Semuanya ini adalah aku yang Esa. Aku adalah satu. Nah wong, yang Tuhan itu menciptakan para dewa semuanya, lah kenapa kok Tuhan cemburu kepada dewa? Gara-gara manusia memuja dewa. Yang pada akhirnya, kedatipun manusia itu memuja para dewa, pada akhirnya sampai pada aku. Demikian Tuhan bersabda. Umat Sedharma, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita berdiri di lantai, duduk di lantai, kalau tidak Tuhan melayani kita, seperti yang saya katakan tadi, gak tahulah. Embuh katanya. Nah mari kita lihat ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci Weda. Sebagai bukti Tuhan tidak murka atau tidak marah kepada yang salah. Tuhan selalu menuntun umat manusia ke arah pencerahan dan kedamaian yang disebut Shanti. Ajaran Tuhan yang pertama yaitu Dharma. Ini tuntunan Tuhan yang ada di dalam kitab suci Weda. Dharma itu berarti kebenaran. Kebenaran inilah sebagai baju terompah atau pelindung diri kita sendiri. Manakala kita aplikasikan Dharma, ajaran Dharma ini. Yang kedua adalah tuntunannya seperti berikut. Yang disebut dengan Satya. Satya kepada keluarga, masyarakat, negara. Satya atau setia kepada anak, istri, orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Satya kepada teman atau saudara kita. Ini merupakan terompah
yang kedua, yang melindungi diri kita selamat dari kejaran maut atas anugerah yang widi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga tuntunannya adalah yang disebut dengan prema, cinta kasih dan melayani. Kita sebagai umat manusia diarahkan untuk meniru perilaku Tuhan yang widi. Bukankah Tuhan ada di mana-mana dan ada di dalam diri kita sendiri, yang dibungkus oleh lapisan maya atau ilusi, sehingga Tuhan memang tidak nampak oleh kasat mata, tapi Tuhan dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri kita, enggak bakalan kita hidup. Wong Atman enggak ada, Roh Suci enggak ada, bagaimana kita bisa hidup? Nah, cinta kasih itu, Mats Dharma, merupakan pelayanan, pelayanan kasih, merupakan baju pelindung, baju terompah yang ketika atas anugerah Tuhan yang dewasa. Tuntunan yang keempat adalah ahimsa. Di dalam hidup ini, kita melaksanakan hidup ini tanpa kekerasan. Semua umat manusia berhak atas hidup damai dan sejahtera. Begitu pula semua binatang, makhluk lainnya ingin hidup bebas, damai, dan tanpa kekerasan. Umat sedharma, umat manusia yang ada di dunia ini, yang dipenuhi oleh ego dan nafsu, angkara murka dan lain sebagainya, gelap mata dan lain sebagainya, memang kalau kita lihat, manusia dalam arti keseluruhan, kita lihat kadang cemas, menghadapi hidup ini cemas, susah, senang, takut, benci, sayang, dan lain sebagainya. Apakah penyebabnya? Manakala kita memakan daging, daging ayam, daging-daging lainnya, bebek, dan lain sebagainya. Ketika binatang itu mau dibunuh, diikat, betapa dia jengkelnya kepada kita, kepada orang yang menyembelih itu. Betapa dia cemasnya, dia memikirkan kematiannya dia, binatang itu. Betapa takutnya binatang itu manakala sang jagal menyembelih dia. Betapa bencinya dia kepada yang menyembelih dia, binatang-binatang yang kita akan makan itu, daging yang kita makan itu. Nah, kehidupan manusia sekarang ini terimbas oleh rasa cemas, benci, dendam, dan lain sebagainya itu dari binatang yang kita sembelih dan lalu kita makan berupa dagingnya itu. Itulah yang timbul, teraplikasi, terbias di dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mampu hidup tidak makan daging. Ya paling banter makan telur. Kalau tidak bisa, ya makan ikan laut. Tetapi kadangkala saya juga sulit mengendalikan diri. Mohon maaf. Memang kata-kata ini gampang dikatakan, tapi sulit dilaksanakan. Perilaku sifat benci, dendam, iri hati, ya, itu ada di dalam diri kita mungkin karena bias daripada makanan yang kita makan. Berbahagialah bagi mereka yang mampu hidup melakukan vegetarian. Umat sedharma, karena manusia yang selalu diselimuti oleh ego dan nafsu tadi itu, yang tidak terkendali, keinginan berlebih, kekerasan ada di mana-mana. Ada sebuah fakta yang terjadi ketika seorang anak cantik sekali, kurang lebih umurnya 5 tahun, gara-gara mencoret-coret mobil barunya ayah dan ibunya, ayahnya brutal memukuli kedua tangan putrinya semata wayang dengan kayu hingga tangannya bengkak. Di hari kedua, ketiga, pembantunya bilang,
Pak, Ibu, adik badannya panas dan demamnya tinggi. Karena bapak ibunya masih emosi, mobil barunya dicoret-coret, biarin saja begitu. Terus setelah itu hari keempat, lagi bilang pembantunya, Pak, Bu, gak dilihat adik ta, gak melihat adik ta di kamar, badannya demam, merintih terus, merintih kesakitan terus. Sangat sedih kita mendengar cerita seperti ini, fakta. Apa jawaban kedua orang tuanya? Besok saja kita bawa ke puskesmas. Setelah di hari kelima dibawalah ke puskesmas anaknya yang semata wayang yang cantik umur 5 tahun. Puskesmas tidak sanggup mengobati karena sudah ibaratnya luka sudah parah, busuk, sudah biru, sudah berbau. Ya, kasihan anak kecil ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan keputusannya anak cantik ini harus diamputasi, dipotong kedua tangannya sebatas siku. Luar biasa jahatnya. Inilah manusia-manusia yang pikirannya tidak terkendali. Ketika itu mendengar cerita dokter bahwa tangan anaknya itu diamputasi dua-duanya, langsung bagaikan disambar petir, menangis histeris bapak dan ibunya, kedua orang tuanya. Yang lebih memilukan lagi ketika anaknya menyadari, sudah sadar, sudah siuman, tahu bahwa dia tidak punya tangan, putung tangannya. Dia berkata sedih, merintih, Pa, Mama, adik tidak akan nakal lagi, tidak bakalan mencoret-coret mobil lagi, Pa. Tapi tangannya adik tolong deng dikembalikan biar adik bisa nulis dan bisa makan sendiri. Betapa kita sedih mendengar kejadian fakta nyata seperti ini, umat sedharma. Sedih sekali kita mendengar karena ego nafsu sombong amarah yang tidak terkendali sehingga anak menjadi sebuah korban kekerasan dari orang tua. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Maka di dalam ajaran agama, di dalam ajaran dharma dikatakan bahwa terompah yang keempat ini adalah tidak melakukan perbuatan tanpa kekerasan. Yang disebut dengan kekerasan itu SMS saja kalau ngomong ngawur, benci, dan lain sebagainya itu sudah kekerasan, apalagi menyakiti. Itu sudah termasuk lebih kekerasan lagi. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua terhadap cerita fakta yang terjadi ini. Mudah-mudahan kita bisa mawas diri semuanya, Mas Tungkar. Apakah Tuhan dalam hal ini murka terhadap anak cantik ini? Tidak. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum karma bagi ketiga insan tersebut, anak, bapak, dan ibunya. Adik cantik itu membayar buah atas perbuatannya, barangkali di masa lalu perbuatannya seperti apa sehingga dipetik sekarang. Ibu dan bapak mengalami kejadian karma masa lalu sehingga dipetiknya seperti itu. Itulah yang mempertemukannya. Tetapi ajaran agama mengajarkan kepada kita, hendaklah pikiran ini terkendali dengan baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau saja nafsu daripada bapaknya itu bisa dikendalikan, hasilnya akan baik-baik saja, enjoy-enjoy saja. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Bukan kepalanya yang pecah, tapi masalahnya itu yang harus dipecahkan dengan bijak. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, saat ini 19:50 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan mini drama tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan RRI Jember dengan tema Caregiver. Dan besok ya ketemu lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Nuar dan di pamit dan sampai jumpa.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas hari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Kamis ya. Hari Kamis 27 Agustus 2026 di Surabaya malam ini ya. Menggantikan tadi rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di Surabaya sore ini ya. Tentunya saya akan menemani Anda hingga nanti menjelang tutup siaran atau 24 dini hari nanti ya. Nanti kan program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini ya. Selain nanti kami akan hadirkan mini drama, kemudian nanti kita akan mengikuti ngobras ya, yaitu ngobrol bersama mas-mas lagi ya, karena gak ada komunitasnya hari ini, jadi ngobrol-ngobrol santai aja. Kemudian nanti jam 9 malam akan kami ajak Anda untuk ikuti Ruang Rindu yang hari ini edisi manca, edisi ya. Yang terakhir sama saya itu Indo ya, Indo Oldies ya. Sekarang lah kita fokus ke manca ya. Manca tahunnya ini tulisannya 90 hingga 2000-an. Tapi gak apa-apa kalau sama saya tahunnya bebas ya. Nanti ya jam 9 malam ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti selepas Ruang Rindu, pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Surabaya malam ini dengan Dunia Dalam Berita ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi dari mancanegara tentunya, apa saja yang terjadi, berita-berita terkini dari mancanegara ya, di Surabaya malam ini, Dunia Dalam Berita. Setelah itu, sudah tutup siaran sudah nanti ya, jam 24 dini hari nanti ya. Mengawali jumpa kita di Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak sebuah mini drama dari karya terbaik RRI Jember ya, dari teman-teman RRI Jember yang hari ini berjudul Caregiver ya. Seperti apa mini dramanya, kita akan ajak Anda menyimak bersama-sama. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap.

0: banyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepet, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
1: Ada-ada aja kamu, Rin, Rin.
0: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
1: Setiap hari bubur lagi, bubur lagi.
0: Kemarin kan udah aku kasih sop.
1: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
0: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk satu toples, Bu?
1: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
2: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
0: Ada telepon.
1: Siapa?
0: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
1: Kerjaan lagi.
0: Iya.
1: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina?
0: Iya sih, yang kemarin.
1: Lalu lanjutannya gimana?
0: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
1: Wah, bagus dong, Rin.
0: Duh, tapi aku gak daftar ulang, Bu.
1: Noh, kenapa? Kenapa kamu sampai gak daftar ulang itu?
0: Karena harus keluar kota.
1: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
0: Iya. Bu?
1: Enggak apa-apa.
2: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
1: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh, Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
0: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
0: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
1: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
1: Memang turunan ya, turunan ibu.
2: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
0: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
0: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
0: Terus, ibu, siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
0: Kita?
3: Maksudnya?
0: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi, ibu?
3: Rina.
0: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
0: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
1: Sudah.
0: Maaf, Bu.
2: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
0: Aku capek. Capek banget. Tapi, aku gak boleh capek. Kalau capek juga, siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus semuanya?
3: Boleh duduk?
0: Dari tadi juga udah duduk.
3: Masih marah?
0: Enggak.
3: Bohong.
0: Cuman kecewa aja.
3: Oke, aku minta maaf.
0: Enggak butuh maaf.
3: Lalu?
0: Butuhnya bantuan.
3: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
0: Ya, aku memang kuat.
3: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
0: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
3: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
0: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur.

0: tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
1: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
0: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
0: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Apa?
0: Apa? Apa bu?
3: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
0: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
1: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
0: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
0: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
1: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
0: Hah?
1: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
1: Serius.
0: Tapi pekerjaanmu?
1: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
1: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
1: Gimana jalan-jalannya?
0: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendiri.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 016 045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Dalam studi yang dilakukan perusahaan travel dan rekreasi online lastminute.com pada 2018, Indonesia mendapatkan peringkat pertama sebagai negara paling santai di dunia. Beberapa indikator yang ditetapkan untuk mencari negara paling santai di dunia adalah waktu istirahat atau jumlah hari libur, lingkungan, budaya, dan perwujudan hak asasi manusia. Negara yang berada di Asia Tenggara ini memiliki kurang lebih 16.000 pulau dan ruang hijau. Indonesia termasuk negara tropis yang memiliki suhu hangat sepanjang tahun. Indonesia sendiri mendapatkan peringkat paling baik pada indikator lingkungan, di mana indikator ini menilai kebisingan, polusi cahaya hingga jumlah ruang hijau terbuka yang ada di negeri ini masuk kategori baik. Untuk indikator istirahat, Indonesia berada di peringkat ke-13, sedangkan budaya ada di peringkat ke-6, dan hak asasi manusia ada di peringkat ke-14. Indonesia memiliki banyak pantai yang sangat direkomendasikan untuk berlibur. Selain itu, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 186 ruang hijau. Indonesia berhasil mengalahkan Australia, Islandia, dan Selandia Baru dalam peringkat ini. Masyarakat bisa menikmati liburan dan melihat matahari di lautan sepanjang tahun. Tempat wisata alam yang menakjubkan membuat Indonesia berada di peringkat 1.

0: Anda masih bersama kami di Surabaya malam ini ya. Sebelum kita lanjutkan ya, kita promo dulu ya. Kita selalu mengajak Anda, mengingatkan Anda untuk mengikuti Bintang Radio 2026 ya. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu ya. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat penyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Ini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan hubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896-300-89-3x0. Untuk SP Tuban, Witra 0896-160-45745. SP Kediri, Fauzi Ahmad 0857-2834-3725. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Ya, monggo-monggo diajak ya, siapa tahu ada ponakan adiknya gitu ya yang jago menyanyi ya, dan domisili kebetulan sini-sini ya, dekat-dekat Surabaya ya. Soalnya kalau enggak Surabaya nanti ikut ini RRI yang lain ya. Tapi ya enggak apa-apa, mau ikut di misalnya di Malang ya, misalnya di Malang boleh ikutan yang audisinya di Malang, enggak apa-apa. Misalnya di Bandung boleh ikut yang dari Bandung. Tapi ini kan ini ya, saya menginfo untuk yang domisili sini ya. Berhubung saya juga panitia, jadi harus promo ini. Tapi sebenarnya ini ya, batas pendaftarannya tinggal dikit lagi ya. Jadi kalau bisa ngebut ini, tinggal maksimal tanggal 30 ya. Soalnya minggu depan ini sudah menyanyi ya. Jadi sudah mulai menyanyi, bisa para peserta sudah diarahkan untuk ke RRI Surabaya untuk ini ya, live menyanyi ya, satu persatu ya, lagu pop Indonesia. Sejauh ini kalau nggak salah ya sudah, mungkin ada yang penasaran, itu banyak gak sih Mas Dio yang ikut ya? Banyak yang daftar di Surabaya aja udah 60 lebih ya. Jadi kita panitia juga harus ini ya, pinter-pinter bagi waktu tampilnya ya. Karena lumayan banyak ya tahun ini ya yang daftar ya. Jadi pesertanya banyak, rame ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga rame ya. Jadi bolehlah diajak ya kerabat-kerabatnya ya. Kita sekarang sudah masuk di ngobras ya. Saya malam ini pengen ngobrol apa ya. Pengennya sih bahas apa ya. Terakhir ini pendengar lagi nonton apa? Boleh film, boleh sinetron, boleh ya kalau antara film, sinetron, atau drama gitu ya. Nonton apa? Dan apa pesan yang Anda dapat dari, pesan atau pelajaran ya, pelajaran apa yang Anda dapat dari ini ya, film tersebut ya. Contoh misalnya, saya terakhir, misalnya ya, bukan saya ya, misalnya terakhir nonton film Kuts-kuts Hotahe ya misalnya, itu yang telung jam ya, film telung jam. Nah, pelajaran apa yang bisa Anda dapat atau pesan apa yang bisa Anda dapat dari film Kutsukutsotahe? Misalnya, saya sendiri belum rewatch Kutsukutsotahe, padahal kecilnya itu lumayan sering ya nonton, cuma nggak full karena itu film 3 jam ya, jadi kayak patah-patah gitu, sekilas-sekilas gitu nontonnya, langsung tiba-tiba endingnya. Jadi sampai sekarang belum nonton lagi, jadi belum tahu itu sebenarnya filmnya itu ya film tentang cinta, tapi maksudnya praharanya apa gitu. Nah, kalau pendengar pesatu ini terakhir habis nonton apa? Sinetron boleh, film boleh, drama Korea, Cina ya boleh. Tapi yang ditanyakan itu pesan apa yang Anda dapat dari yang Anda tonton ya. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngobras.
1: Selamat malam, Dio.
0: Selamat malam. Ini dengan Bapak?
1: Dio.
0: Oh, apa? Pak Mul dah.
1: Iya, nyeluk waktu mesti iling.
0: Oh ini lor tak sece mau.
1: Hanya.
0: Ah, iki. Waceli.
1: Kucik kutahi.
0: Pak Mul, apa itu? Kemarin jalan sehat ah?
1: Oh, sudah belum?
0: Belum, lho kok belum? Lho kok tanggal?
1: 30. Minggu.
0: Jenengan panitia?
1: Insya Allah ya, soalnya tiap tahun kan bergilir. Mm-hmm. Sekarang waktunya di kampung saya sendiri, RT2.
0: Oh gitu, okay, semangat
1: tahun
0: ya Pak Mul.
1: Tahun depan RT3, tahun depan RT4, tahun depan RT1, kembali lagi terus, gilir terus.
0: Oh geng.
1: Alhamdulillah,
0: semangat Pak Mul.
1: Tinggal gongi hari Minggu.
0: Oh geng.
1: Ya, jalan sehat sama menang lomba, terutama lomba hias kampung malam, lampu-lampu. Siangnya dilihat kebersihannya, tata perapian pasang bendera, terus lomba karaoke sama lomba apa tadi lupa. Jadi pengambilan hadiah ya itu tadi tanggal 30 hari Minggu. Tadi aja gak bisa ke RRI karena masih capek, aku tidur aja.
0: Oh iya, tadi ada ini ya, goyang jandut ya.
1: Iya.
0: Oh iya, gak apa-apa Pak Mul.
1: Di borong ambek Mbak Ayu sama Mbak Ami.
0: Iya.
1: Terus Mas Chandra tak denger no. Kata aku mau anu coba apa aku selele-lele aku.
0: Iya.
1: Ampun aku.
0: Enggak apa-apa kalau Agustus ini fokus di kampung aja dulu.
1: Iya, kate obone iki kakare greges iki Mas.
0: Nah iya.
1: Wadem lek awan awan sing ngepol bengi beding.
0: Heeh.
1: Batu pilek sudah merata satu rumah kena semua. Mulai Mbak Weto, Mbak aku ngiki, anak, menantu, cucu, kena semua. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sekolah semua.
0: Alhamdulillah. Seker waras
1: nih. Selama ini udah Mas Patu bilang gitu aja.
0: Nggih ya, jangan parah-parah ya. Udah gitu aja.
1: Ya, ya semuanya. Itu dari wong-wong bian. Kawani bayi kalau orang ngono itu.
0: Nggih, Pak Mul.
1: Bian, ya. Sehat aja. Nanti yang di acara apa?
0: Apa? Ruang rindu.
1: Ruang rindu sampai ya, Mas?
0: Nggih. Masih saya.
1: Ingatan mawon, Mas. Kalau tak mandap mungkin gantosan sing wingking ya.
0: Nggih, monggo.
1: Terus lek mboten lepas sampai nanti yang rungkut ta, Mas?
0: Boten.
1: Oh, ten pundi dalemi?
0: Teng iki, Wiyung.
1: Walah, lakar biung anu
0: nggih, lakar santri.
1: Lakar santri. Oh, kersaken daerah Rungkut mriki.
0: Kliru. Nggih, enggak apa-apa, Pak Mul.
1: Salah.
0: Enggak apa-apa.
1: Ini mare mandarmu kok mari ngon budian mlebu. Yes, ngoten mawon, Mas.
0: Nggih.
1: Mungkin kalau tak sak mobilnya sakit mepet tak mlebet malih.
0: Oh, nggih monggo.
1: Niku napa pop napa anu Indonesia napa mancanegara?
0: Manca, nggih.
1: Oh ya wis.
0: La Isla Bonita monggo.
1: Walang cincin mawon. Senani wong-wong go guru wayahe Pak Mul.
0: Nggih.
1: Matur suwun Mas Dio Pratama.
0: Sama-sama Pak Mul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat ya Pak Mul ya, masih banyak urusan yang diurus di kampungnya Pak Mul ini. Sedikit cerita ya, yang tadi yang hampir lomba selalu ada itu menghias kampung ya. Nah, saya lupa tahun berapa kampungnya ibu, tempat perumahannya, tempatnya ibu saya itu ya dekat rumah saya juga, cuma beda perumahan gitu, beda itu kecamatan. Itu dihias. Nah, itu dia kan RT-nya itu enggak, istilahnya enggak punya karang taruna ya, yang ngurus benar-benar bapak-bapak, ibu-ibu lombanya itu. Jadi mereka kayaknya mikirnya kalau dihias lampunya rame gitu, oh bakal menang ini. Jadi hampir setiap satu jalan RT itu isinya lampu melingkar ya, seperti lorong gitu, dan itu lampunya itu jalan, maksudnya jalan itu warnanya jalan, jadi dari RGB lah, RGB, jadi merah, hijau, kuning gitu, biru gitu, dan itu jalan, klap-klip lah gitu. Ya mungkin itu awalnya mikirnya itu ide yang bagus. Nah, pas saya tiap akhir pekan kan saya kesana, pas kesana malam kan, lewat situ itu mereka sengaja matiin lampu jalannya biar yang nyala lampu kelap-kelipnya. Jadi otomatis lampu penerangannya cuma pakai lampu kelap-kelip. Jadi lampu jalannya dimatiin sengaja biar menonjolkan si lampu hiasnya. Nah, pas saya lewat itu ngelusirahku langsung vertigo. Itu benar-benar enggak cocok buat ini ya. Buat ini ya, yang gampang gelieng, ini benar-benar ngelihat lampu bisa jalan di kanan kiri atas bawah kita itu benar-benar bikin ngeluh sirai. Aku sampai rumah itu saya ngomong ke mama, ini idenya siapa tuh ma gitu. ini aku lewat ini pusing, bojoku ya pusing lewat situ itu. Ini nggak bisa orang lewat sini, ini pasti nggak mau lewat sini soalnya pusing. Rame lampu nih, nggak iso dilewati gitu. Gonjreng sih gonjreng, tapi lek dilewati ngelu ya wadaing bujuk ya, nggak enak api-api ngono, nggak ada bagus-bagusnya ya. Kita sapa yang di lain telepon sekarang masih 23.8. Oke. Ngobras
2: bersama Mas Tio.
0: Oh, yes.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Mas, temanya apa, Mas? Ngobrasnya ini, Mas.
0: Temanya ini akhir-akhir ini atau terakhir ini Ibu habis nonton apa, misalnya kayak boleh film atau drama atau sinetron.
2: Sudah lama banget, Mas.
0: Ya enggak apa-apa, kok udah lama banget terakhir nonton apa? Tapi yang penting itu pesan apa yang Ibu dapat dari film itu gitu.
2: Pokoknya semenjak punya suami, punya anak, wis enggak lihat-lihat kayak gitu-gitu lagi, Mas. Jadi cuma lihat di TV-TV aja gitu, sinetron-sinetron gitu aja.
0: Nah iya itu, sinetron-sinetron itu.
2: Itu yang sinetron itu loh, Mas. Yang Amanda Manopo itu loh, Mas.
0: Ya, itu Ibu dapat pesan apa, pelajaran apa dari film itu?
2: Itu ceritanya itu apa ya, ya lucu ya, ada percintaannya ya, ada rumah-rumah tangganya yang apa namanya, anak masih muda ya. Ibu selalu apa namanya itu gimana ya, anak yang masih muda, rumah tangga, terus jadi cemburunya masih besar, marah-marahnya juga masih besar, ya lucu aja, Mas. Ya sama kita dulu juga begitu, makin lama makin dewasa ya lama-lama hilang sendiri, Mas. Semua orang kalau masih muda kan gitu, egonya kan masih ini ya, Mas ya, gengsinya itu loh masih
0: tinggi,
2: apa namanya, nggak mau ngalah, nggak mau ini, pasti sama ya gitulah. Mudah-mudahan ya, cuman kayak sinetron aja, nggak benar-benar.
0: Ya itu kan di
2: nggak benar-benar ya, kenyataan.
0: Dilebih-lebihkan ya Bu, biar menarik kan.
2: Ya cuma kalau ngeliat itu kayak greget gitu, seneng sih, seneng. Sekarang ya cuma dengerin RRI aja wes. Siang juga musik hitam, pagi juga dengerin RRI wes, nggak lain-lainnya wes. Kalau jam 12 sudah tutup ya sudah ibu tidur. Terus besok tanggal 31 itu jalan sehat mas. Tadi sudah dibagi kupon 8 lembar. Tapi bayar lagi 10.000. Itu sudah urunan tiap bulan itu 5.000 sudah 1 tahun. Jadi dibagi cuma 5 terus tambah lagi 10.000 ditambahin 3. Jadi 8 kupon gitu mas. Mudah-mudahan ibu besok dapat hadiahnya yang agak berharga lah. Kan ada macam-macam hadiah mas, ada kipas angin, ada sepeda ontel, ada bos macam-macam hadiahnya itu mas.
0: Ya, semoga amin ya bu ya. Paling apa, tapi ibu tahu hadiahnya paling bagus apa?
2: Ya nanti kan dipajang semua loh mas. Oh. Pagi malam subuh itu sudah dipajang mas. Jadi minggu pagi sudah jalan, nanti udah jalan ke kampung lainnya muter gitu, udah di situ udah nungguin kuponnya. Jadi hadiahnya itu kelihatan mas, sudah digantung-gantung itu penuh mas. Ada gula, ada beras, ada sembarang mas. Malam mulutan juga gitu, tapi kuponnya cuma 2. Ibu dapat beras,
0: alhamdulillah.
2: Dapat kipas angin. Wes disyukurin aja buat rame-rame lo mas.
0: Oh iya, beras ya, lumayan.
2: Rame-ramean aja, kumpul-kumpul sama tetangga, kapan lagi?
0: Iya.
2: Mudah-mudahan nanti ibu bisa masuk ya mas.
0: Iya ibu, tak tunggu.
2: Mantap juga, yang lama enggak apa-apa ya mas.
0: Enggak apa-apa, aman-aman.
2: Ya, kalau buat mas Dio aman aja, lama baru enggak apa-apa ya mas.
0: Iya aman bu.
2: Buat mas Dio mudah-mudahan sehat. Jangan ngantuk kalau belum tutup ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Is ya. Lanjut di line telepon satunya. Halo, ngobras.
3: Don't cry for me Argentina. Ngobras, ngobrol bersama Bang De Pratama yang smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
3: Baik, sehat Bang De.
0: Sehat.
3: Bersama keluarganya. Udah lama ya, saya lama. Berapa minggu saya nggak on air kok.
0: Iya, lama.
3: Ini... Wah lama betul, mohon maaf karena kesibukan salah satunya Agustusan terus mulut apa diteruskan mulut, dan saya sekarang posisi ada di Kota Udang.
0: Kota Udang.
3: Tahu ya, Kota Udang tahu ya.
0: Apa ya,
3: Kota Udang tahu nggak Bang De?
0: Kota Udang.
3: Cirebon.
0: Oh, Cirebon.
3: Kota Cirebon itu terkenal Kota Udangnya. Itu tempat kelahiran dari ayah saya kan, asal Cirebon gitu loh. Barusan saya nyanyikan Don't Cry For Me Argentina dari Madonna itu ya. Ini film lama ya, tapi sering saya puter-puter karena sering saya play, saya tonton lagi, saya ambil hikmahnya gitu loh. Belum pernah nontonnya, itu kok nggak salah 1996, tapi di itunya sampai tahun 2000, sampai sekarang pun saya masih nonton. Udah pernah nggak Bang De melihat film ini?
0: Hah? Nontonnya di mana?
3: Ya di laptop kita dong.
0: Nggak, maksudnya di mana itu, platformnya apa?
3: Kita nontonnya di bioskop itu.
0: Halo? Oh, sayang sekali terputus. Tiba-tiba terputus. Kayaknya sinyalnya ya, Oma ya, di Cirebon ya. Kurang bagus ya. Nanti, kurang sekarang menit berapa sih? 45 ya. Enaknya lanjut apa istirahat dulu ya? Oke. Nanti sekaligus ya saya ingetin ya. Nanti ini manca ya. Ini kalau di sini tulisannya sih 90 sampai 2000, tapi kalau yang lama-lama ya enggak apa-apa ya, bebas ya. Pokoknya ketemu aja gitu. Lek lagu ini gak ketemu ya bisa diputar. Kalau enggak ketemu, nah itu siapin backupnya ya. Jadi siapin cadangannya. Jadi kalau misalnya yang ini enggak ketemu, yang ini Mas Dio, coba yang ini ketemu enggak gitu. Jadi ada ini ya, opsi tambahan. Kalau misalnya yang pertama enggak ketemu. Karena kalau manca ini agak rumit untuk mengeja ininya ya, apa namanya judulnya ya. Terutama untuk yang lama-lama ini saya kurang familiar. Saya sapa lagi yang di line telepon. Ngobrus.
4: Good evening, Mr. Dio Pratama, bocil hadir.
0: Good evening, Bolga.
4: Sehat ya, Bang?
0: Sehat, Bang.
4: Ya gitu, Bang. Jangan mau 90 gitu. Yang bebaskan, yang penting tercatat atau bisa terdeteksi requestnya sudah ketemu, Bang. Kan tinggal cari aja kan, Bang?
0: Iya, cari.
4: Ya, kita kembali ke laptop. Apa yang Anda bicarakan tadi sama Bu Istegaro?
0: Oh, itu film. Jadi terakhir, boleh film, boleh sinetron, boleh drama. Ini, itu terakhir, Bang Bolga nonton apa? Tunggu dulu. Yang penting itu, gak usah ceritain filmnya, tapi yang penting itu yang penting ceritakan apa yang Anda dapatkan dari film itu, pesan apa gitu loh.
4: Kecewa, Bang, yang saya dapatkan kecewa sekarang, tapi dulu tidak, dulu menghayal. Saya nonton Spiderman sama King Kong, Bang, ternyata tipnya seperti itu, Bang. Nah, ini yang bikin kecewa. Sekarang kecewa, dulu kaku mahu. Seandainya Amerika itu punya seperti itu,
0: apa yang King Kong? Begitu,
4: Bang. Seandainya ada King Kong itu masih hidup, ada seperti itu, kok bisa? Maksudnya IQ-nya kau paham dengan si A, si B gitu loh. Ternyata kritiknya, shootingnya seperti itu. Sekarang kecewa aku, Bang. Wah, hanya kritik sekarang. Ya kan seperti itu, Bang Dio.
0: Ya.
4: Coba apa, boneka kepala atau King Kong?
0: Nah, iya, yang itu berarti yang lama kan, yang versi lama ya?
4: Loh, walaupun lama itu seperti itu, Bang. Nggak mungkin. Akhirnya, Bang Bocil kecewa sekarang. Wah, berarti aku dulu belum tahu trik-triknya, Bang. Nggak kecewa. Pikiran itu angan-angan, Bang. Kagum, angan-angan, menghayal yang bukan-bukan.
0: Ada King Kong.
4: Awak sekarang tahu konkret trik-triknya bikin film itu seperti itu, kecewa sekarang, Bang. Dan sekarang nggak mau kecewa dua kali, Bang. Lebih baik nonton sandiwara itu, Bang, kelihatan orangnya begini begitu, Bang. Film itu dibohongi semua.
0: Cukup 3 kali ya.
4: Undang 3 kali, 2 kali aja lah cukup lagu lah itu, Bang.
0: Kurang satu
4: Bang. 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan.

0: kali cukup.
1: Cukup ya, cukup 3 kali kecewanya ya. Ya cukup,
0: sekarang sudah puas, Pak. Kasian nanti regenerasi itu, Bang. Ya bikin dan bikin yang jangan terlalu bohong begitulah. Regenerasi itu kan coba foto apa adanya sih sebetulnya, Bang, film itu, Bang. Kalau seperti ini tambah ke depan kan lebih maju, Bang. Bohongnya lebih maju produksi produser itu, Bang. Iya kan? Bohongnya lebih hebat nanti ke depan ini. Jangan-jangan nggak pakai manusia, Bang.
1: Iya, emang. Cukup emang
0: gambarnya aja, fotonya diginikan, sudah bikin film dia.
1: Iya, emang nggak pakai manusia, Bang.
0: Nah, makanya, Bang. Lama-lama seperti itu. Cukup fotonya yang aktornya, artisnya cukup itu aja. Nggak perlu orangnya duduk-duduk sambil makan-makan. Itu aja yang digerakkan.
1: Iya, oke, okay, siap.
0: Ya, mudah-mudahan regenerasi kita lebih pintar nantinya, jangan sama dibohongi sama produser-produser semuanya itu. Terima kasih, Bang Leo.
1: Siap, makasih, Bang Bulga. Kayaknya apa tuh, Bang Bulga itu mungkin belum tahu ya, ada film itu kan ada yang kategori fiksi, ada fiksi. Fiksi kan berarti emang nggak nyata. Nah itu orang yang nonton sekarang sudah paham, oh fiksi itu berarti nggak beneran gitu. Jadi kita menikmatinya itu emang ya ini kayak sudah tahu kalau ini nggak beneran gitu. Jadi nggak merasa dibohongi, Bang. Jadi emang ini kayak hiburan aja, buat hiburan. Kayak Spider-Man gitu kan, mana ada sih orang bisa ngeluarin jaring dari tangan kan. Nah itu kita udah tahu itu fiksi gitu, jadi bukan si Spider-Man-nya bohong ya, tapi emang itu cerita fiksi gitu. Jadi dinikmati aja, yang penting menghibur gitu. Masa Teletubbies yang buat Teletubbies, inget kan, pasti ada yang inget Teletubbies ya. Mana ada ini orang warnanya merah, kok merah ya, merah, kuning, ungu sama hijau, nah kayak gitu. Itu kan namanya juga karakter fiksi. Jadi ya dibuat hiburan-hiburan aja ya. Kita akan kembali saat lagi ya, kita break sejenak ya. Saya mau pipis, saya mau minum dulu ya. Kita akan kembali nanti jam 9 malam dengan Ruang Rindu ya. Kita nikmati lagu dari Shaggy Dog, lagu Rindu.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu ya. Kita sudah masuk di Ruang Rindu, di mana hari ini edisinya manca ya. Boleh 5345474 atau di 081331014. Ini ngapain, Guntur? Guntur WA ngapain, Guntur? Mau request ah? Enggak ya. Oh, ini benerin ini ya naskah ya. Mas Guntur, nanti ya. Kita request dulu ini Mas Guntur, ditunggu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Tio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti. Mau lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Treat You Better.
1: Treat You Better.
2: Ya,
1: Shawn Mendes.
2: Iya itu aja.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya Umi yang Gustin, Umi Gustia Pondok Maritim, Bu Ira, Bu Isti, Bu Titi Damianti, Bu Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Siati Wibowo, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Sandi Batam, terus Pak Mariono, Pak Kanedi, siapa sih yang biasa pantun itu, Pak Hairul Buda, Pak Ali, Mas Dio, dan
1: semuanya.
2: Terima kasih banyak Mas Dio.
1: Sama-sama.
2: Ya, selalu panjang umur sampai 100 tahun.
1: 100 tahun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Sekarang atau 100 tahun lagi Bu Siti akan selalu request di Pro 1 ya. Sehat selalu Bu Siti. Kita sapa yang di line telepon rumah Ruang Rindu.
3: Memori lewat lagu bareng saudara kembarku Mas Gio.
1: Mas Andi.
3: Iya, Tribun, how are you?
1: Good, I'm feeling good.
3: Alhamdulillah. Memang kalau acaranya Bang Gio ini memang dari subuh pun udah pada antri.
1: Lebay.
3: Iya, bener asli. Karena kenapa ya, Bang Gio itu kayak ada magnetnya loh.
1: Apa
3: ini? Beda sama itu, Bang Jo.
1: Magnet kulkas.

0: Iya, penonton terakhir ya.
1: Mau lagu apa nih, Mas Andi?
0: Lagu apa ya, terbaru boleh kalau Bang Dio ya?
1: Boleh, baru kemarin sore boleh.
0: Iya, dari ini aja deh, apa spesial buat Bu Siti kasih Nona.
1: Nona? Woi.
0: Nona.
1: Nama yang mana ini?
0: Judulnya iya. Hong, Hong.
1: Hong. Oh, yang iya. Baru. Yang...
0: Iya, kan tadinya katanya baru netes, itu udah nggak netes, udah berapa bulan sih.
1: Yang get on di angkot itu ya.
0: Betul, Om Telolet.
1: Om Telolet, siap. Iya, salam-salamnya boleh deh.
0: Iya, Bapak Dio, matugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar.
1: Amin.
0: Nah, diaminin tuh sama Bang Togar. Tadi sebenarnya Mas Andi tadi yang nelpon itu sebelum Bang Togar.
1: Oh iya.
0: Tapi ngalah lah, biar Bang Togar aja lah yang masuk kan. Itu iya, salam boleh. Buat Bu Ira. Bu Ira belum masuk ya, ini masuk nanti beliau sama suami tercintanya Pak Heri ya.
1: Iya.
0: Ya, buat apa nama? Siapa yang di itu tuh? Faiz ya? Bang Faiz.
1: Yang mana? Yang
0: Faris.
1: Faris yang di Batu.
0: Iya, yang di Batu. Kuat ya di Batu dia ya. Terus salam juga buat apa? Oma Yanti Queen. Mm-hmm. Buat apa? Nanti salamnya lanjutin belakang lah, soalnya kalau acara Bang Dio itulah banyak yang mau gabung ya. Iya, ada lagunya kan? Iya, itu spesial buat Bu Siti ya, biar Bu Siti tidurnya nyenyak dia. Iya, itu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Andi. Terima kasih, sehat selalu. Kita geser ke WhatsApp, ada Pak Mariono, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta dibutarkan lagu Love of a Lifetime. Love of a Lifetime. Love of a Lifetime. Dari Firehouse ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, Pak Mul, Pak Toto. Sampai jumpa. Bang Ali dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio. Pertama selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono. Sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu pertama di Ruang Rindu hari ini dengan Shawn Mendes, Treat You Better.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu dari Ibu Siti Rumiah, Tuban. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dio ingin mendengarkan lagu MLTR, Michael Learn to Rock. Judulnya Take Me to Your Heart. Salamnya buat Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Siti, Bu Wira, Mamayu, dan salam untuk semua pendengar Persatu Surabaya buat Mas Dio. Sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih. Sehat selalu Bu Siti Rumia di Tuban ya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori dan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ali.
1: Sehat,
0: sama-sama. Sehat. Gimana kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Amin, sehat. Mau lagu apa?
1: Talking to the Moon.
0: Talking to the Moon. Yang ini ya, apa namanya? Bruno Mars ya? Oke. Okay. Ini lagu ini bagus banget loh, Bang Ali. Kalau benar-benar menghayati liriknya ini kayak ngomong sama yang sudah meninggal gitu. Sebenarnya sudah enggak ada gitu. Loh, saya kasih tahu siapa tahu.
1: Oke, selanjutnya buat Mayadi, Bu Artini, Bu Musibo, Bu Mimi, Bu Yerichaya, Bu Esradi, Bu Siti Rumia, Bu Siti, Bu Isti, Bu Nana, Bu Atirabli, Bu Esradi, Mas Tandi, Pak Wandi, siapa itu? Pak Fregi, Pak Matirwan, Pak Pawi, Pak Jin Sakti, Bu Hidrumnya sudah ya. Itu Mama Yu, Mbak Yan, Yati dan Tejo, dan semuanya lah. Pak Wandi sudah buat Mas Tama, terima kasih banyak. Mas, iya tuh, Pak Mariono, Pak Marilda, Pak Irulda, maaf lupa terus apa ya. Buat Mas Tama, matur suwun, semoga Mas Tama sehat, isi barokah melimpah, amin.
0: Amin.
1: Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, asik Bang Ali, terima kasih, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon HP, Bang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Tinti.
2: Mau lagunya apa? Aku Connie Francis, Lupit.
0: Cupid, Cupid.
2: Ya.
0: Connie
2: Francis.
0: Francis, Stupid Cupid. Oke, okay, ya. Salam-salamnya.
2: Stupid, Stupid. Ya, lagunya Riang Gembira. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, juga tadi Bang Ali ya?
0: Iya, Bang Ali tadi.
2: Oh, ya, ada Bang Ali. Juga ada Bu Ati Ramli, Bu Siti, Bu Selfie, Bu Nana, Bu Mustiati Wibowo, Bu Elizabeth, Bu Jasmani, Pak Jono Tamrin, juga Pak Bu Esther, Teh Dinda di Bogor, juga Bu Ayu di Maluku, Bu Yani Jaya, Bu Yuni di Solo Tigo, Bu Dian, Bu Nana, juga Ibu, Pak Mulyono, juga Pak Tua, Pak Idris, Bu Kustia, Bu Dewi, Mama Yu, Bu Hartini. Terima kasih Mas Dio, paringi sehat selalu. Salam buat istri di rumah.
0: Siap Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu. Kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya ya dari MLTR atau Michael Learn to Rock dengan Take Me to Your Heart.

0: Anda kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi ya dari Bu Sri Suhartini. Selamat malam Mas Dwi Pratama, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya request lagunya Tracy Bird dengan The Keeper of the Stars. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Pak Koyrul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Is, Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Om Yanti. Buat Mas Dwi Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Sri Suhartini, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
1: Baru pagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Idris.
1: Lagunya bebas.
0: Lagunya manca ya, bebas ya.
1: Oh iya. Dari Cliff Richard.
0: Boleh diulang?
1: Dari Cliff Richard ya.
0: Chris.
1: Cliff Richard.
0: Oke, judulnya?
1: Judulnya Goodbye Sam. Hello Samantha.
0: Goodbye Sam. Hello Samantha. Oke, ketemu. Oke, salam-salamnya. Ya.
1: Salam untuk Om Ayanti, Bu Siti, Bu Dewi, Bambang, Bang Kobar, Pak Mas Wandi, Bung Freddy, Pak Mul, Pak Tua, Bu Nana, Bu Nunu, Bu Nur Fadila, Bu Wajir Pati Ramli, Pak Mayu, Pak Budi Saksena, Pak Budi Kaltara, semuanya saja juga ya. Lupa wis. Terima kasih. Sehat selalu setiap waktu. Usahanya dimudahkan, rezekinya lancar, barokah dunia dan akhirat.
0: Amin. Terima kasih Pak Idris.
1: Sama-sama. Monggo bareng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Idris. Kita langsung sapa yang di telepon WhatsApp, ada Mama Yu. Selamat malam. Ruang rindu.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Mama Yu. Mau lagu apa?
2: Gimana kabarnya Mas Dio?
0: Baik, alhamdulillah. Iya, kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mau lagu apa Mama Yu?
2: Say you, say me.
0: Say you, say me. Iya. Yeah.
2: Terusin dong.
0: Enggak ngerti lanjutan nih. Yang nyanyi ini ya. Ini ya, Leonel Richie. Enggak salah.
2: Mungkin ya.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya kok gitu.
2: Enggak tahu yang nyanyi. Salam yang barusan turun ya. Ada siapa tadi, Mas?
0: Pak Idris tadi.
2: Oh ya, Pak Idris, makasih. Juga Titi Damiati, Oma Yanti Queen, Bunda Wira, Bunda Nana, Bu Siti, Rumia, Bu Istiharo, Bu Siti, Bu Dewi, Ibu Yuni, Ibu Nur Fadila, juga Ibu siapa? Ibu Wati Ramli, Pak Kennedy, Bung Freddy, Bang Kobar, Mas Ali yang punya asik, Mas Bandi, Pak Tua, Pak Mul, terus Abah Awi, Pak Setiawan, mumpung saya masuk Mas Jo. Soalnya saya jam 8 itu udah tidur Mas Jo, jadi saya gak pernah gabung. Mas Budi Saksena, dan semuanya saja, Pak Kennedy ya, jangan lupa Pak Kennedy, dan semuanya aja.
0: Siap.
2: Buat Mas Dio, sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, yang di rumah menunggu.
0: Iya.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mama Yu, ditunggu lagunya ya. Kita sehat selalu Mama Yu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dari Tracy Bird dengan The Keeper of the Stars.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi dari Bu Rika Herlin ya. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu, baru pulang pengajian. Alhamdulillah, Masya Allah. Bang Jo Adi Yuanda, please puterin dong Alanis Morissette, thank you. Oke, salamnya. Selamat istirahat santai Bu Wira dan kawan-kawan juga Mas Fahri. Siap. Terima kasih Ibu Rika Arlin, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Malam juga Bang Dio. Lagu Bang Bolga ini keluarnya kalau enggak Bang Dio siaran baru keluar lagu Bang Bolga ini, Bang.
0: Apa itu?
1: How can I say to you I love someone in your eyes of you to me away. And when I sling the rhyme against the wall with light, a page of rock,

0: Becker, Bang.
1: Oke, salam-salamnya.
0: Ya, Bang Bolga kan pendengar baru kalau di ruang ini ya, Bang. Salamnya buat Bang Dio Pratama aja. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih, Bang Bolga. Sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp ini, ada Bu Wati. Ruang Rindu.
2: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mario Pratama.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang cakep sekali.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
2: Aku minta lagu Made ya.
1: Made? Yang nyanyi?
2: Nggak tahu, aku baru pulang dari pengajian.
1: Judulnya Mother.
2: Ya,
1: ibu, ibu yang artinya ibu itu.
2: Ya.
1: Oke. Oh, Lennon bukan, John Lennon bukan ibu. Ini saya puterin dikit ya, Bu ya.
2: Ya. Ya itu.
1: Benar ya?
2: Iya, iya.
1: Oke, ya, salam-salamnya Ibu.
2: Pernah di puter sama Maju.
1: Oke. Boleh salam-salamnya Ibu?
2: Iya. Salam untuk Bang Goban yang baru dulu. Olas Bang. Bu Ira sama Pak Eri. Pak Freddy sama Ibu Tri. Bu Tiara, Bu Siti di Pasuruan, Bu Siti Umi Ayah, di Dubai, Mama Yo, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nunu, Oma yang di Win, Bu Didi Damiati, Bu Yuni di Solo Tiga. Bu Dewi, Pak Idris, Mas Ali, Mas Bandi, Aba Awi. Terus, apa lagi ya? Oh, Dada Dinda. Terus apa lagi ya? Mumpung Madio yang jaga. Kalau maju gak boleh banyak.
1: Iya, monggo Ibu.
2: Untuk semuanya aja deh. Tanpa terkecuali. Oh ya, untuk Bu Elizabeth yang ada di keinginan. Mas Faris yang ada di Batu. Pak Budi Kartara. Semuanya saya doakan sehat selalu. Untuk Madio. Jaga kesehatan ya, Ma. Ya, pulang ya. Nanti jam 12. Hati-hati.
1: Siap.
2: Selamat sampai rumah. Makasih ya, Madio Pratama yang paling jaga.
1: Sama-sama, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wati. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dengan Alanis Morissette. Judulnya Thank You, nanti dilanjutkan I've Been Way Too Long dan juga Mother dari John Lennon.

0: Masih di paruh perjalanan kita di Ruang Rindu malam ini ya. Kita baca WhatsApp lagi dari Pak Bambang. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Dio request Debbie Gibson Electric Youth ya. Electric Youth ya, by Debbie Gibson. Soalnya buat semua pecinta Ruang Rindu di mana berada. Terima kasih Pak Bambang. Sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam Pak Bambang satu lagi ini, beda lagi. Sama-sama Pak Bambang ini. Lagunya apa? Pak Bambang.
1: Hang on Sylvie. Oscar Harris.
0: Oscar
1: Harris.
0: Harris.
1: Judulnya Hang on Sylvie.
0: Bentar. Hang on Sloopy ya.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Tadi ada Pak Idris, kemudian Pak Abi, terus siapa Pak Tobias nggak muncul ya?
0: Iya tuh.
1: Kemudian Pak Budi Kaltara, Pak Freddy, kemudian Mas Bandi, Bang Abi dan semuanya.
0: Sun, Pak Bambang, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Tadi dapat Pak Bambang WA, sekarang Pak Bambang telpon. Kita lanjut yang di line telpon HP. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Dewi.
2: Selamat malam Bang Gil.
0: Selamat malam Bu Dewi.
2: Balang aku puterin lagu. Rhythm to me.
0: Boleh diulang?
2: Rhythm to me.
0: Oh, return to me.
2: Ya, dari Martin Robin.
0: Dari Martin?
2: Dalamnya?
0: Martin Robin.
2: Iya, Martin Robin.
0: Oke, ketemu. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Pak Idris, Bang Kopar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tuwak, Pak Awi, Pak Budi Saksena, Pak Budi Kartala, dan Oma Yanti, Tante Siti, Bu Wira, Bu Isi Karo, Bu Nanang, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumiah, Mama Yu, Bu Siti Damiati. Buat
0: Sang Tio,
2: makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dewi. Terima kasih. Sehat selalu. Kita langsung hadirkan tembang berikutnya ya dengan Electric Youth by Debbie Gibson.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi sekarang dari siapa? Pak D, Budi Sukisna ya, ruang berbagi rindu lewat lagu. Sugeng Dalu, Mas Dio Pratama, Sugeng Dalu. Pak D minta diputarkan lagunya Lobo Stone. Salam untuk Pak Bambang, Mas Ali, Mas Jebet Eko, di Pak Idris, Pak Wandi dan semua serta terima kasih ya Mas DP. Sehat selalu, amin. Terima kasih Pak D, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Yang di line telepon ini sepi-sepi amat, sudah tidak bunyi. Nah, laki dirasani muni nih. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Abawi.
1: Malam Mas Dio.
0: Malam Abawi. Lagunya apa?
1: Song for you. Isegu.
0: Boleh diulang?
1: Song for you.
0: Song for you. Chicago. Oh, Chicago.
1: Ya, Chicago, Chicago.
0: Salam-salamnya.
1: Untuk Pak Bambang, Abah Ali, Mas Bandi, Tulang Kobar, Opa Mulyono, sampai jumpa Pak Toto, Oma Yanti, Munana, Mira, Bu Adik Ramli, Bu Isti, dan Bu Titi. Kagem Mas Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Apa wi, ditunggu lagu ini saya calungi. Boleh. Satu lagi sebelum saya hadirkan lagu selanjutnya. Kalau misalnya tidak ada, ya saya ambil yang di WhatsApp. Soalnya yang di WhatsApp ini rame ya malam ini. Masih banyak yang belum saya baca. Oke, kalau gitu saya ambil yang di WhatsApp ya. Nah, ini dari siapa ini? Selamat malam Bang Jo, Pak Sugeng dari Pasar Turi. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, request lagunya, request bisa Bang Joe, Scorpion, Send Me Angel. Oke. Okay. Send me. Kalau ini malam hari, suaranya laki-laki penyiarnya itu biasanya Bang Joe. Tapi enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Scorpion, Send Me an Angel. Salam-salamnya mana ini? Bentar, saya baca dulu salam-salamnya tadi. Soalnya buat yang mendengarkan kawanku semuanya di Surabaya. Terima kasih Bang Jo. Terima kasih Pak Sugeng, ditunggu lagunya ya. Kita lanjut lagu selanjutnya dengan Stony. Tadi judulnya apa? Lobo dengan Stony.

0: Masuk ke menit-menit terakhir ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu kita baca WhatsApp. Dari Ibu Yuni, Mas Dio, boleh diputarkan Scarlet Ribbon dengan The Catch judulnya ya. Atau kebalik. Oh, The Catch itu artisnya, Scarlet Ribbon itu judulnya ya, mungkin ya. Untuk semua pendengar, Mas Dio, selamat tugas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Yuni, sehat selalu ya. Kita sapain di lantai telepon. Musik kita, ruang rindu. Halo.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul.
1: Aku ngurungokno. Ono rezeki teko, enggak tahu. Pak RT pagi-pagi nasi goreng nang ngarep aku diceluk padahal kalah apa-apa.
0: Oh, alhamdulillah. Sakjane,
1: Pak Mul. Mlebu. Heeh. Mari mangan oleh separuh, engko tak panganane jam-jam loro. Wis. Onter kok masuk, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Laisla bonita. Lah jane ngono mang. Mang sore.
0: Nggih, mboten napa-napa.
1: Isuk iku saged kula nggih ngoten tok kok, Mas.
0: Nggih, mboten napa-napa. Monggo salam-salam. Monggo.
1: Nggih. Tak kula wau disalami kali Mamayu, kali Pak Idris. Bang Kobar pun mlebet, Mas.
0: Sampun mlebet.
1: Oh, Bang Kobar, telat Bang, ada acara, terus wonten Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Istiharo, Bu Titik Damiati, Bu Atik Ramli, Bu Dian kali Bu Yani Jaya, Bapak Awi, dan lain-lainnya. Untuk Mas Dio Pratama, selamat bertugas, saya doakan tetap semangat, insya Allah sehat untuk selamanya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Sehat selalu. Kita sapa yang di line WhatsApp ada Mas Irfan. Orang rindu.
2: Orang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Monggo lagunya apa Mas Irfan?
2: Iya, lagunya Bebas Mas Dio ya.
0: Iya, manca ya.
2: Iya, mau request lagunya dari Tame Impala sama Jenny Mas Dio.
0: Jenny
2: yang Dracula.
0: Blackpink itu tah?
2: Bukan. Iya, Jenny Blackpink, tapi judulnya yang Dracula.
0: Dracula
2: sama Tame Impala.
0: Oh, Tame Impala. Oh, yang ini remix official.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Iya, salamnya buat Mas Dio. Terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya Mas Dio lagi dengan Bro Satu.
0: Siap-siap. Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dio. Makasih.
0: Sama-sama, Mas Irfan, sehat selalu. Kita langsung hadirkan. Oh, sudah jam segini ya. Kita entek no iki deh WhatsApp ya. Oh, cek akeh nih. Aduh, jam 22.29 masih ada yang WA ya. Semoga tidak ada yang telepon ya. Soalnya saya mau ngabisin yang WhatsApp ini. Bu Nur Fadila, Cranberry Zombie ya, biar cepet deh. Bu Meshke Sadia, Meshke Sadia di Trenggalek, requestnya Sweep Away. Oke, Bu Nana, saya putar bentar.
3: Aku requestnya Why Destiny dari The Rain. Salam sehat, semangat ya. Why Destiny dari The Rain. Requestnya Why Destiny dari The Rain.
0: Why Destiny? Angele. Oke, Bu Nana, Why Destiny. Terus ini siapa lagi? Septian cucunya Abawi. Justin Bieber, That Should Be Me. Oke. Okay. Terakhir ini Bu Yani Jaya, lagu Gon Gon Tanto Yahya atau take my hand for me. Oke. Bungkus, kita terima kasih sudah berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini. Kita nanti lanjut jam 11 malam ya dengan informasi mancanegara.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Kita lanjutkan Surabaya malam ini dengan dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, Iran menggelar pembicaraan dengan Pakistan dan Qatar untuk membahas upaya meredakan ketegangan di kawasan. Rabu 26 Agustus 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukannya secara terpisah melalui saluran telepon. Pada kesempatan pertama, Araghchi mengontak Kepala Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir. Setelah itu, giliran Menteri Luar Negeri Qatar, Muhammad bin Abdul Rahman Al Thani yang dihubunginya. Pada pembicaraannya dengan Munir, Araghchi menekankan pentingnya melanjutkan konsultasi dan upaya bersama untuk mendorong perdamaian serta keamanan regional. Sedangkan dengan Al Thani, keduanya membahas urgensi jalur diplomatik dan koordinasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Salah satu pokok pembahasan antar mereka adalah kesepakatan

Kesepakatan Iran dan Oman mengenai pembentukan koridor pelayaran bersama sementara melalui Selat Hormuz. Teheran dan Muscat juga membahas proyek bersama untuk membersihkan ranjau dari jalur perairan strategis tersebut. Qatar menyatakan dukungan penuh terhadap upaya diplomatik dan berbagai inisiatif yang bertujuan menemukan solusi atas persoalan Selat Hormuz. Doha menginginkan solusi yang dapat menjamin kebebasan navigasi maritim sekaligus membuka jalan bagi kesepakatan komprehensif untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Oman dan Iran mengumumkan kesepakatan keduanya terkait Selat Hormuz pada Selasa 25 Agustus 2026. Kerangka tersebut diumumkan setelah Araghchi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman, Bad al-Busaid di Teheran. Kesepakatan tersebut juga mencakup rencana pelaksanaan proyek pembersihan ranjau bersama di Selat Hormuz. Perkembangan itu terjadi ketika Presiden AS Donald Trump mengatakan seluruh ranjau di perairan internasional Selat Hormuz telah disingkirkan. Washington menganggap Selat Hormuz sebagai jalur perairan internasional yang harus tetap terbuka bagi navigasi bebas. Washington juga menolak pengenaan biaya serta pengaturan yang memberikan Teheran peran formal dalam mengelola lalu lintas maritim. AS mendukung penggunaan jalur pelayaran selatan yang dianggap lebih aman di dekat perairan Oman. Pada saat yang sama, Washington mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran dan sanksi ekonomi terhadap Teheran.

0: Saat cuaca panas, kondisi gerah membuat kita tak nyaman melakukan aktivitas. Hal yang biasa kita lakukan adalah cepat-cepat menyalakan kipas angin untuk meredakan suhu panas tersebut. Tapi tahukah Anda siapa penemu alat elektronik yang menghasilkan udara segar itu? Ia adalah seorang insinyur dan ilmuwan asal Amerika Serikat, Schuler Scott Wheeler, atau yang dikenal dengan Dr. Wheeler. Schuler Scott Wheeler pernah bersekolah di Columbia Grammar and Preparatory School dan tamat pada tahun 1881. Ketika ayahnya meninggal, ia bekerja di Yablokov Electric Lighting Company, sebuah perusahaan yang menjual produk-produk kelistrikan. Sebelum penemuan kipas angin listrik oleh Dr. Wheeler, banyak orang telah membuat kipas angin sederhana. Namun, semua kipas angin tersebut hanya mengandalkan tenaga manusia atau kuda. Hingga akhirnya, Dr. Wheeler pada tahun 1882 menemukan cara menerapkan ilmu kelistrikan yang masih baru. Ia membuat kipas yang terdiri dari dua bila tanpa pelindung dan ditenagai oleh listrik. Kipas angin listrik ini dipasarkan oleh Crocker and Curtis Electric Motor Co.
1: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RR Digital belum?
1: Hah? RRI Radio.
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
2: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, gak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen dengar suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita di Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak Renungan Malam edisi Kamis 27 Agustus 2026.

menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama adalah pencapaian tertinggi kehidupan yang nilainya jauh melampaui tumpukan harta benda di dunia ini.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, programa 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari ini. Jumat 28 Agustus 2026. Sesaat lagi pendengar, edisi hari Jumat kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Bersama Pro 1 RRI Jember menghadirkan narasumber dari Ketua Umum MUI Jember, ada Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG dengan tema kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang akan dipandu oleh presenter Sandy Wira. Dari Pro 1 RRI Tuban, pendengar kami ucapkan selamat mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur.

0: siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir kembali di pagi hari ini bersama Anda di Mutiara Pagi berjaringan Korwinus 10 Jawa Timur bersama dengan saya, Sandy Wira. Kali ini di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 dimana kami juga menyiarkan langsung dari Pro1 RRI Surabaya, kemudian Malang, Madiun, Sumenep, dan dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Di pagi hari pendengar, kita akan membahas tema tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan di studio Pro1 kali ini sudah hadir bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Dr. Kyai Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang salah satu kunci sukses dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita mengenal tentunya menjadi sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam sekaligus memiliki pengaruh yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia. Untuk itu kepada Ustaz Haris untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu di pagi hari ini. Silakan Ustaz Haris.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting untuk diketahui sejak awal bahwa misi dakwah Rasulullah itu sangat berat. Karena menggeser keyakinan, merubah keyakinan. Jadi yang awalnya itu keyakinan musyrik menjadi keyakinan tauhid. Dan itu tidak mudah, itu sangat sulit sekali. Itu kan begitu. Tapi beban kerja yang cukup luar biasa sulit itu bisa dituntaskan cuma 23 tahun. Jadi Nabi tuntas itu

paling berpengaruh di dunia, di mana yang nulis itu adalah non-muslim dan ternyata menempatkan Nabi Muhammad itu pada urutan ranking yang pertama. Itu kan luar biasa apresiasi. Jadi ketika suatu prestasi itu justru kemudian diakui oleh lawan dan musuh gitu ya, itu berarti nyata itu, bukan hoax gitu ya. Ya kalau seandainya prestasi itu diakui oleh pendukung kemudian itu normal gitu ya. Ya yang lain mesti berontak dan protes dan seterusnya. Ini tidak itu. Lah, dakwah yang cukup luar biasa itu bisa sukses dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi, dan itu sangat singkat waktunya, cuma 23 tahun gitu ya. 23 tahun itu kalau seandainya kita analisis, ada dua hal yang kemudian misalnya, kalau seandainya dua hal ini bisa kita miliki, bisa dimiliki oleh keluarga kita, bisa dimiliki oleh anak cucu kita, orang-orang terdekat kita, murid-murid kita, kemungkinan kita juga sukses. Itu apa itu? Yang pertama, kejujuran. Nabi itu jujurnya pol. Tidak ada rekam jejak sama sekali, tidak ada catatan sama sekali Nabi pernah bohong. Itu gak pernah bohong itu. Nabi itu gak pernah bohong. Bahkan yang mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong, itu bukan hanya laki-laki pendukung dan pecinta beliau, akan tetapi orang-orang yang kontra, orang-orang yang memusuhi, itu juga mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Oleh sebab itu akhirnya menyampaikan sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal, itu mudah karena memang kita tidak dipersepsi, tidak diduga sebagai bohong, pembohong oleh orang lain. Itu seperti itu. Pada saat Nabi itu harus merubah dakwah gitu ya, dari dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi menjadi sifatnya terang-menerang, turunnya ayat wa anzir asyiratakal akrabin, berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat misalnya, itu kan begitu, itu kan keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya, macam-macam gitu kan, orang kafir Quraisy pada waktu itu kan dikumpulkan itu oleh Nabi, kemudian orang-orang menganggap penting itu. Akhirnya kalau seandainya kebetulan sibuk dan seterusnya, itu yang mengutus utusan untuk kemudian apa kira-kira yang akan dibicarakan oleh Muhammad itu kan. Nabi kemudian naik ke Bukit Shofa pada waktu itu gitu ya, dan kemudian menegaskan, bertanya kepada para orang-orang yang hadir, yang dari kalangan kerabat-kerabat dan seterusnya itu. Pertanyaannya begini, kalau seandainya saya menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang siap untuk menyerang kita, apakah Anda semuanya ini percaya pada omongan saya? Gitu begitu. Ternyata jawabannya, ya saya percaya. Saya percaya. Kenapa kok Anda percaya? Karena saya tidak pernah merekam, tidak pernah mencatat ada kebohongan dalam diri sampean. Itu begitu. Saya percaya. Jadi orang-orang yang pada waktu itu belum mukmin, belum Islam, ketika ditanya seperti itu ngomong percaya semua. Akhirnya saya mengingatkan sampean tentang siksa yang pedih, masuk Islam maksudnya ya, itu masuk ke sana. Jadi pembukaan, pendahuluan untuk kemudian menegaskan, untuk mengajak masuk Islam itu adalah bahwa kesan jujur itu muncul dalam diri Nabi. Itu begitu. Lah, kalau seandainya kemudian sejak awal Nabi misalnya dipersepsi sebagai pembohong, atau kita, atau keluarga kita, omong apapun kita itu sudah gak dipercaya. Oleh sebab itu harus diperhatikan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang menjadikan kita itu pada akhirnya bisa sukses. Kejujuran harus kita kesankan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, bahwa itu menyelamatkan. Misalnya, jangan sampai kemudian ada barang berharga pecah dari diri anu yang kita miliki di keluarga karena belinya di luar negeri, macam-macam. Kemudian secara gentle salah satu dari anak kita mengatakan, misalnya, ya itu saya, ma, saya, bapak, ibu, ya misalnya yang memecahkan itu. Langsung kita sebut misalnya, langsung kita pukul, langsung kita, dan akhirnya kesan yang ada pada diri anak kita itu justru,

Al-Quran dikatakan bahwa itu dilakukan, ditempuh oleh Nabi itu hanya sekedar waktunya itu sebagian malam, tidak sampai penuh satu malam. Kalau satu malam itu kan mulai maghrib sampai subuh gitu kan. Kalau sebagian malam itu berarti kurang dari itu kan begitu. Itu sudah nyampe kembali padahal itu miliaran kilometer kan begitu, miliaran kilometer begitu. Sehingga ketika pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu kan memang menginginkan atau mencari kira-kira kelemahan Gusti Kanjeng Nabi itu di mana. Itu kan mencari, dicari-cari itu kan. Ah, ini kesempatan ini. Sehingga diceritakan dalam sebagian sejarah itu mengatakan orang yang masuk Islamnya itu tidak kuat karena agak hati-hati, agak ragu-ragu, itu bisa kembali tidak muslim atau bisa kembali murtad lagi. Itu seperti itu. Akhirnya provokasi itu digembar-gemborkan kemana-mana kan oleh kalangan kafir Quraisy, sampai pada waktu itu provokasi itu nyampe kepada Abu Bakar kan begitu kan, nyampe sama Abu Bakar, sampai kemudian gimana teman Anda, kalau bahasa kita sekarang itu kok seperti itu kan, gak masuk akal itu. Masa katanya perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian langsung ke Sidratul Muntaha yang itu jaraknya itu miliaran kilometer, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, kembali lagi itu hanya sebagian malam. Gimana itu ceritanya kok begitu? Saya percaya sampean. Itu seperti itu ngomong sama Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Benar Abu Muhammad ngomong begitu, gitu ya. Benar Muhammad berkata demikian. Kalau seandainya, ini yang penting di garis bawah, kalau seandainya yang ngomong itu seperti itu adalah Muhammad, maka lebih tidak masuk akal dibandingkan itu, saya tetap percaya. Kenapa? Karena tidak ada rekam jejak Nabi itu pernah bohong. Oleh sebab itu ini penting. Dan sekarang masalah kebohongan, kejujuran itu sekarang itu adalah menjadi problem bangsa ini. Ya. Jadi kan kalau seandainya kita lihat Gusti Kanjeng Nabi itu kan punya dua sifat seperti yang tadi saya katakan, yang as-shadiq itu adalah yang jujur, al-amin yang terpercaya. Itu kombinasi yang kemudian kalau seandainya kita miliki, kita jadi apapun kemungkinannya sukses. Ya, apakah kita itu adalah jadi kepala keluarga, apakah kemudian kita itu adalah jadi pejabat, kemudian jadi apapun kita, kalau seandainya kita sudah punya sifat yang namanya jujur dan amanah, itu luar biasa. Kenapa Nabi itu pada saat misalnya peletakan Ka'bah, ketika Ka'bah itu dibukar, di mana kabilah pada waktu itu berebut, karena itu sifatnya prestis ya, itu kemuliaan, berebut untuk kemudian meletakkan Hajar Aswad. Saya yang berhak, semuanya merasa berhak. Sampai konflik itu sampai sekitar 4 sampai 5 hari. Itu tetap konflik terus, gak ada yang selesai. Akhirnya setelah musyawarah, itu kan kemudian diputuskan bahwa siapa yang pertama kali masuk masjid pada waktu itu, itulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Nabi Muhammad yang pertama kali. Dan itu ternyata disepakati langsung karena Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak monopoli pada waktu itu. Itu langsung mencari kain dan kemudian Hajar Aswadnya diletakkan di tengah. Masing-masing kabilah itu diberi kesempatan untuk mengangkat pojokan-pojokan kain itu. Sehingga

0: ada pada waktu itu semuanya puas dan seterusnya. Dan perlu untuk kemudian ditegaskan bahwa kenapa kok kemudian Nabi itu juga sebelum orang-orang masuk Islam itu adalah menjadi tempat favorit penitipan barang, karena Nabi itu kalau titip pada Nabi itu meskipun itu ada orang non muslim itu adalah aman, itu adalah terjaga, terjamin, tidak akan kemudian hilang dan seterusnya, apalagi ditilep macam-macam. Itu tidak seperti itu. Sehingga ini juga menjadi alasan kenapa kok kemudian Sayyidatuna Ibunda Khadijah itu kok kemudian misalnya memilih Nabi sebagai suami. Itu diantaranya itu, padahal Khadijah itu orang kaya raya dan kemudian banyak yang kemudian menghendaki untuk kemudian menjadi suaminya misalnya. Itu kenapa kok kemudian yang justru anu itu adalah Nabi yang dipilih, itu gara-gara amanah dan seterusnya, cerita dengan Maisaroh ketika berdagang dan seterusnya. Jadi intinya itu adalah kalau seandainya kemudian kita sudah memiliki yang namanya kejujuran, kemudian amanah, itu maka penting untuk kemudian kita tegaskan insya Allah kita akan sukses. Jadi momen ini kan momen Maulid Nabi dan juga hari kemerdekaan, itu saya selalu katakan gini mas, menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengaku saya umat Muhammad, tidak cukup itu, tapi butuh pembuktian. Lah pembuktian diantaranya itu adalah sikap dasar yang itu dibawa kemana-mana, kata-kata as-sadiqul amin, jujur dan terpercaya, itu menjadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Kata-kata amanah itu, amanah kan, jujur dan amanah itu kan berasal dari akar yang sama. Iman itu hamzah mim nun. Amanah itu ya hamzah mim nun. Aman itu juga hamzah mim nun. Itu begitu. Maksudnya apa? Akhirnya bisa kita simpulkan begini. Orang yang beriman, orang yang memahami dan menyadari dengan pasti akan eksistensi Allah, itu seperti itu, maka yang bersangkutan ketika diberi jabatan apapun akan amanah karena merasa diawasi dan dimonitor oleh Allah. Itu begitu. Iman menjadikan kita, memaksa diri kita untuk bersifat amanah, dan kalau seandainya sudah amanah, kemungkinannya itu aman. Kita tidak akan disidik oleh APH, aparat penegak hukum. KPK tidak akan membidik kita, kemudian tidak akan menangkap kita, polisi, jaksa dan seterusnya. Tidak akan, kita aman. Kalau seandainya amanah itu aman. Kalau amanah itu aman. Itu seperti itu. Iman menjadikan kita amanah dan amanah menjadikan kita aman. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita kepingin aman, tidak berurusan dengan kepolisian, tidak berurusan dengan kejaksaan dan seterusnya, itu dipastikan kita amanah. Dan amanah itu yang paling penting dasarnya itu adalah keimanan. Itu seperti itu mungkin. Jadi secara umum begitu dulu mungkin. Terima kasih.
1: Baik, pendengar satu dimanapun Anda berada. Di pagi hari Anda juga bisa bergabung bersama di line interaktif 0331336652. Tidak lupa juga Anda bisa saksikan di live streaming kita di YouTube RRI Jember. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong

terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik, padahal dia kaya, sedang ia miskin. Maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya, kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat Muttafaq.

0: kasih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutia Paragi, berjaringan Kodil 10 Jawa Timur, pendengar di pagi hari ini masih membahas tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan Ustadz Dr. Kiai Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember, yang mana ini juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Anda juga bisa saksikan di live YouTube kita di YouTube RRI Jember. Dan di pagi hari ini kami juga akan membuka line interaktif di 0331-336652. Baik pendengar, sambil kita coba sapa yang sudah ada di line telepon kita. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Mas Sandiwira.
1: Ya.
2: Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ustaz Haris. Ustaz Haris, ya.
3: Geng.
2: Dalam hormat takdim, sehat selalu ya Pak
3: Ustaz. Amin.
2: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus.
1: Silakan diulang, mau bertanya apa pagi hari ini?
2: Ya, mohon maaf. Gini, maksudnya saya ingin tanya Pak Ustaz, biar nambah pengetahuan. Ya. Yeah. Dari tahun ke tahun, biar tambah tahu. Kan gitu ya, Pak. Dan langsung diperagakan. Kan gitu, Pak Ustaz.
1: Mm-hmm.
2: Itu. Ya, tanya pertanyaan saya, dalam kitab suci Al-Quran, dengan zikir bisa tenang. Apakah salawat dan membaca salawat dan al-asmaul husna bisa menjadi tenang juga, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik.
2: Salam sehat dan salam ukhuwah Islamiyah. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Okay, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, anakku tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Ustaz Haris.
3: Ya. Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an kan diingatkan begini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu sifatnya umum. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Jadi mengingat Allah itu bisa melalui sholawat, bisa melalui baca Al-Quran, bisa melalui yang lain gitu ya. Jadi yang namanya kita mengingat Allah itu fasilitasnya bukan hanya dengan Al-Quran, tapi juga dengan bisa bersholawat, mungkin dengan zikir-zikir yang lain itu memungkinkan. Itu seperti itu. Sehingga kalau seandainya ditanya apakah sholawat bisa menjadikan kita tenang, teduh dan seterusnya, itu ya bisa gitu ya. Bahkan saya tegaskan begini Mas ya,

0: Jadi kalau seandainya kita ditanya misalnya siapa yang sholat itu manusia gitu ya. Siapa yang zakat itu yang zakat ya manusia gitu kan. Siapa yang puasa itu ya manusia. Tapi kalau seandainya saya tanya siapa yang sholat bersolawat kepada Nabi, itu di dalam Al-Quran ditegaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pelaku sholawat itu bukan hanya manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Jadi tadi saya tegaskan, siapa yang sholat? Ya manusia gitu loh. Siapa yang zakat? Ya manusia gitu ya. Siapa yang puasa? Ya manusia. Tapi yang bersolawat itu, pelaku solawat itu tidak hanya manusia. Akan tetapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu juga bersolawat. Karena demikian kita dianjurkan juga untuk bersolawat. Ya, itu seperti itu. Jadi solawat dalam konteks maulid nabi ini kan penting. Karena begini mas. Ya, jadi kalau seandainya saya tanya gitu ya, sampean yakin pada sholat anda sampean itu bener tak setelah takbiratul ihram pikiran sampean gak kemana-mana? Ya, kalau seandainya sudah bertengkar dengan istri, dengan suami, macam-macam itu kemana-mana itu, sehingga loh ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Itu sampean sih yakin mau mengandalkan sholat anda itu, sih yakin gitu ya. Bener lah reposo itu temenanan sampean. Bukankah mulut kita, kadang tangan kita masih ngetik sesuatu yang anu, mata kita dan seterusnya, anggota tubuh kita yang banyak gak puasa, sehingga bisa jadi puasa kita itu masuk dalam kategori kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang yang puasa tapi dari puasanya tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga saja. Itu begitu. Jadi banyak penjelasan-penjelasan. Karena demikian yang bisa kita andalkan diantaranya ya, memang kita tetap harus beribadah macam-macam, harus berusaha secara manusiawi, itu harus berusaha. Cuman penting juga untuk menyandarkan dan berharap syafaat dari Rasulullah. Itu begitu. Jadi syafaat itu apa? Kalau seandainya kita pendosa itu dosanya bisa dilebur gitu loh. Sederhananya begitu. Kalau kita itu harusnya masuk neraka, itu pas masuk surga. Itu syafaat itu sederhananya begitu. Kalau seandainya kita itu su'ul khotimah, menjadi husnul khotimah. Syafaat itu begitu. Dan syafaat itu akan diberikan oleh Nabi kalau seandainya kita banyak mengingat Nabi. Itu begitu. Syafaat itu diberikan oleh Gusti Allah melalui Nabi kan, seizin Allah kan. Itu seperti itu. Kalau seandainya kita banyak baca sholawat. Gitu begitu. Oleh sebab itu, sholawat itu kan tidak seperti Quran. Ya kan? Kalau Quran itu kan ada aturannya, harus menyentuh saja Quran itu kan harus punya wudu, melafadzkan Al-Qur'an tidak boleh dalam kondisi jinabat gitu. Kalau sholawat itu boleh semua itu. Itu boleh semua, meskipun kita misalnya sedang nyetir mobil atau sedang nyetir sepeda motor sambil bersholawat itu bisa gitu ya. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang menjadikan hati kita tenang tidak hanya bacaan-bacaan Al-Quran saja, tapi bacaan zikir-zikir yang lain dan seterusnya itu memungkinkan. Di situ kan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu bukan begitu. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu menjadikan hati kita tenang dan seterusnya. Itu begitu.
1: Apalagi mungkin di hari Jumat ini juga salah satunya dianjurkan untuk memperbanyak sholawat ya.
0: Iya. Iya. Gitu. Itu jadi penting untuk pokoknya sholawat itu kalau bisa dibaca terus gitu. Dibaca. Iya, dibaca terus. Ya karena kita ya itu kualitas ibadah kita itu tidak baik-baik saja ya.
1: Masih dipertanyakan
0: gitu ya. Kita kalau dalam bahasa Maduranya itu pikiran kita mandeman itu. Kemana-mana itu. Kalau sebab itu ada cerita begini sampai itu. Pada suatu saat Abu Hanifah itu sedang melakukan kajian gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang bertanya yang tidak ada kaitannya dengan kajian. Itu begitu. Pertanyaannya itu aneh gitu. Abu Hanifah, barang saya hilang. Barang saya hilang. Itu kira-kira tempatnya di mana ya? Kok hilang gitu. Itu kan seperti paranormal, dukun dan seterusnya gitu. Akhirnya dijawab, ya saya enggak ngerti.

0: di mana itu kan sampean yang meletak. Tapi begini aja lah, sampean pulang, kemudian wudhu, sholat sampean, gitu ya. Setelah itu sungguh, setelah pulang wudhu, sholat. Nah, setelah sholat itu ternyata pikirannya menjadi cerdas itu. Maksudnya, oh iya, tak selempit dong gitu. Sesuatu yang ketika tidak sholat itu dia lupa, pada waktu sholat ingat semua itu. Utang macam-macam ingat semua itu kalau pada waktu sholat itu. Itu seperti itu. Itu cerminan bahwa yang namanya khusyuk itu sulit dan seterusnya. Padahal nilai kita justru pada kekhusyukan itu gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita hanya mengandalkan sholat kita dan seterusnya, itu agak berat gitu ya. Oleh sebab itu syafaat itu menjadi kata kunci gitu ya. Jadi kita harus mengharap, caranya mengharap itu apa? Memperbanyak sholawat. Itu begitu mungkin.
1: Oke, baik. Yeah. Dan berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari WhatsApp dari Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau bertanya, apakah kepemimpinan Nabi Muhammad sangat mendahulukan akhlak mulia dan selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan? Dan kenapa kepemimpinan sekarang banyak yang tidak adil dan banyak yang korupsi? Bagaimana menurut Islam?
0: Ya ini ya. Saya tegaskan ya, pertama, konsep Islam itu nyata-nyata tercatat di dalam sejarah bahwa itu mampu mensejahterakan, mampu sukses. Dalam data sejarah itu ada loh, kalau tidak keliru pada waktu Umar bin Abdul Aziz, di mana orang sudah tidak mau lagi menerima zakat. Berarti sejahtera semua.
1: Sejahtera
0: kan?
1: Semua.
0: Iya kan? Itu ada catatan dalam sejarah seperti itu. 23 tahun tuntas. Itu seperti itu. Nabi itu sangat mengutamakan musyawarah. Sangat mengutamakan musyawarah. Pada saat perang Uhud, Nabi menghendaki itu langsung perang kota, ya di kota Madinah. Tapi justru suara sahabat itu ya dijemput aja di Gunung Uhud. Ya. Dan Nabi itu apa namanya mengapresiasi dan kemudian menghargai suara forum. Dan akhirnya dijemput di Gunung Uhud. Itu seperti itu. Jadi Nabi itu luar biasa, adil dan seterusnya. Saya selalu mengatakan begini Mas. Jadi pada suatu saat gitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kemungkinan itu. Ada cerita di mana ada orang terpandang ya, perempuan mencuri dan mencurinya itu sudah mempersyaratkan untuk kemudian dilakukan eksekusi potong tangan. Jadi kan standar pencurian nilainya itu kan rubu' dinarin, seperempat dinar. Satu dinar itu itu apa namanya 4,25 gitu, 4,25 gram gitu kan. Kalau seandainya rubu' dinarin itu sekitar 1,06 gram dan itu sudah menuhi standar itu. Sehingga harus dilakukan eksekusi potong tangan. Karena itu orang-orang terpandang, maka orang-orang kabilahnya ini berembuk, bermusyawarah. Ya apa kira-kira Nabi itu akan memberikan dispensasi agar ini tidak dieksekusi potong tangan. Itu bagaimana caranya? Itu begitu. Akhirnya, apa namanya, sepakatlah kemudian harus ada yang melobi Nabi ini. Kan sekarang lobiin, ordal gitu ya, ordal. Itu seperti itu. Ya kan, akhirnya sepakatlah bahwa yang akan melobi itu adalah yang dimintai tolong itu adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Zaid bin Harithah itu punya anak namanya Usamah. Usamah inilah yang yaitu kinasihnya Nabi. Itu yang sangat dicintai oleh Nabi. Itu seperti itu. Akhirnya Usamah memberanikan diri untuk kemudian bagaimana Rasul ini kan orang terpandang dan seterusnya, apa enggak ada dispensasi dan seterusnya. Lah Nabi itu enggak pernah marah Mas, enggak pernah marah. Itu langsung marah, merah padam gitu. Sampai mengatakan di dalam hadis, innama ahlakal ladina qablakum, ada yang min qablikum, kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd wa aymullahi law anna fatimata bint

0: Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Itu begitu. Jadi yang menjadikan bangsa-bangsa sebelum kita itu adalah hancur, yaitu kalau seandainya dari kalangan yang terpandang itu mencuri, kan tarokuhu, maka tidak dieksekusi, ditinggal, tidak ditegakkan yang namanya hukum itu. Tapi kalau seandainya yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, itu kan aqamu alaihil hadda, maka yang namanya hukum itu ditegakkan, itu hukum harus ditegakkan. Itu kalau ngomong pada orang kecil kan begitu kan, nggak punya pengacara macam-macam. Sampai Nabi kemudian bersumpah, wa aimullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokat, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka saya yang langsung akan memotong tangannya. Jadi keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Kalau seandainya negara itu tidak adil, itu terus tergerogoti. Bahkan negara itu akan hanya sekedar formalitas. Sepertinya ada negara, sebenarnya nggak ada negara. Apa yang membedakan negara dan tidak negara? Hukum rimba. Hukum rimba itu kan nggak ada negara itu. Kalau yang kuat menang, yang lemah kalah, itu hukum rimba. Nah, ketika kemudian misalnya negara itu sudah seperti hukum rimba, berarti di situ negara itu adalah negara formalitas. Pidato pertama Abu Bakar ketika kemudian misalnya diangkat, itu ada, saya bukanlah orang terbaik di antara kamu semuanya, kan begitu kan pidato pertamanya Abu Bakar. Oleh sebab itu kalau seandainya saya benar, tolong saya itu didukung. Tapi kalau seandainya saya salah, tolong diingatkan. Itu kan apa namanya, Abu Bakar pertama kali ngomong sama seperti itu gitu. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat, dan orang kuat di hadapan saya adalah lemah. Itu begitu. Jadi ada keberpihakan gitu loh. Jangan kemudian karena lemah itu kemudian sangat dilemahkan. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat, dan orang kuat di hadapan saya itu lemah. Itu begitu. Jangan mentang-mentang karena kita itu adalah termasuk orang pejabat macam-macam, kemudian misalnya kita semena-mena. Itu justru ya keberpihakan kepada orang-orang yang lemah itu Abu Bakar sangat nyata itu. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa konsep-konsep gini ini bukan hanya sekedar konsep yang omdo, omong-omong doang dan seterusnya. Tidak. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam itu konsep-konsep yang memang nyata, real dan seterusnya, yang itu pada akhirnya bisa dilihat dalam data sejarah, perjalanan sejarah. Kita harus bangga menjadi Muslim, kita harus bangga menjadi umat Muhammad. Karena demikian maka kita harus buktikan bahwa ketika kita diberi amanah, kita diberi jabatan, maka sifat-sifat yang pernah dicontohkan oleh Rasul itu harus yang harus kita teladani, itu seperti itu.
1: Oke, baik. Saat kita sambil terima lagi di line interaktif kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana?
2: Dari Bapak Toto di Mendoso.
1: Pak Toto Mendoso, silakan Pak Toto pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Ini Ustaz, Nabi dan konsepnya yang sangat begitu mapan, saya yakin itu pasti berhasil. Dan kehidupan sekarang ini Ustaz, Al-Amin.
0: As-Sadiqul Amin.
2: Iya. Al-Amin. Al-Amin ini yang sangat penting menurut saya, Ustaz.
0: Iya.
2: Tolong dijelaskan sedikit, Ustaz.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Toto di Pendopo. Monggo ya,
0: iya. Oleh sebab itu begini ya, kalau seandainya kita menghadapi apapun gitu ya, sekarang kan kita kadang-kadang prihatin karena momen-momen di mana pada akhirnya kita itu bisa menentukan pilihan terpaksa kadang-kadang terkooptasi, terkotori, tercemar.

0: oleh politik uang dan seterusnya. Ya kan, kita bisa mulai dari pilihan kepala desa, itu ada rumusnya biasanya, tongket setong seket misalnya, mulai pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, itu sudah menjadi rumus. Karena demikian sulit pada akhirnya kalau seandainya kita tidak punya integritas, memilih tidak bertanggung jawab, itu pada akhirnya agak kesulitan untuk kemudian menemukan pemimpin-pemimpin, sosok pemimpin yang baik. Karena sosok pemimpin yang baik biasanya tidak mau melakukan transaksi-transaksi yang di situ mencederai demokrasi gitu ya. Oleh sebab itu kita berharap masyarakat itu, ya siapapun silahkan, itu kan demokrasi ya, masing-masing itu berijtihad sesuai dengan pandangannya sendiri-sendiri, silahkan ya, akan milih A, milih B, milih C, kita tidak berkepentingan itu, tapi yakinlah bahwa pilihan kita itu harus kita pertanggungjawabkan gitu ya, tidak hanya sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Kelebihan Islam itu kan begitu mas. Kelebihan Islam itu tidak cukup hanya pengadilan di dunia ini saja, tidak cukup. Ya sampean bisa menang di dunia ini karena sampean bisa ngongkos pengacara luar biasa dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita memang kenyataannya salah dan kemudian mengambil hak orang lain, besok ukhrawi, akhirat besok kita dilihat di mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari itu gitu ya, nakhtimu, kami mengunci mati ala afwahihim, mulut-mulut mereka yang biasanya pintar ngomong gak iso ngomong ya misalnya. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara besok itu tangan men. Iya, saya Tuhan yang disuruh tanda tangan, yang memanipulasi saya. Wa tukallimuna aydihim, mutasyhadu arjulum, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun dan seterusnya, dari tentang apa yang pernah mereka lakukan. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Jadi amanah ini kalau sekarang memang sepertinya hanya teori gitu ya, tapi semuanya itu adalah kita memiliki kesempatan dan peluang untuk kemudian, yang pertama ku anfusakum wa ahlikum naro ya, pastikan keluarga kita itu adalah amanah dan seterusnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kalau seandainya kita memilih pemimpin di level apapun, maka silahkan berijtihad. Bisa jadi ijtihad kita salah, bisa jadi kemudian kita berbeda dengan tetangga dan seterusnya, tapi pastikan itu bukan karena motivasi uang. Itu begitu, itu seperti itu. Kalau seandainya sudah seperti itu, insya Allah yang akan kita miliki adalah pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan seterusnya. Kita tidak sedang ngomong persen ya, ini secara teori, konsep dan ajaran yang di bahwa money politik itu kalau dalam Islam diharamkan, itu seperti itu. Dan namanya haram itu tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa ini kok perlu kemudian kita tegaskan? Karena masyarakat kita sekarang ya kadang-kadang nyoblos itu lebih dari satu gambar gitu ya. Kenapa? Karena yang bayar lebih dari satu gambar. Misalnya ada pilihan DPR macam-macam itu, ada si A, si B, kok memberi semua. Ya biar adil kan, dapat dari banyak pihak gitu ya. itu seperti itu. Jadi kita bingung sekarang itu, gimana, harus memulai dari mana. Oleh sebab itu yang paling penting adalah mari kita memulai dari lingkaran yang menjadi tanggung jawab kita. Pastikan mereka itu amanah, pastikan mereka itu punya integritas. Jangan sampai kemudian memilih, apalagi itu misalnya pemimpin dan seterusnya, itu berdasarkan pemberian-pemberian yang itu adalah pada akhirnya menjadikan kita kurang bisa ideal memilih pemimpin. Itu begitu mungkin. Ya silahkan berijtihad, kita bisa beda, kita bisa berdebat dan seterusnya. Tapi ketika kemudian menurut data, menurut pemikiran kita, ijtihad kita dan seterusnya, itu sudah si A, ya sudah, gak bisa diode-ode ini. Ya, itu ada pilihan yang sifatnya ideologis kan begitu ya. Itu seperti itu mungkin.
1: Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Kebon Sari, Ustadz mau tanya, seorang pemimpin terkadang harus mengambil keputusan yang tidak disukai semua orang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kritik dan juga perbedaan pendapat?
0: Nabi itu yang paling penting begini ya. Nabi itu yang jelas segala perilaku Nabi, kemudian ucapan, keputusan itu kan dibimbing oleh wahyu ya. Itu Nabi

0: Cuman kalau seandainya misalnya ada sesuatu yang dilanggar, Nabi itu tidak mengutamakan kekerasan. Nabi itu tidak mengutamakan kasar dan marah, itu tidak. Jadi tadi saya bercerita tentang perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan terkenal umat Islam kalah gitu ya pada saat itu. Sebenarnya Nabi sudah berdasarkan rembukan dan seterusnya itu sudah menempatkan posisi sampean mulai antara 50 sampai 70 orang itu di apa bukit di gunung ya. Pasukan pemanah itu kan sudah diatur semuanya. Awalnya menang. Kemudian pada saat itu Islam sudah di atas angin, akhirnya yang pemanah ini tidak peduli atau kurang ingat kepada pesan Nabi, wasiat Nabi. Jangan sampai pindah kemana-mana sebelum memang benar-benar menang ya. Pokoknya sampai sebelum usai, jangan anu. Tapi karena yang di bawah itu kemudian sudah rebutan ghanimah ya, rebutan rampasan perang, akhirnya dianggap sudah menang mungkin ya, akhirnya turun gitu ya. Lah turun itu kemudian Khalid bin Walid pada waktu itu masih belum muslim kan, langsung posisi yang posisi strategis itu diambil alih dan kemudian luar biasa kacau sudah pada waktu itu, sampai dikatakan apa gigi seri mulia Gusti Kanjeng Nabi itu sampai terpotong ya, itu sampai ada darah dan seterusnya gitu, sampai Fatimah pada waktu itu mengusap itu darah tidak henti-henti sampai membakar tikar apa-apa yang dibuat untuk apa, untuk agar mampet gitulah yang anu itu, seperti itu pokoknya ceritanya begitu. Apa yang kemudian dilakukan setelah usai peperangan itu, apakah kemudian Gusti Kanjeng Nabi itu memarahi, kalau dalam bahasa Jawa itu maitu, gara-gara sampean itu. Tapi tidak. Gusti Kanjeng Nabi itu rahmah. Gusti Kanjeng Nabi itu adalah lembut. Itu begitu. Sampai kemudian turun ayat, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Itu kalau seandainya tidak karena rahmat Allah, maka sampean itu tidak mungkin lemah lembut. Ya, kalau kamu Muhammad itu adalah faddan ghalidun, keras kasar macam-macam, maka mereka akan lari. Jadi kunci sukses diantaranya juga kita harus lemah lembut. Kalau seandainya kita jadi apapun kok pendekatannya itu hanya marah-marah, itu ciri dari bahwa kita akan gagal. Jadi apapun kita jadi pemimpin kok marah-marah terus, itu mesti gagal itu. Oleh sebab itu Nabi nggak pernah marah, itu begitu, kecuali hal-hal yang prinsip tadi itu kan murka ya. Karena apa? Karena harusnya potong tangan, dilobi agar tidak potong tangan, itu kan seperti itu gitu ya. Itu seperti itu. Jadi apa ya, memang sekarang itu agak sulit. Oleh sebab itu kita gak usah nunjuk orang mungkin ya. Mari kita amankan lingkup terdekat kita gitu ya. Agar amanah gitu ya. Jadi kita, keluarga kita, kemudian kalau seandainya kita punya murid, punya santri, pastikan santri kita juga punya integritas dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan di luar, di mana saya akan nyoblos orang yang membayar saya. Padahal penderitaan itu setelah itu akan lama sekali misalnya begitu kan. Itu karena dipegang oleh orang yang tidak amanah dan seterusnya. Itu harus diperhatikan menurut saya gitu.
1: Oke, baik. Ustaz, ini mendekati di akhir Mutiara Pagi berjaringan Koril 10 Jawa Timur. Satu pesan Ustaz tentang tema kita di pagi hari ini, silakan.
0: Ya, saya selalu katakan ini kan momen Maulid Nabi ya. Saya selalu katakan bahwa menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengklaim saya umat Muhammad. Kalau seandainya kita dikeluarkan dari umat Muhammad, kita marah dan seterusnya, tidak cukup itu. Menjadi umat Muhammad itu butuh pembuktian. Mari sikap kita, perilaku kita, ucapan kita dan seterusnya, itu pastikan kalau seandainya Nabi itu bertemu kita, itu bangga dan mempromosikan diri kita. Ini loh umat saya, ini loh umat saya, ini umat saya. Jangan justru ketika Nabi bertemu dengan kita, Nabi sedih dan kecewa karena sikap perilaku dan perbuatan yang kemudian kita tampilkan sama sekali tidak mencerminkan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu mungkin.
1: Baik.

0: Tataris, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari sudah hadir di Studio Plus 1. Dan juga semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya pendengar Plus 1 dimanapun Anda berada. Sekaligus saya Sendiwira undur diri dari Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur pagi hari ini, yang juga disiarkan langsung dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga direlay oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Kita akan jumpa kembali di Mutiara Pagi berjaringan berikutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri.

0: Sari Berita, Tekbol Indonesia optimis mencetak kejutan pada debutnya di Asian Games 2026 dengan membidik medali dari 3 nomor yang diikuti. Kondisi finansial Persela Lamongan dipastikan sangat aman untuk mengarungi kompetisi championship musim 2026-2027. Kini para pemain dapat fokus memberikan performa terbaik di lapangan. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Tekbol Indonesia optimis mencetak kejutan pada debutnya di Asian Games 2026 dengan membidik medali dari 3 nomor yang diikuti. Agus Indriani melaporkan.
2: Tekbol Indonesia membawa optimisme tinggi menjelang debutnya di Asian Games 2026 di Jepang. Meski baru pertama kali dipertandingkan di pesta olahraga terbesar di Asia, cabang ini dinilai memiliki peluang untuk menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia. Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia sekaligus Wakil Chief de Mission CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Hari Warga Negara, menyebut rekam jejak prestasi internasional atlet tekbol menjadi modal menghadapi persaingan di level Asia. Dari beberapa nomor yang dipertandingkan, Indonesia akan turun di 3 nomor dan target yang dipasang pun cukup tinggi, yakni membawa setidaknya 1 nomor menembus partai final dan membuka peluang meraih medali emas.
3: Bahwa tekbolnya walaupun olahraganya boleh dibilang baru lah ya, ada di Indonesia, cukup mempunyai prestasi. Dan tentunya kita juga sangat optimis ya, kita bisa merasakan bagaimana persiapan pembinaan yang ada kejuaraan nasional ya, kemudian juga kesempatan kejuaraan di luar negeri dan juga persiapan daripada proses pelatnas ini. Dan kita tentunya optimis bahwa di Asian Games nanti di Nagoya, walaupun kita hanya partisipasi 3 nomor dari 5 nomor, insya Allah bisa masuk final. Itu harapan dari kita.
2: Bagi Indonesia, Asian Games 2026 menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan sekaligus menguji kekuatan tekbol di panggung Asia. Meski perkembangan olahraga di tanah air masih tergolong baru, para atlet optimis mampu memberikan kejutan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Kondisi finansial Persela Lamongan dipastikan sangat aman untuk mengarungi kompetisi championship musim 2026-2027. Kini para pemain dapat fokus memberikan performa terbaik di atas lapangan. Farin Regi melaporkan.
4: Kepastian kondisi finansial Persela Lamongan yang dikatakan aman oleh manajemen untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 mendapat respon positif dari para pemain. Gelandang Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, Hambali Tolib, mengaku semakin tenang setelah manajemen memastikan seluruh kebutuhan finansial tim dalam kondisi aman. Ia menilai kepastian tersebut menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik di lapangan.
5: Tentunya

0: musim ini akan aman, pasti itu betul akan aman. Soalnya saya tahu persis Bos Adit orangnya mana, dan juga beliau juga banyak kasih kita ke pemain wejangan-wejangan yang terbaik lah. Dan saya nggak perlu khawatir tentang itu. Yang terpenting kita sebagai pemain ingin berbicara banyak di lapangan, dan kita akan jawab kepercayaan itu di lapangan.
1: Hal senada disampaikan penyerang Persela, Dendy Sulistiawan. Menurutnya, kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Untuk dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
1: Dengan dukungan sponsor, kepastian finansial, para pemain berkomitmen membalas kepercayaan manajemen, sponsor, dan supporter.

0: melalui kerja keras serta prestasi di atas lapangan. Farin Rahim melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, semangat kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama mewarnai pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU. Gelaran berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Informasinya disampaikan Cantia.
3: Perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU, semangat kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama tampak nyata di Kabupaten Jombang. Forum Komunikasi Masyarakat Jombang atau FKMC, perkumpulan lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya menyambut hangat kedatangan para sahabat KP Ansor yang tengah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat menengah atau LKTM di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Penyambutan tersebut bertempatan di Kelenteng atau TITT Hok Leong Kiong, Jombang. Wakil Ketua FKUP Kabupaten Jombang, Haji Jiji Tondo Susilo SHMSI, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atau soliditas lintas iman yang terjalin erat di wilayah tersebut.
4: Kami Forum Komunikasi Masyarakat Jombang, perkumpulan lintas etnis, lintas agama dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang bertempat di Kelenteng atau TITD Hok Leong Kiong Jombang, menerima tamu dari teman-teman atau sahabat-sahabat KP Ansor yang saat ini lagi mengadakan diklat latihan kepemimpinan tingkat menengah yang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dalam rangka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Kami dari lintas agama Kristen menyiapkan guest house atau rumah singgah, yaitu berada di Gereja Kristen Jawa Wetan, itu sekitar 20 peserta. Dan ada dari GKI, Gereja Kristen Indonesia, juga menyiapkan guest house untuk peserta muktamar atau penggembira muktamar atau para muktamirin. Dan dari Gereja Pamak dan musyawarah antar gereja juga menyiapkan penginapan bagi para penggembira yang mengikuti muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang.
3: Sebagai bentuk dukungan nyata dalam menyukseskan Muktamar NU, FKMC melalui berbagai lembaga keagamaan Kristen menyiapkan rumah singgah atau guest house bagi para peserta dan penggembira Muktamar atau Muktamirin. Beberapa tempat ibadah dan gereja yang turut berpartisipasi menyediakan penginapan meliputi Gereja Kristen Jaya Wetan atau GKJW, menyiapkan akomoditas di sekitar 20 peserta Gereja GKI, turut menyampaikan guest house bagi para Muktamirin dan Gereja Pamak dan jaringan masyarakat gereja ikut serta menyediakan fasilitas penginapan untuk menampung para penggembira yang hadir. Chantianov melaporkan.
2: Polda Jawa Timur terus mendalami kasus terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Kabupaten Sumenep. Sebanyak 22 saksi telah diperiksa terkait insiden tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
5: Kepolisian daerah Jawa Timur terus mendalami kasus terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep. Sebanyak 22 saksi telah diperiksa terkait insiden tersebut. Dalam proses penyelidikan, Direktur Ditpol Air Utpolda Jawa Timur Kombes Pol Arman Asmara menyebut, saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari manajemen perusahaan kapal, KSOP, penumpang, hingga keterangan saksi ahli. Arman menegaskan, fokus utama penyelidikan saat ini tertuju pada pengujian manifest, kesesuaian muatan kendaraan, serta prosedur keselamatan di tingkat penanggung jawab pelabuhan.
6: Mengambil dari KSOP dan beberapa unsur maritim, harapannya sehingga bisa membuat terang daripada dugaan permasalahan hubungan ini adanya api ya ataupun adanya kebakaran. Karena kalau kita melihat benda-benda yang masuk dari awal star sampai dengan akhir itu melalui CCTV, banyak kendaraan yang muatan-muatan ini kendaraan sehingga kita bisa mengungkap kenapa sih sampai ada kebakaran ini sebenarnya. Gitu.
5: Menanggapi sorotan publik terkait dugaan ketidaksesuaian manifest, termasuk isu adanya 5 penumpang yang dinyatakan hilang, kepolisian memastikan seluruh data manifest, baik penumpang maupun muatan kendaraan, kini sedang diuji secara scientific crime investigation menggunakan bukti penunjang yang dimiliki. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kasus dugaan penipuan investasi dan arisan online di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri memasuki babak baru. Telah ditetapkannya perempuan berinisial YM sebagai tersangka karena diyakini telah merugikan korbannya hingga 2,4 miliar rupiah. Ayu Citra melaporkan.

0: Jadi dia tuh kayak kenal siapa gitu tuh udah gak pandang bulu mau dia siapa gitu. Kalau punya kesempatan dipinjemin duit, ya dipinjemin duit. Aku gak ngerti ya, mungkin ada beberapa, kalau banyak itu mungkin dia ada iming-iming, maksudnya kayak share profit gitu. Mungkin kok semudah itu orang lepasin gitu kan.
1: Terpisah kuasa hukum korban lain dari kasus penipuan investasi dan arisan online tersebut, Suwandi membenarkan bila pelaku YM telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Sareskrim Polres Kediri. Bahkan setelah pemeriksaan selesai, tersangka YM ini langsung dilakukan penahanan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2026. Sementara itu, untuk penetapan status tersangka terhadap terduga pelaku YM telah terrealisasi ketika gelar perkara pada tanggal 4 Agustus yang lalu.
2: Terkait dengan pelaporan 3 klien kami, yaitu saudara TH, klien kami YF dan MJ. Di situ terjadi penipuan dan penggelapan berkedok investasi modal kerja. Jadi bukan arisan klien kami, hanya berkedok modal kerja. Jadi modal kerja perlu kita garis bawahi itu.
1: Lebih lanjut pada kasus ini, Suwandi tengah mendampingi 3 orang korban penipuan yang masing-masing korban berinisial TA. Ada pula korban inisial MY dan juga korban inisial NF. Ayu Citra melaporkan.
3: Kebun Binatang Surabaya lakukan penyesuaian pada penanganan terhadap satwa saat musim kemarau, menambah nutrisi pada hewan dan melakukan penyiraman berkala pada hewan. Faiz Putra melaporkan.
4: Kebun Binatang Surabaya lakukan penyesuaian pada penanganan terhadap satwa saat musim kemarau panjang, seperti menambah nutrisi pada satwa dan melakukan penyiraman berkala pada satwa beriklim non-tropis. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri saat menanggapi kondisi cuaca kemarau panjang yang tengah terjadi di Surabaya dan Jawa Timur pada pertengahan tahun ini. Lintang mengatakan pihak KBS melakukan beberapa penyesuaian dan penanganan pada satwa. Bagi sebagian satwa non-tropis, seperti beruang, jerapah, dan beberapa satwa lainnya, KBS memberikan penambahan debit air untuk menjaga suhu tubuh dan menghindarkan satwa dari gejala dehidrasi. Selain penyesuaian debit air pada satwa, pihaknya juga menambahkan suplemen dan nutrisi lebih saat musim kemarau, agar kesehatan dan perilaku satwa tetap stabil. Terlebih, penyesuaian pada musim kemarau juga dilakukan pada tanaman yang ada di lingkungan KBS untuk menjaga ekosistem tetap seimbang.
5: Pada saat musim-musim kemarau panjang seperti ini, yang jelas satwa-satwa tertentu yang nggak tahan panas, itu airnya itu kita optimalkan. Terus kemudian tidak lupa untuk nutrisi dan suplemen kita maksimalkan juga. Kalau misalnya kemarau itu pagi, sore, dan siang, itu kalau misalnya untuk di kandang yang tidak ada penyemprotnya, pasti kita semprot air. Jadi kayak misalnya jerapah, kalau jerapah itu kan tidak dia takut air tapi juga nggak bisa panas ya. Nah itu tanahnya sering kita siram.
4: Selain itu, di akhir bulan Agustus 2026 kali ini, KBS juga menggelar acara peringatan ulang tahun Perumda KBS ke-110 yang akan digelar pada tanggal 31 Agustus 2026. Terdapat beberapa kegiatan, diantaranya launching satwa baru dari Jepang, santunan anak yatim, dan lomba hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Selain kegiatan tersebut, KBS juga memberikan promo diskon harga tiket dari Rp15.000 per orang menjadi Rp11.000 per orang. Faiz Putra melaporkan.
3: Gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT memicu ribuan gempa susulan hingga hari ke-9. Sebanyak 11 kecamatan terdampak akibat rangkaian aktivitas kegempaan tersebut. Oni Arianto melaporkan.
6: Gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT memicu ribuan gempa susulan hingga hari ke-9. Sebanyak 11 kecamatan terdampak akibat rangkaian aktivitas kegempaan tersebut. Menurut Firman Syaifuddin dari MKPI Institut Teknologi 10 November ITS, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi kebencanaan, terutama terkait perbedaan dampak gempa saat ini dengan gempa Flores pada tahun 1952. Menurutnya, gempa Flores tahun 1952 menimbulkan banyak korban karena berkaitan dengan kejadian tsunami, sementara gempa terbaru tidak menghasilkan tsunami besar seperti yang terjadi pada tahun 1992.
7: Nah, kalau dari sisi kejadian utamanya adalah gempa sampai 7.7, gempa susulannya sampai hari ke-9.5 tadi kira-kira di 6 ribuan, goncangannya dari skala MMI 7 di 11 kecamatan terdampak. Kemudian yang menarik adalah tadi katanya dengan kegempaan atau kejadian gempa di 1992 yang korbannya relatif banyak memang berkaitan dengan kejadian tsunami-nya tadi. Nah, kenapa kejadian yang sekarang tidak memicu tsunami ini yang mungkin butuh jadi studi berikutnya karena ini posisinya masih siaga.
6: Sementara itu, Rahmawati Husein dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menilai penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Menurutnya, kebencanaan bersifat dinamis sehingga membutuhkan model dan strategi penanganan yang transformatif.
8: Tentang kebencanaan

0: tidak statis tapi dinamis ya. Jadi harus ada cara, model, dan strategi yang baru atau transformatif dipengaruhi globalisasi, IT, digital yang maju. Seperti yang disampaikan Pak Firman tadi, itu menarik sekali bagaimana kejadian di Flores itu berbeda dengan kejadian di tempat lain.
1: Rahmawati menilai kemajuan teknologi informasi dan pemetaan membuka peluang mempercepat pengambilan keputusan. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci menghadapi karakter bencana yang terus berubah. Uni Arianto melaporkan.
2: Mahasiswa baru SCAI Ali bin Abi Thalib Surabaya mengikuti daura prakuliah. Agenda ini dirancang sebagai pembekalan intensif agar mahasiswa baru siap menghadapi iklim akademik kampus. Farida Usnia melaporkan.
3: Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB di Sekolah Tinggi Agama Islam SAI Ali bin Abi Thalib Surabaya telah berakhir. Kemarin ratusan mahasiswa baru mengikuti daurah prakuliah sebagai rangkaian kegiatan pembekalan kajian ilmu. Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Dr. Haris Hermawan memberikan edukasi tentang membangun pola pikir dan karakteristik penuntut ilmu.
4: Kenapa kita perlu untuk membangun pola pikir dan karakter penuntut ilmu? Karena seorang penuntut ilmu harus memiliki karakter seorang penuntut ilmu. Artinya mau tidak mau kalian harus belajar bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu sejati.
3: Sementara itu dosen lainnya M. Sulhan Jauhari menilai ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama.
5: Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Manfaat yang baik bukan manfaat yang tidak baik. Dan tidak ada manfaat yang bisa melebihi manfaat ilmu agama.
3: M. Sulhan Jauhari mengimbau mahasiswa baru untuk memiliki niat baik dalam menuntut ilmu. Selain itu mengamalkan ilmu yang diperoleh. Farida Usnia melaporkan.
2: Dengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Usnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami hadirkan untuk Anda informasi di Kabupaten Tuban, kegiatan RRI Gustu School di Mansatu Tuban telah selenggara hari Kamis kemarin dari LPP RRI Tuban yang mengusung tema suara keselamatan jalan dan edukasi tertib lalu lintas. Karena kerjasama kita hari ini yaitu berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Koordinator RRI SP Tuban menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara yang menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Melalui program ini, pihaknya berharap generasi muda di Kabupaten Tuban dapat semakin mengenal kaitannya dengan peran strategis RRI sebagai media publik dan juga menyampaikan berita tertentu yang akurat tentunya. Dan Kepala Mansatu Tuban menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif RRI SP Tuban memilih sekolahnya sebagai lokasi acara yang menurutnya edukasi seputar dunia penyiaran dan jurnalistik sangat penting untuk membantu siswa dalam mengasah keterampilan komunikasi mereka. Sementara itu, pendengar, Kanit Kamsel Satlantas Polres Satlantas Tuban menilai kegiatan jemput bola seperti ini sangat efektif untuk mendekatkan kepolisian dengan keluarga pelajar, khususnya di kalangan pelajar. Langkah preventif ini dinilai krusial mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tuban yang masih didominasi oleh kalangan remaja.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami update informasi di Kabupaten Lamongan terlebih dahulu ya pendengar ya, sebelum Kabupaten Bojonegoro ya. Stasiun Lamongan menjadi salah satu titik mobilitas masyarakat selama momentum libur Maulid Nabi Muhammad periode 21 hingga 25 Agustus 2026. Tercatat ada 4.318 pelanggan menggunakan layanan kereta api melalui stasiun tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi dan Surabaya mencatat sebanyak 2.103 pelanggan berangkat dari stasiun Lamongan, sementara 2.215 pelanggan lainnya tercatat tiba di stasiun tersebut. Data tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW, baik untuk bepergian bersilaturahmi maupun juga menikmati waktu bersama dengan keluarga. Manajer Humas KAI mengapresiasi masyarakat yang memilih kereta api sebagai modal transportasi selama periode libur. Menurutnya kepercayaan masyarakat menjadi motivasi bagi KAI untuk terus menjaga kualitas pelayanan, terutama dalam aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan juga ketepatan dalam perjalanan.

Pendengar, berikutnya kami akan update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini, pendengar, yang akan disampaikan langsung ya oleh BMKG Kabupaten Tuban, pendengar. Dan berikut informasi selengkapnya.

Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban mengenai perakiran cuaca hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Mari kita simak bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiraan suhu di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 43 hingga 95%. Untuk perakiraan angin di wilayah Kabupaten Tuban bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 17 hingga 28 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Mendengar demikian informasi perakhiran cuaca menutup perjalanan Tuban pagi ini, dan sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Balik lagi ditemani oleh Hasna nanti tepat pukul 7.30 pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami perlu berdiri.